0: nanti sebagai mata pelajaran, itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbangsa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ya, ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para

0: langsung. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
1: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
0: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
3: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
4: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
3: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
6: Laporan Khusus.
7: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang.

0: termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
1: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
0: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2: This issue in the spirit of good neighborliness.
3: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
2: And for the region as a whole.
0: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
4: Amid forces that threatened multilateralism.
5: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
0: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Reskianti juga terus menemani Anda mendengar. Apa kabar? Tengah menikmati akhir pekan ya di kesempatan 9 Mei 2026. Nah, tentu mendengar kita tahu bahwa pemberangkatan untuk jemaah haji di Kabupaten Sumenep ini akan diberangkatkan hari Senin ya, dengan 4 tahapan begitu, dengan 4 kloter, dan sudah dipersiapkan data di Kabupaten Sumenep ada sekitar 800 calon jemaah haji tahun 2026 yang tercatat masuk dalam kategori risiko tinggi atau RISTI. Ini diungkap oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jelang musim keberangkatan haji. Nah, kategori RISTI ini mencakup jemaah dengan faktor usia maupun penyakit penyerta. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus karena berpotensi mempengaruhi kesiapan jemaah saat menjalankan ibadah haji. Sebagai langkah antisipasi, pendengar, Dinkes ini sudah melakukan pemantauan kesehatan secara rutin melalui fasilitas layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Jemaah yang teridentifikasi RISTI juga mendapatkan pendampingan medis serta pengobatan sesuai anjuran dokter. Upaya ini diharapkan nantinya mampu memastikan seluruh jemaah termasuk yang masuk kategori RISTI dapat menunaikan ibadah haji tanpa hambatan kesehatan yang berarti.

Kloset adalah salah satu tempat bersarangnya kuman, apalagi di toilet umum. Kegiatan setiap hari mungkin mengharuskan kita menggunakan toilet umum, misalnya di kantor, di mall, atau tempat lainnya. Walau terlihat bersih, kehadiran kuman penyebab penyakit biasa terdapat di toilet. Kuman penyakit seperti Salmonella, Streptococcus, E. coli, dan berbagai virus lainnya dapat menyebabkan sakit tenggorokan, flu, atau gangguan pencernaan. Cara kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh adalah melalui interaksi yang kita lakukan dengan benda-benda yang ada di toilet umum. Misalnya, ketika menyentuh flush pada kloset, kran, pegangan pintu, atau benda-benda lain disentuh. Tidak mungkin juga menghindari toilet umum, karena tidak mungkin menahan keinginan ke toilet. Bahkan jika dipaksakan, dapat menyebabkan masalah pada tubuh, seperti infeksi saluran kemih. Kita tidak perlu terlalu takut menggunakan toilet, karena ada beberapa cara melindungi diri dari kuman-kuman yang ada di toilet umum. Antara lain, barang-barang yang dibawa seperti tas, dompet, atau barang lainnya, jangan diletakkan di lantai toilet. Jika menggunakan kloset duduk, seka dudukan toilet dengan menggunakan tisu. Lapisi dudukan kloset dengan pelapis, atau gunakan tisu sebagai pelapisnya. Jangan duduk di atas dudukan kloset jika terlihat basah atau kotor. Posisi yang dapat dilakukan adalah dengan posisi duduk melayang tanpa menyentuh kloset. Kita dapat menggunakan tisu saat menekan flush di kloset atau membuka pintu. Tutup kloset sebelum menekan flush dengan menggunakan tisu. Selesai menggunakan kloset, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan dengan cara yang benar selama 20 hingga 30 detik. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu setelah selesai mencuci tangan. Hal penting lain agar terhindar dari penyakit adalah dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat, sehingga kuman-kuman tidak akan mengganggu kesehatan kita. Menggunakan toilet umum tidak perlu ditakuti jika kita tahu cara aman menggunakannya.

Ya, mendengar rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sumenep ini menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Usai pelaksanaan apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan, jajaran rutan ini gelar razia kamar hunian serta tes urin bagi warga binaan dan petugas. Ini dilaksanakan bersama aparat penegak hukum dari unsur kepolisian, TNI, dan BNNK Sumenep sebagai bentuk sinergi pengawasan dan penguatan keamanan di lingkungan rutan, pendengar. Di mana para petugas ini kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh di setiap kamar hunian warga binaan. Selain penggeledahan, badan juga dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai standar operasional prosedur. BNNK Sumenep melaksanakan tes urin terhadap 18 warga binaan yang terpilih secara acak dan 5 petugas rutan. Hasilnya seluruh peserta dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan serupa ini terus dilakukan secara rutin, pendengar, demi memastikan kondisi rutan tetap aman dan kondusif. Sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: Pendengar, guna memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Delpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Menu alternatif akan disiapkan khusus bagi siswa dengan alergi makanan tertentu. Informasinya dilaporkan Ima Fadila.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Delpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Delpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Delpenang Sampang atau Ulah mengungkapkan kegiatan pendataan ini telah dimulai sejak Senin. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
2: Kita ke sekolah-sekolah untuk melakukan mendata terkait yang alergi, Mbak. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
1: Ataulah menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Delpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini, tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Delpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Lebih lanjut, setelah tracing alergi, ahli gizi akan kembali turun ke sekolah untuk memberikan edukasi pentingnya makan sayur pada anak. Ima Fadila melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Media Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
2: Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita berada di program Makan Bergizi Gratis MBG ya, majalah udara MBG ini.

Yanto Rahmansyah ini mengatakan kedua SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya, yakni SPPG Yayasan Kemala Bayangkari dan SPPG Yayasan As-Salman. Nah, Haryanto menyampaikan beberapa waktu lalu, PGN dan Satgas MBG Pamekasan ini melakukan sidak bersama mendatangi sejumlah SPPG. Dan kegiatan itu berdengar ditemukan sarana dan prasarana kedua SPPG tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta juga ditemukan kasus pada menu makanan. Nah, selanjutnya, kata Haryanto, pemilik atau pengelola SPPG tersebut kemudian diminta untuk melakukan perbaikan sebelum beroperasi kembali. Tentu mendengar banyak informasi terkait dengan penghentian operasional sejumlah dapur MBG yang menjadi topik di majalah udara Makan Bergizi Gratis hari ini, termasuk nanti kita juga akan lengkapi dengan wawancara bersama Ketua Satgas MBG Bangkalan. Jadi pastikan terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Majalah Udara Makan Bergizi Gratis MPG hari ini masih lanjut menemani Anda mendengar seperti yang sudah saya janjikan untuk melengkapi informasinya juga dengan wawancara. Begitu, saya telah bersama Ketua Satgas MPG Bangkalan, Pak Bambang Budi Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak Bambang?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Baik.

0: Sehat karena sekarang lagi goes.
1: Oh, alhamdulillah sehat, menikmati weekend. Ya, Pak
0: Amin.
1: Bambang, data di RRI yang kami punya ada sebanyak 4 dapur MBG di Bangkalan yang operasionalnya diberhentikan sementara. Apa yang menjadi alasan utama sebenarnya, Pak Bambang?
0: Oh gini Mbak, ya itu data minggu lalu, ya memang ada 4 yang disuspend. Disuspend itu karena permasalahan sarprasnya. Tapi terhitung tanggal 3 Mei, Senin kemarin, sudah dibuka kembali. Jadi yang disuspend itu sudah tidak ada di Bangkalan. Kalau yang berhenti sementara, ada 3. Jadi ada beda suspend dengan berhenti sementara. Kalau suspend itu ada jangka waktunya, ya. Jadi kalau disuspend 1 bulan, ya selama 1 bulan harus dilengkapi. Kalau belum diperpanjang lagi, seperti itu. Tapi kalau berhenti sementara karena ada permasalahan, kalau permasalahannya selesai langsung operasional kembali, seperti itu. Ada 3 di Kabupaten Bangkalan, Mbak.
1: 3 yang
0: Yang berhenti sementara.
1: disuspend, ya?
0: Bukan disuspend, berhenti sementara.
1: Diberhenti
0: Yang
1: sementara.
0: disuspend sudah dibuka.
1: Sudah dibuka
0: Sudah
1: kembali.
0: dibuka.
1: Baik. Ini yang 3 berhenti sementara, alasannya kenapa, Pak?
0: Macam-macam. Ada yang perselisihan antara yayasan dan owner dengan mitra. Terus ada yang ahli gizinya keluar, ada ahli gizi. Terus yang satu itu tempo hari yang sempat ramai masalah keracunan. Itu hasil labnya sampai sekarang masih menunggu dari Surabaya.
1: Pemberlakuan pemberhentian sementara ketiganya di waktu yang sama begitu, Pak?
0: Ya, hampirlah, hampir. Kalau yang ini yang keracunan itu sudah hampir 2 minggu. Terus ya dua mingguan semua ini sudah dua mingguan semua.
1: Masih belum ada kepastian begitu untuk informasi
0: belum.
1: Ini akan dibuka kembali.
0: Belum ada kepastian. Ya, yang keracunan itu tunggu hasil lab. Terus yang satunya tunggu ahli gizi ada baru dibuka. Terus yang satunya kan perselisihan antara owner dan yayasan.
1: Jadi memang harus diselesaikan seperti itu.
0: Harus diselesaikan.
1: Bisa
0: jadi.
1: Jadi
0: di Bangkalan itu, Mbak Dirin, ada 131 yang sudah operasional. Ya, 121 itu sudah jalan. Yang 3 berhenti sementara, 7 ini persiapan mau operasional. Mungkin tinggal tunggu hari baik aja membukanya.
1: Baik, dan ini sudah melayani seluruh lembaga di Kabupaten Bangkalan begitu?
0: Oke, seluruh lembaga di Kabupaten Bangkalan sudah terlayani semua. Nanti insya Allah kalau sudah selesai semua, Mbak Dirin, kalau tidak ada penambahan, Bangkalan itu sampai sekarang itu yang terupdate ada 197 dapur semuanya.
1: Yang sudah ber-ID ya?
0: Yang sudah ber-ID, ya. 131 ini yang sudah operasional. Berarti tinggal 66 yang masih proses persiapan. Nah, kalau ini nanti dibuka semua, karena penerima manfaat kita kan cuma 328.000. Ya. Jadi kalau ini operasional semua, rata-rata setiap dapur itu hanya melayani di bawah 2.000 nanti setiap dapur. Bahkan yang ada yang 1.000 di setiap kecamatan tertentu ada yang cuma 1.000 karena terlalu menumpuk dapurnya. Seperti itu.
1: Dan minimal
0: itu
1: sesuai kalau
0: ada penambahan.
1: Sesuai SOP tiap dapur MBG harusnya berapa melayani?
0: Kalau dulu juknis awal itu kan 2.500.
1: Sekarang hanya
0: faktanya,
1: seribuan bisa jadi ya karena dapurnya
0: bisa
1: banyak.
0: Bisa jadi seribuan
1: begitu.
0: Karena kebanyakan dapur.
1: Dan
0: tapi
1: ini
0: bagi
1: menunjukkan
0: kami
1: layanan
0: lebih,
1: lebih bagus begitu.
0: Nah, saya berharap lebih bagus karena yang dilayani lebih dikit seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian kembali ke penutupan untuk beberapa nih, penghentian sementara maksud saya, faktor yang menjadi pertimbangan, kemudian juga anggaran teknis dan evaluasi program selama ini di MBG Bangkalan seperti apa, Pak?
0: Yang berhenti.
1: Iya.
0: Yang berhenti ini tadi kan sudah saya jelaskan, satu perselisihan, harus diselesaikan dulu. Satu ahli gizi itu memang agak sulit sekarang. Ada yang mendatangkan dari luar pulau.
1: Baik.
0: Dari NTT, dari Sumatera ada. Terus yang satu masih menunggu hasil uji lab.
1: Secara ini keseluruhan evaluasi programnya bagaimana? Termasuk yang lain
0: secara
1: juga?
0: Secara keseluruhan, ya sementara ini masih standar lah, bagus-bagus aja. Belum ada kejadian yang menonjol sampai saat ini. Belum ada, kecuali yang barusan yang di Blega itu aja. Yang lain enggak kok.
1: Baik. Komplain dari masyarakat, terutama para wali murid nih, biasanya suka komplain dengan menu-menu yang ada di dapur MBG.
0: Kalau komplain sih dari masyarakat ke Satgas enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Tapi dari LSM media yang banyak komplain ke kita. Pak, menunya ini apa sudah sesuai dengan harga? Menunya ini apa sudah sesuai dengan gizi? Ya, saya jawab aja semampu saya kan gitu. Kalau tanya kesesuaian dengan harga, kebetulan saya bukan tim audit, jadi saya tidak bisa mengaudit satu-satu harganya ini sesuai atau enggak. Kan bukan auditor, Mbak Lin. Tapi kalau sesuai dengan gizinya, saya yakin sesuai, karena setiap hari itu ahli gizi melaporkan ke WA Group maupun ke BGN langsung, berikut foto-fotonya. Kalau gizinya saya yakin sesuai, tapi kalau ada yang bilangnya minimalis kayak gini, nah, saya tidak bisa komentar.
1: Ya, masyarakat sudah karena, semakin cerdas ya, ngukur ya, harga MBG. Ya,
0: seperti itu.
1: Baik.
0: Saya tidak bisa komentar itu.
1: Baik. Nah, kemudian untuk tiga yang sudah, apa nih namanya, penghentian berhenti, sementara. Berhenti. Nah, layanannya seperti apa? Digantikan ke dapur yang lain atau bagaimana?
0: Sementara belum ada permintaan ke kami. Ya, jadi mestinya sih boleh sekolah itu mengajukan
1: skema pengganti ya,
0: yang berhenti untuk mengganti boleh, tapi sementara belum ada pemberitahuan ke Satgas Kabupaten.
1: Berarti tidak menerima selama ini sementara.
0: Tidak menerima. Baik. Sementara selama ini tidak menerima. Siap.
1: Oh, jadi tidak apa, belum digantikan ya, atau belum ada solusi ke arah ke sana seperti itu.
0: Belum ada, Mbak.
1: Baik. Untuk kembali berjalan normal, yang tiga ini juga masih belum ada kabar seperti itu, Pak Bambang.
0: Belum ada kepastian juga, belum ada.
1: Nah,
0: karena tiga-tiganya ini juga sangat pelit juga sih masalahnya.
1: Iya. Butuh waktu yang lebih lah ya, paling tidak seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, dari evaluasi
0: Satgas. Ada informasi, Mbak Ririn.
1: Iya.
0: Ada informasi. Dalam waktu dekat ini BGN akan menertibkan lagi SPBG itu, terutama masalah IPAL. IPAL kalau juknis awal itu kan sederhana. Ya, hanya ada dua atau tiga dorongan sudah selesai. Kalau sekarang kan harus IPAL-nya itu sudah pakai treatment. Jadi airnya waktu keluar itu sudah bagus kembali. Nah, hasil monitoring kami di Kabupaten Bangkalan itu banyak. Siap-siap aja nanti. SPBG itu disuspend, itu suspend namanya oleh BGN. Karena BGN sudah menginfokan ke kami, ya akan menindak tegas SPBG yang tidak yang melanggar IPAL yang baru, IPAL yang baru.
1: Berlaku mulai kapan ini, Pak?
0: Insya Allah minggu depan. Infonya minggu depan, Insya Allah.
1: Baik.
0: Karena hitung-hitungan kami banyak juga sih Bangkalan yang pakai pola lama itu. Dan sesuai dengan waktu bukanya, kalau bukanya di awal-awal ya pakai IPAL lama memang.
1: Iya. Dan itu sudah diinformasikan ke dapur MBG semuanya?
0: Udah.
1: Baik.
0: Kayaknya sudah mulai bergerak. Ya tidak mau bergerak ya disuspend.
1: Harus melengkapi ya.
0: Harus melengkapi.
1: Iya. Dari evaluasi ini kemudian Pak Bambang juga yang dilakukan oleh Satgas nih agar kejadian serupa tidak terulang. Apa saja selama ini?
0: Ya, kita sering melakukan monitoring, evaluasi, terus mengumpulkan juga SPPG-SPPG, baik ahli gizinya, kepala SPPG-nya, maupun akuntannya. Ya. Terus yang terakhir ini, yang saya himbau, agar medsos itu diaktifkan, dan saya minta, karena terus terang masyarakat kan sekarang kritis, kritis masalah harga. Saya minta agar di foto itu yang diupload ke medsos setiap hari dilengkapi dengan harga. Itu, saya minta itu sekarang. Karena masyarakat itu banyaknya ke kita.
1: Banyaknya ke Satgas.
0: Ke Satgas, kan gitu. Jadi kalau memang sudah ada yang tidak layak, harganya sudah dipasang, komplain ya memang ke SPPG, kayak gitu kan di saya.
1: Baik. Nah, dari ini semua, kemudian apa yang paling ingin diingatkan kepada masyarakat juga nih, Pak Bambang, terkait kondisi makanan bergizi gratis agar semakin baik dan maksimal?
0: Yang pertama, saya menghimbau kepada masyarakat dan sudah saya infokan juga ke lembaga-lembaga pendidikan maupun ke masyarakat wali murid ya agar tidak takut untuk mengupload atau memfotokan MBG yang diterima oleh siswa. Jangan takut. Dan sementara banyak masyarakat yang takut. Jangan takut karena itu bentuk koreksi terhadap pemerintah kan begitu.
1: Ya.
0: Itu yang saya lakukan sementara itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Bambang kebersamaannya
0: oke,
1: dengan
0: Mbak Lili.
1: Perusahaan Todari. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Sehat-sehat
0: Ya,
1: selalu.
0: oke. Salam
1: Assalamualaikum.
0: salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar, dan demikian bincang kami dengan Pak Bambang Budi Mustika, Ketua Satgas MBG Bangkalan, terkait dengan penghentian operasional sejumlah dapur MBG di Kabupaten Bangkalan. Ya, menjadi harapan tadi bahwa semua masyarakat bisa ikut aktif untuk juga mengawasi terkait dengan makan bergizi gratis.
2: Pro 1.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG ini menggelar rapat koordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan, para camat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta beberapa pihak terkait lainnya. Di ruang pertemuan Wahana Bina Praja, Jumat kemarin, pendengar, Wakil Ketua Satgas MBG Pamekasan, Taufikur Rahman, mengatakan rakor tersebut untuk memperjelas komitmen dalam rangka mempercepat operasional sekaligus mengevaluasi persoalan atau kekurangan pelaksanaan MBG. Korwil BGN Kabupaten Pamekasan, Haryanto Rahmansyah, menyampaikan dari 120 SPPG, 2 diantaranya dihentikan sementara operasionalnya karena bangunan dapur serta peralatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada rakor tersebut juga disampaikan bahwa pekerja di SPPG wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian.

Dan pendengar, kita juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan penghentian sementara untuk pengoperasian SPPG di beberapa daerah.

0: Saya Pak Ong di Sumenep. Hentian operasional sementara sejumlah dapur MBG harus benar-benar menjadi perhatian serius untuk pengelola dapur MBG. Menurut saya, penutupan sementara itu mungkin ditemukan tidak mengantongi izin sertifikat layak yang tidak sesuai teknis.
1: Saya Ibu Aruni di Sumenep. Menurut saya, penghentian sementara operasi sejumlah dapur SPPG menurut saya memang harus dilakukan. Apalagi masih ditemukan masalah pelanggaran standar keamanan pangan agar tidak terimbas ke SPPG yang lainnya yang bagus.
2: Saya Muhammad Budi di Sumenep. Menurut saya, BGN atau Badan Gizi Nasional melakukan tindakan penutupan sementara operasional dapur SPPG pasti ada alasannya, agar SPPG yang sudah berjalan bagus tidak menjadi sasaran juga. Makanya semua pengelola harus memenuhi syarat teknis yang sudah ditentukan. Ahli gizi, akuntan, kepala SPPG atau supervisor dapur harus benar-benar bisa bertugas sesuai teknis agar program yang bagus ini tidak dinilai jelek oleh masyarakat. Thank you.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar. Sajian musik dan informasi menemani Anda di kesempatan Sabtu ini. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep ini juga terus menggencarkan pencegahan penyakit tuberkulosis TBC melalui screening sistematis bagi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Pabreasan Kecamatan Kota Sumenep berhasil menjaring 131 warga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif. Pemeriksaan yang melibatkan tim medis dari Puskesmas Pamolokan ini dilakukan dengan pembagian jadwal kedatangan per jam. Langkah tersebut terbukti efektif dalam mencegah antrian panjang serta memastikan proses pelayanan berjalan tertib dan nyaman bagi para peserta. Pengerahan 8 tenaga kesehatan dan kader desa bertujuan untuk mendeteksi dini berjalan maksimal. Selain pemeriksaan fisik, warga juga diberikan edukasi mendalam mengenai pola penularan bakteri penyebab TBC. Melalui sinergi antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan ini, diharapkan angka penyebaran tuberkulosis di Kabupaten Sumenep pendengar bisa ditekan secara signifikan. Deteksi dini menjadi kunci utama agar pasien yang terindikasi dapat segera mendapatkan pengobatan medis secara tuntas.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: Mempertahankan keluarga agar tetap utuh jauh lebih sulit dibandingkan dengan memulai membangun sebuah rumah tangga. Keindahan suatu bangunan tidak menjamin kekokohan dari bangunan itu sendiri. Pesta perkawinan yang semarak dan meriah tidak menjamin bahwa keluarga yang dibangun itu pasti akan bahagia. Karena fokus pernikahan bukanlah pada pesta dan hari pernikahan, tetapi lebih pada kesiapan diri masing-masing pribadi, karena setelah pernikahan kehidupan akan terus berjalan. Seperti halnya suatu bangunan akan kokoh jika ditunjang oleh pondasi dan tiang-tiang yang kuat. Demikian juga membangun sebuah keluarga.
1: Bagaimana mencegah banjir dengan cara lebih hijau? Bersihkan drainase sehingga tidak ada sampah yang menyumbat air dan air hujan akan mengalir dengan lancar. Buat lubang biopori yang dapat membantu untuk meresapkan air hujan lebih banyak ke dalam tanah. Tanam bambu, tak banyak orang mengetahui jika pohon bambu merupakan salah satu tanaman konservasi air. Batangnya yang bolong dan beruas-ruas digunakan untuk menyimpan air saat kandungan air dalam tanah telah penuh. Dan saat musim kemarau, bambu akan melepaskan air yang telah diserapnya. Selain itu, bambu mampu menghasilkan oksigen lebih banyak di udara, sekitar 35%. Dan perbanyak lahan tanah di pekarangan jika memiliki pekarangan di rumah. Dan sebaiknya, pekarangan tidak dipenuhi dengan batako atau paving block. Tutupi tanah di pekarangan dengan rumput, lalu tanami dengan berbagai tanaman. Membiarkan tanah di pekarangan rumah tertutupi oleh rumput atau tanaman lainnya dapat membantu tanah menyerap lebih banyak air hujan, sehingga cadangan air di dalam tanah kian bertambah.

Stres sudah menjadi istilah dan seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dikejar batas waktu menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga, tuntutan prestasi dalam olahraga atau sekolah, tentu hal yang demikian yang menyebabkan stres. Sehingga dapat menyebabkan tidak bersemangat, sulit berkonsentrasi, perut merasa mules, dan perasaan tidak nyaman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hati, bagaimana cara yang sangat mudah untuk mengatasinya? Yang pasti, banyak cara yang sangat manjur untuk mengatasi ketika kita mengalami stres. Tiada lain, meluangkan waktu lebih banyak untuk kebahagiaan jiwa, berileks diri, menyadari arti pentingnya kesehatan bagi diri sendiri, cukup tidur, dan berolahraga atau bergerak secara teratur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Siang hari ini Refka Diriam Lintas Informasi di tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Persebaya Pamekasan terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya putaran nasional promosi Liga 3. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut mulai meningkatkan intensitas latihan dengan menggelar laga uji coba hingga merekrut 10 pemain baru demi memperkuat kedalaman skuad di level nasional. Asisten pelatih Persebaya Pamekasan, Deddy Kurniawan, mengungkapkan saat ini fokus utama pada tim adalah pematangan strategi, penguatan kondisi fisik, dan perbaikan penyelesaian akhir. Skuad asuhannya juga tengah menunggu hasil pembagian grup yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Menurutnya pendengar, drawing pembagian grup tanggal 13 Mei sekaligus penentuan tuan rumah. Selain persiapan teknis, kehadiran 10 amunisi baru tersebut diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang sehat di internal tim. Deddy mendengarkan pendengar, penambahan pemain ini bertujuan untuk tidak ada ketimpangan kualitas antar pemain inti dan cadangan saat jadwal kompetisi dimulai. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep terus mengejarkan pencegahan penyakit tuberkulosis TBC melalui screening sistematis bagi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Pabresen, Kecamatan Kota Sumenep, berhasil menjaring 131 warga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif. Pemeriksaan yang melibatkan tim medis dari Puskesmas Pamolokan ini dilakukan dengan pembagian jadwal kedatangan per jam. Langkah tersebut terbukti efektif dalam mencegah antrian panjang serta memastikan proses pelayanan berjalan dengan tertib dan nyaman bagi para peserta. Kepala Puskesmas Pamoloan, Dr. Novia Sri Wahyuni, menjelaskan pengerahan 8 tenaga kesehatan dan kader desa bertujuan agar mendeteksi dini berjalan maksimal. Selain pemeriksaan fisik, warga juga diberikan edukasi mendalam mengenai pola penularan bakteri penyebab TBC.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Air kelapa merupakan air alamiah yang steril dan mengandung kadar kalium, klor, serta klorin yang tinggi. Dalam industri makanan, air kelapa dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan kecap dan nata de coco. Sementara dalam keadaan segar, air kelapa muda merupakan minuman yang menyegarkan. Sebenarnya air kelapa telah lama dikonsumsi

baik untuk makanan anak. Campuran air kelapa muda tersebut mempunyai khasiat untuk mencegah penggumpalan susu dalam perut, muntah, sembelit, dan sakit pencernaan. Dapat membantu mengatasi pengaruh racun obat sulfa dan antibiotika lain, sehingga menjadikan obat-obat tersebut lebih cepat diserap darah. Dapat menyembuhkan atau melenyapkan jerawat, noda-noda hitam, kerut merut wajah yang datang lebih dini, kulit mengering, dan wajah menjadi nampak berseri.

0: 1.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1 RRI Sumedang, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Refka juga sapa untuk Anda yang lagi stay tune bareng Refka di program 1 melalui aplikasi RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan siang ini mulai pukul 10 sampai nanti Refka menjelang pulang. Semua Refka yang hadirkan, di informasi yang Refka hadirkan, Anda bisa akses di rri.co.id. Dan pendengar, pagi ini siang ini di Sumedang siang ini kita bersama akan membahas tentang ruang disabilitas dan inklusi. Kalau kita bicara bersama wujudkan Sumedang inklusif tanpa diskriminasi, mungkin Kabupaten Sumedang itu kita tahu sebagai daerah yang kaya dengan budaya, menjunjung tinggi nilai gotong royong, sopan santun dan persaudaraan. Tapi di tengah keberagaman suku, agama, kondisi sosial hingga kemampuan fisik masyarakat, masih ada tantangan yang berupa perlakuan diskriminatif yang dapat melukai rasa keadilan dan persatuan. Nah, karena itu kita bakal bersama membangun lingkungan yang inklusif, ramah, menghargai setiap warga tanpa membeda-bedakan. Pendengar, inklusif bukan berarti inklusif itu berarti membuka ruang untuk semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Inklusif itu, kalau kita tanya inklusif itu apa, untuk Anda yang masih belum paham, inklusif itu berarti membuka ruang untuk semua orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Nanti Refka bakal balik untuk Anda pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Refka di program 1 RRI Sumedang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: 1.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedap.
2: Prosedur harus melakukan informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih ngobrol atau bicara tentang bersama wujudkan Sumedap inklusif tanpa diskriminasi. Kalau kita mengenal inklusif, inklusif, masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menghargai perbedaan, tidak membuli dan merendahkan orang lain, memberi kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki, serta mendukung penyandang disabilitas, menghormati perbedaan agama, budaya maupun latar belakang sosial. Jadi tidak ada warga yang merasa dikucilkan atau didiskriminasi. Semua punya hak untuk didengar, dihargai dan dilibatkan dalam kehidupan masyarakat. Sudah banyak contoh, mungkin Anda kalau scroll-scroll di media sosial banyak pekerja yang mungkin ini juga punya kelebihan gitu ya, yang mungkin dianggap orang itu sebagai kekurangan, tapi ada orang yang melihat itu sebagai kelebihan. Dan bentuk diskriminasi yang mungkin masih terjadi, ini membeda-bedakan yang namanya pelayan, mengucilkan sekelompok tertentu, meremehkan perempuan dan penyandang disabilitas, dan hal-hal yang kecil seperti ini atau candaan-candaan yang merendahkan pun bisa meninggalkan luka dan membuat seseorang itu kehilangan percaya dirinya, pendengar. Jadi pentingnya membangun sikap untuk saling menghargai, persatuan masyarakat yang mungkin menjadi lebih kuat, konflik sosial bisa dapat diminimalkan, mungkin kita-kita sebagai warga merasa aman dan nyaman, dan potensi di setiap individu itu bisa berkembang, pendengar, kalau mengesampingkan untuk diskriminasi yang sudah terjadi. Jadi kemajuan daerah itu tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari cara masyarakat memperlakukan sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bersatu adalah resumen kalian informasi dan inspirasi. Berdengar saat lagi kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap terhubung bersama kami di program 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees
1: up the shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan peroleh 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang tidak sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicarakan hanya kualitas. Tapi mau apa enggak? Yang perbedaan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar.

0: 82 atas Futsal Mbak Ajeng, dan 74 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol, dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
1: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
0: Sementara itu, Hamilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hamilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hamilton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya, kami sangat bersyukur. Dan kami bawa 6 poin hari ini, dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Fias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijah Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Pro 1 RRI Sumenep, Kadal Informasi dan Inspirasi. Pendengar diinformasikan berita kehilangan dari Indah Ratnasari, Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT 2 RW 1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M2966 TE atas nama Indah Ratnasari, Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT 2 RW 1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Taman Bunga menuju rumah pelapor di Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT 2 RW 1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Indah Ratnasari dengan nomor HP 0835706065 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: sumenap siang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenap Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti kita akan mengikuti budaya Madura dengan topik Nalek Teki Kencaran Eksposisi bersama narasumber Afan Fatrahman, bidang media dan publikasi komunikasi Timur Kampung, dan Ibu Nur Suci Suryani SPD di bidang pengembangan generasi muda komunitas Timur Kampung. Anda bisa stay tune bareng kita di RRI Sumenap Net, di channel YouTube kita atau di RRI Digital maupun RRI.co.id.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Menjadi tuan rumah tidak selalu menjamin keberhasilan. Afrika Selatan menjadi tuan rumah pertama yang gagal lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2010 silam. Padahal biasanya tuan rumah memiliki keuntungan berupa dukungan penuh dari penonton. Namun dalam turnamen tersebut, Afrika Selatan tidak mampu bersaing dengan tim lain di grupnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa hasil pertandingan tetap ditentukan oleh performa di lapangan. Status sebagai tuan rumah bukan jaminan untuk melangkah jauh.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Arya polele berbari pesan le banyak parjuke teti pangesto.
2: Jadi ya kak, kocak na orang seari beri sakoni, ya sop aja etare mak kalau ben seneng bi orang ngasih beri kak.
1: Oh cara jadi ya, cerita kak sakoni ni kak.
2: Iya.
1: Cerita parjuka na beri ya, ya le ya, bentar ni ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Ceki. Panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Prosoto RRI Sumenep kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net. Tiba saatnya kita di Budaya Madura di edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Afan Faturrahman, bidang media dan publikasi komunikasi Temar Kampeng, dan Ibu Nur Suci Suryani SPD, bidang pengembangan generasi muda komunitas Temar Kampeng. Dan sore hari ini pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, kita akan membahas tentang judul atau tema Narek Teki Kencaran Eksposisi. Nah, pendengar, Refka langsung sapa siang hari ini di Sumenep siang ini dua narasumber kita. Assalamualaikum Mas Afan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katimun apa kabar saya?
2: Alhamdulillah, kenging bantu Evan Kak Refka.
1: Alhamdulillah. Katimun apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, saya juga
1: bantu. Dan kau lah manggil Ibu Suci, napa Ibu Nur nih kak?
3: Saya, Bu Nur.
1: Yang lebih familiar?
3: Bu Nuni.
1: Bu Nuni. Alhamdulillah, Bu Nuni yang lebih familiar. Dan siang mangken Mas Afan ki.
4: Okay.
1: Pemirsa satu aja neng topik siang mangken analek teki kencaran eksposisi. Saya maksud kak Dinton apa nih, Mas Afan?
4: Gencaran Kak Dinto anu Kak Refka, gencaran Kak Dinto bacaan, setong bacaan, mana bi bahasa Indonesia, otabe teks bacaan. Tining gencaran eksposisi Kak Dinto salah setong jenis otabe salah setong bacaan se sampet eksposisi e dalam bahasa Indonesia. Mana bi bahasa lain epon Kak Dinto se agentu teks informasi. Mana bide mature eksposisi Kak Dinto eserap. Teti pakun eksposisi nanging beda artena Kak Dinto bacaan se agendu katetian katetian se nyata se agendu kabar otabe informasi. Dalam bahasa Indonesia Kak Dinto kalau resan kan pengajaran bahasa Madura kelas 6 SD. Nah, dalam bahasa Indonesia otabe dalam bahasa Madura bacaan Kak Dinto banyak macam macam Kak Refka. Bede gencaran naratif Kak Dinto setong bacaan saya akan duk cerita. Cerita Kak Dinto katedian se bede orot-orot tena bekto otabe kenangan waktu dan tempat manabi bahasa Indonesia. Kan bede gencaran persuasif. Kencaran persuasif Kak Dinto saya akan tu acekan umpamana saya angkui dalam bahasa-bahasa iklan otabe ceramah-ceramah agama ngireng satu jena kan Kak Dinto tetap acekan. Nah, mana bisa samangken kencaran eksposisi Kak Dinto saya akan tu informasi otabe kabar-kabar saya ongku-ongku katetian umpamana berita berita nengi koran, berita nengi radio. Terjukan bede bacaan-bacaan saya akan tu pangauningan otabe pengetahuan saya ungku-ungku bede salah setonga carana abadi guring gedeng umpamana tahapan-tahapan itu kan benih karangan fiksi benih rekaan.

0: perspektif Kak. Kak Dinto kan keben endemik menambi bahasa Indonesia. Nah, tadi Kak Dinto kan kabar-kabar sejat lakar ungku-ungku nyata. Benih rekayasa Kak Dinto. Tadi Kak Dinto saya masuk dalam gencaran eksposisi Kak Dinto. Kanak-kanak deki. Tadi nak kanak Kak Dinto kelas 6 ya ceri katipun apa carana kenal dek gencaran eksposisi. Kenal bidena sarang gencaran-gencaran selain sanggeunan anak-anak cet lakar ungku-ungku paham deki ponapa esena gencaran eksposisi kati ponapa carana acer otabe nalek teki deki manda biampon nalek teki kan Kak Dinto tanto bisaos bede hal-hal sekotu kenapa ki ya cereki kan anak-anak carana nalek teki Kak Dinto iki Kak Dinto se gencaran eksposisi
1: manabi metode pembelajaran di oning neng gencaran eksposisi ini Kak Dinto apa Mas Afan atau Ibu Nani Ibu Nuni
0: pencetingan Bu
2: Mas Afan
0: Timi oh iki salah setong contohna manabi edelum kangku nggak tahu itu kangku nggak tahu itu ti edelum gencaran Kak Dinto Kak Refka bede poket Kak Dinto setong tema umpamana mungkin temana atau pokete ngingingi butombuan jadi katipun apa ma kenal salah setong butombuan atau bawa buan saya boden dengi Sumenep serek aja umpamana Kak Dinto kan acara khusus manabi Sumenep serek aja Kak Dinto. Nah teti nak karena manabi macau atau maus kencaran Kak Dinto pas deki akhir otabe bingkeng nak karena bisa ngaule pangauningan becaan Arya gencaran Arya apa esena teti sikap yang setong nak kane ajiri kak angku nyare masalana otabe poket gencaran nika napa nah, umpamana serik aja gila sikap yang dua edelum gencaran eksposisi kan bede paragraf manabi para mana biningi bahasa Indonesia Kak Dinto bede ger oker otabe bede ide pokok paragrafnya jadi saben-saben gencaran Kak Dinto manabi gencaran eksposisi bede peket epon bede ger oker otabe ide pokok paragraf okay. Nah karena Kak Dinto manabi maca setong gencaran tanto bisaos ya ciri katipun apa carana kenal de ger oker nah ger-okri Kak Dinto atau ide pokok beda ciri-cirina. Nah, salah setong ciri-cirina ger-okri Kak Dinto biasana beda edelum okara se umum atau kalimat yang umum. Buktena buktiaki sareng oca atau kata-kata yang bersifat umum. Nah, saampona Kak Dinto katipon apa carana nyarek kalimat seumum Kak Dinto kadang bede iade kadang bede ibudi makanya bede bede istilah bede campuran cukan bede deduktif bede induktif manabi nengi bahasa Indonesia bahasa Matura ki sami cukan kenangana okara seumum Kak Dinto biasana bede iade biasana bede ibudi otabe biasana Kak Dinto bede nengi kesimpulan umpamana buen se paling nyaman se bede Sumenep salah setonga bue serek aja Kak Dinto kan umum
1: okay.
0: Serek aja pun apa Kak Dinto umum pas saya tarang lagi serek aja ya bengunna buena padenaria dauna padenaria nah Kak Dinto kan okara-okara se ajelesaki bedena serek aja nanging mana bi ampon lastare se setong paragraf jadi Kak Dinto bisa kalak kesimpulan nah cek lakar edelum paragraf seset tong Kak Dinto nerangaki masalah buana serek aja sampai beri contoh atau beri kalimat-kalimat penjelas Kak Angkui ajelesaki buana serek aja tapi selain dari acer poket nak karena acer juga ger ogre atau ide pokok paragraf nah beda pole kadang manabi Kak Angkui ngajari nak kanak Kak Dinto paringnya setong otabe dua paragraf otabe gencaran otabe bacaan nanging tak paringi bul ompul nah bul ompul Kak Dinto kan judul nah teti nak kanak pas esoro mara bena satia acer

0: Otabe saklana bena mari maca gencaran ria mun minorot bena apa pul om pul se cocok idelum bacaan ria. Jadi nak kanak ya ciri kangkui agebei pul om pul otabe judul. Nah, lain dari Kak Dinto, sampun na poket, sampun na ger-oger, terus full on full. Deki e bingkeng bisa saos nak kanak pas ia jadi katipun apa carana ka angkui noles pole, noles ulang. Jadi e toles pole adesar pemahaman anak kanak. Jadi besana tak kutu pada sarang besa saya bode nengi tolesan saya kele nanging akun aki besana nak kanak TV atau bahasa versi mereka sendiri. Pola Bu Nuni bisa nyambung saya Kak Dinta.
1: Okay. Nak kanak kali sa lestari nampun memahami pun apa ingkan to teks informasi ya pun ketibaan mungkin nak nak kanak epakon noles esena teks informasi. Okay. Cara-cara pun yang kita itu nak kena epakon maca dimin baca edingaki boleh banget pacerna kencaran se beda ibu kuna si nak kena kak Lisa maca buku satu je terus baca boleh sampun nak kadin to nak kena nyare okre okre dari cerita pesapun epan epatu antukan bisa nak bacaan kadin to kan benicun namong setung pesawat te kadang beda telopat te lupat te kan tu jadi dalam pesawat te nak asa beda situng okel se nak anak kau tu kau ningi sengki sampun nak kan tu nak anak bakon coba kaya ngang ikelurut orot hena kencaran apa apa muncul le dalam kencaran ben bagian kencaran lainnya jadi pon apa se terang lagi, kita bepo ketepon bangsa bengap sabun patu kencan gak bisa. Sampun nak kali tu nak anak pakun nones pole esena cerita gak bisa kalaben besana tibi tak tak sampai sami sarang saya buku gak itu. Okay.
2: Saya ada tien pertanyaan gitu Mas Afan sarang Bu Nuni manabi ya bedi kalimat atau beokara neng kencaran eksposisi nikah lebih dulu bedi cari tadi min apa pulong bul dimin sebab manabi ini kadetian saya nyata kadetian saya pun terjadi saya neng etoles kesa lebih banyak nak kanak kasa biasanya berdi tolesan dimin apa pulung pul dimin saya bisa di mengerti sekarang nak kanak.
0: Okay. Jadi lain tujuan tanto bisa os cara pun lain Kak Rifka. Omba mana mana bisa ampun edo buki sarang bununi gelek kanak-kanak gak dinto katipun apa carana noles pole. Noles pole setong bacaan se ampon lastare e baca anak-anak. Nah, pola pon gak dinto tojuna noles ulang otabe noles pole ada sar besana tibi tanto bisaos gak dinto bite carana. Karena anak-anak manabi ampon lastare maca kan mesti pon oning pul om pul pon apa, esena pon apa, otabe ger ogre pon apa. Bita sarang nak kanak tak eparingi bacaan. Mana bi nak kanak tak eparingi bacaan, pas epakon noles tibi ada sar pangatawan anak kanak. Umpamana keben, umpamana wekbeen, kak dinto gumantong nak kanak. Umpamana bede nak kanak, saya kadang noles bulong bulo kade. Nah, cuma mana bi noles bulong bulo kade, kadang nak kanak Kak Dinto pas apa ki acara etale sarang bulong bulo Kak Dinto. Jadi tak bisa bebas. Nah, beda nak kanak se lebur noles gelu, tak benyerat gelu, sampun Kak Dinto buru sariaki bulong bulo otabe judula. Nah, jadi lain tujuan, lain carana. Manabi katisi kele umpamana tojuna nulis ulang adesar pesan anak-anak tanto bisaos se kotu laksana aki sareng guru kak dinto se kapeng setong nak kana maste pakon maca dimin gencaran kak dinto polana manabi kita maca gencaran kan nak kana tak oning apa saya itu lesa ulang mun pas tade saya baca jadi nak kana kak dinto pakon maca dimin gencaran bekto maca gencaran tanto bisa os manabi dalam teknik maca kak dinto istilahnya ngalak dari beda istilah scanning beda istilah skimming manabi scanning kan cara maca secepat umpamana maca alamat rumah tangki ununi umpamana maca nyari nomor telepon manabi kaangkui gencaran eksposisi kaangkui nulis ulang saya cocok ngangkui skimming jadi lebih etalek teki munak kana bacaan dekat dinto ongku-ongku ibaca dari mulai perocak perokara sampunna lastare saben pada andegen saya ada bagi Bu Nuni otabe satu paragraf Kak Dinto kan gila ampun bede esare ta tengera otabe gero-gero ide pokok paragrafnya ide pokok paragraf Kak Dinto kan setong paragraf umpamana bede setong ide pokok paragraf kedua bede boleh paragraf nomor telok bede boleh ketika Dinto saya esoson. Nah, kak angkui gelek, kak angkui oning. Napa gero-gero setong paragraf? Cara nang kisare ningi okara otabe kalimat saya lebih umum. Saampun nak kak dinto, nak kana ya jeri nyatet otabe noles becaan okara otabe ocak se paling penting otabe kalimat utamanya. Kenika se paling pokok. Polana dari kalimat utama deki bisa di dijabarkan manabi bahasa Indonesia otabe bisa palanceng parengi kalimat-kalimat penjelasan selain manabi deki tapi ngangkui pesan anak-anak tibi kadinto. Nah, saampona pangki gagasan utama na otabe ger-oger epon manabi umpamana anak-anak mangki ibode setong oca semalarat. Nah, kadinto pas napa soraki kanak-kanak apa kona kanak-kanak soratanya kak guruna jadi umpamana bodo ocak sebek bek malarat dalam setong gencaran kak dito nak kanak bek bingung tanya aki kak guruna jadi guruna kak dito saya beri penjelasan otabe mun bek malarat begian nak kanak bisa yara aki kak angkui nyare ocak lain se agenduk makna pada otabe napa depade umpamana
2: artena serip mirip
0: artena serip mirip lopa umpamana otabe kaleb umpamana ngakui ocak selain depade umpamana nak kana mangki kaca apa ocak mebis nak kana bingung umpamana mebis ni kak napa pak umpamana mebis pon apa kak ditobu bena mon malarat cak ngakui ocak mebis ngakui ocak de pada karena arte dari ocak mebis kak dinto para pada tapi nak kanak kadang tak oning kasetong arte nasetong ocak tapi mana bi paringi ocak lain se lebih sederhana se sekut kayak ding nak kanak kak dinto pas paham nanging setong bacaan kak dinto cet parlo ocak-ocak se tak pate kenal nak kanak dinto cet lakar parlo kenal lagi juga
2: kenal lagi
0: oleh nak kanak oning ocak lakar rematura beda ocak mebis
2: lagi
0: lagi nene beda napa mana bi pangapora nguap saya dimain kak dinto muter. Jadi kak dinto kan ocak-ocak saya anu kak Rifka saya bekmalar nanging mana bi ampun dijelas lagi insya Allah nak kanak pas paham mana bi ampun paham pon kau ningi tapi nak kanak insya Allah pas gempang kak angkui nulis ulang cetong pinjaran kak dinto jadi lain tujuan lain cara ngajar lagi
2: lakar beda ki pangapura lakar beda ki ka Afan Sareng Bununi kinenge buku kasa sebahasa ataupun kalimat se memang tak familiar didengar okay. Sareng nakana niki dari interaksi kasa ki bisa tanya ke guru ini kenapa dan guru pun bisa menjelaskan kasa ki baik pemirsa, nanti kita bakal balik di Budaya Madura. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di Sumenep Siang ini.
3: Panjenengan sateje, salaki bede edalem lalampaan Budaya Madura.
4: Parebesan Madura. Edalem parebesan Madura, bede pansaponapan parebesan seagen duk arte sepada. Umpamana dua parebesan nanging artena estona pada. Contoh, marabikilen ebedahi pereng. Arte tegis torot epon, kak dinto ajir lekjir. Bikilen bedah juken senyampet pancilen, bedah juken senyampet mancilen. Sikaping dua, mara leng belengan atau ot. Arte tegis torot epon, tolang seabungun bunter, sebede ecocopon atau ot. Ben bisa jir lek jir. Dua parebesan gak dinto agen du arte sepade. Arte se maksud eko ca aki de ka oreng se cacana let jelit lako aboba. Otabe parebesan gak dinto eko ca aki de ka oreng se tak bisa nep tepi cencina. Oreng se ampo lopot dari cencina. Bedah juken se ngarte parebesan gak dito eko ca aki de oreng se cacana lako guragu otabe tak teges. Tining dua parebesan gak dito manabi epa masuk ka delum okara contoh okara epon setong lek bena mon ajen cipat tepak cek marabi kilen ibedai pereng. Contoh sikaping dua akatia tika mang-mang seantara kapolo. Pateges na, cek pada na bikilan ibedai pereng. Contoh sekaping telok. Gunung-guna bekna pada na leng-belengan na to ocong. Tak ekening teguk janjina, lako mabuduan ka orang lain. Contoh sekaping empat. Lah, cek pate teguk muncacana mansarkawi jurwa. Pada na leng-belengan na to ot, ajir lekjir. Kak Dinto dua parebesan se ngagungi arte sepade antara setong ka setonga mator sakalangkong.
3: Menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia, topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu, hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini. Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI.

0: pancenengan sateje salaki beda edalem lalampaan budaya matura.
1: Pemirsa dan pendengar di Radisumonop.net, masih bersama kami di Budaya Madura, Ki Asareng Mas Afan Faturrahman, sareng Ibu Nuni, Ki Bekala Behas, narik teki kencaran eksposisi. Bekto gele, Ki. Ampun paparaki de pagi ya bade penulisan lagi neng kenjaran eksposisi katipun apa anak-anak bisa memahami tulisan maca ulang. Nah ketika sudah noles ulang nih ke Mas Afan atau Bu Nuni, ada ini nggak Bu, ada pembelajaran berikutnya yang mungkin membaca kah maca aki ya, atau tulisan kasak saya pun yang tulis ulang sarang nak anak ibu baca aki.
2: Okay, saya ampon nak le nastari nak kan nulis senatis informasi kada berbesar TV.
1: Okay.
2: Saya terus saya pun kasak pembelajaran kita dito nyarita aki boleh nyarita aki kalau ben lisan senat teks informasi kada. Karena ben ker oker nak kanak kak Lisa epakon baca boleh kencaran kak Lisa karena ben cerna tete sampun anak kanak kasak maca cerna makan ampun paham nak kanak epakon kengai coba kengai boleh katetian carita jeria bektona kenangan na kabedena berma salah najeria bekna pas apa berma cerna carita najeria pas apa pesan saya bekal sampai yaki bukan deki dalam esena cerita jadi ya contoh okay. Saat terus saya pun nak kena ngai-ngai okra cerita dari pun sepen pada menurut cerita cerita bisa jadi nak kena kak Lisa bisa cerita aki ngakui kamu pun bisa nanti bisa kaad apa nak sampai yaki dalam ya dek nak kelas akan jangan bung saya bung.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Laras.
1: Kati penulisan yang ke Afan sarang Bununi sarang maca tingkat kesulitannya kati pun apa lebih anak-anak nikah lebih malarat untuk nyalin tulisan apa untuk baca aki tulisan nanti nikah.
3: Estona anu Kak Dinto Kak Rifkan apa saben-saben anak kan tanto bisa os kemampuan epon tak sami. Bede se lebih gampang noles, bede se lebih gampang acareta. Teti dari kencaran eksposisi Kak Dinto, bede dua kegiatan se bisa laksana aki kelas. Nanging pola epon kencaran eksposisi Kak Dinto tak masuk salah setong pengajaran se bek malarat, bek malarat kanak-kanak. Jadi oleh tak pate busenak kana bisa juga bekto guru ngajereki kencaran eksposisi Kak Dinto Kak angkui masuk de nyarita aki pole ngangkui pesan anak kana bisa eka kebege mumpamana gelo. Jadi nah kan oleh tak busenengi kelas Kak Dinto kan carana ngajereki paragraf otabe kencaran eksposisi Kak angkui acerita pole ngangkui pesan anak bibi nak kana mumpamana supaya tak bosan nak kanak. Jadi Eka Gebe main mainan pesan berantai manabi bahasa Indonesia. Jadi nak kanak Eva Cecer, umpam mana jadi duberis Eva Cecer. Pas tok koto setong okara. Jadi kak angkui pada pak kak de nak terus pesan berantai. Depak nak depak deki. Se paling mudi ponca bek pada okara se totoraki nak kanak bending okara se tok koto aki se luteluna
1: sing ade
3: nak kanak biasa nak lebur mana bi kakak bayinin mainan gelu nanging gak dinto aku nduk pesen cek lakar kadang informasi otabe kabar gak dinto bisa depak buto utuh bisa juga congek gensakone.
1: Oh.
3: Nah, jadi teori-teori anak apa mak kadang beda berita hoax cak mana sama yang mana.
2: Jadi
3: tak dapat kadang saya tak dapat buto atau tidak utuh pola nakaburu. Jadi bekto nak kana atau kotok, kakan caya deena, cek kaburuna, sayang kena, oh karena tak buto, tak utuh.
1: Tak utuh.
3: Bede polana tak pate nalek teki, tak pate ngidinga kiongku. Sepenting pokok bede suarana atau kotok langsung polana kaburu terus menanga. Nah, kotok aki ka kancana si deena. Jadi kak Dinto en mainan. Tapi en mainan gak dinto kak Rifka bisa eta cek ka pengajaran. Umpamana degian cek lakar parlo teknik. Oh tabe parlo carana acaca. Kotu tepak. Mana bi bahasa Indonesia kan artikulasinya kotu tepat.
1: Jelas tepat.
3: Teti kecap setong ka kecap selain kotu jelas. Umpamana ngocak a sere kaje. Umpamana ngocak a je kaje. Umpamana ngocak a sapa. Umpamana ngocak a sape. Kok tu jelas polana pite setong huruf vokal kadang beni kadang. Jet pite arte sapa ben sape kan pite arte. Nah, milana deki saampun anak kanak pon paham cara kaangkui abu dabu atau be acaca. Huru deki pah masuk ke pengajaran eksposisi. Jadi umpamana nak kanak mare ngiding kaper bisa cari tak ada. Umpamana tak laju masuk ke pengajaran eksposisi bisa bayi terosana nin mainana. Nak kanak bertanya lagi. Bekna si are ahad apa ningku tembung. Si are ahad apa ningku keraben sape. Marah siapa si bisa acarita. Jadi Kak Dinto ada sar dari pengalaman. Nak karena umpaman pas latihan acarita Kak Rifka. Sampun Kak Dinto bila ampun ada sar dari pengalaman bisa eteret ka setong gencaran. Bekna mulai gele lamare acarita. Bekna seningku kerap. Satia coba maca setong bacaan. Bede gencaran eksposisi se pul ompule miara keben umpamana. Jadi tapi deki bukna bermacarana carita akhir ya. Bukna carita ya de aku na aki pesana bukna tibi. Tak kotu pada ben bacaan. Jadi Kak Dinto mulai eteret gensakone ka delem pangajaran.
1: Oh.
3: Jadi cema-cema jadi Kak Dinto Kak Rifka. Nanging acorak gempang sebagian. Tapi mungku nak kanak banyak si tak bengal. Kak angkui acerita ya de. Nah, teti banyak nak kanak saya bisa noles, tapi bila esoroka ada kak angkui acerita, pas banyak saya takok lopot tak teti o tak teti meto cak ngetek bersama cuma. Teti salah setong gunana ngajereki nak kanak kak angkui bisa acerita, estona kan alat mental cak pon saya orang berat narik kena. Nak kanak sop aja bengal. Nak kanak supaya bisa acaca ia deena orang-orang si lain. Pas era onin deki antara salah setong murid-murid si kelas 6 murid tegaula bununi umpamana. Bede si teti pak bupati umpamana. Teti diri ki kene pon biasa aki angkui abu debu ia deena orang-orang benya. Teti Kak Dinto istona. Nanging akati si ampon atau rakibu noni kilat. Teti bekto nanak kanak Kak Dinto maca gencaran tanto pisaos bede hal-hal sekutu catet umpamana kati gelek kate tiena napa kate tiena terus sampun Kak Dinto eto catet juga hal-hal se yang paling parlo kangkui pada pak paling penting mana bi gelek nengi senengi tulisan kan gerogera mana bi delem nyampe aki cerita pole atau menceritakan ulang sami teti hal-hal se penting hal-hal se pokok Kak Dinto se kotu pada pak.
1: Okay.
3: Sampun nak Kak Dinto tambahi kalimat-kalimat selain tambahi okara-okara selain sareng nak kanak tak pon apa teti Kak Dinto ampun bagian dari kemampuan anak kanak kan kui acarita ulang setong bacaan menceritakan ulang setong gencaran Kak Dinto.
1: Oh, nah, gigi. Nah, manabi neng kencaran eksposisi Yonika, Mas Afan sarang Bununi, artina katipun apa implementasi dari guru ke siswa Nika untuk paham, untuk memahami, membedakan kencaran-kencaran selain.
3: Manabi kaangkui memahami bitena tanto bisa os kotu bede cecerbean otabe pangajaran sebelumnya. Teti tak bisa nak kanak kak dinto nanto aki bacaan setong aneka masuk kencaran eksposisi, setonga masuk kencaran deskripsi, tak bisa. Sebelumnya nak kanak oning pangartianna otabe tata ngera, otabe ciri-cirina. Nah, umpama nak kati se ampun apaten gaula otara hila. Kencaran narasi, Kak Dinto tata ngera, se setong carita. Se kadeng dalam setong carita Kak Dinto, bede katetian, se urut-urutana bektona, bede kenengana. Manabi deskripsi, kencaran deskripsi Kak Dinto, ajelesaki sampai, cek saya ngapa sama turu karu juru, nah sampai detil.
1: Detil.
3: Sampai detil. Saya ngena, ya katia, orang se ngidingaki, atau orang se maca, acara ya kati noro arasa akitibi umpamana acarita pedis acarita celok teti orang sing ngidingaki rak corakna noro pedis ki ya noro celok ki ya umpamana setemu pangabora arasa aki ngalecer jadi lo umpamana teti
1: ngalodu eber
3: jamu ngalodu eber dari anu, dari jelasa caretana ngangkui teknik deskripsi. Manabi persuasi salah setong gero-gero otabe ciri-cirina ti cek ngacek bahasa-bahasa iklan cek ngacek ngereng satu jena are ahad Kak Dinto bede napa kutong rocung persiana seloken otabe sok-sok ya harap satu jena otabe bahasa-bahasa iklan pancenengan pangapora sakit tengah tak usah kabeter ampun bede cemu nah, ini kan bahasa bahasa iklan nah. Ketika Dinto saya masuk persuasi mana bisa eksposisi Kak Dinto akati katetian katetian berita terus juga katetian saya ungkungku napa bede kati kelek koceng pusok terus kerapun sape macam-macam tadi Kak Dinto saya masuk dalam eksposisi nak karena Kak Dinto Kak Rifka bila ampun oning de tata ngera, wata buat ciri-ciri dari bengse benga kencaran, insya Allah saampuna maca setong kencaran pas bisa nanto aki. Oh area masuk kencaran eksposisi, area masuk kencaran narasi. Teti Kak Dinto kotu ya cereki sabeluna.
1: Sabeluna. Sabeluna. Pada babak sabeluman lagi.
3: Kati umpamana sebenarnya ciri-ciri na Kak Rifka, ketika Kak Dinto asongoten sakuni. Nah, terus ngangkui arloji. Tapi bila ampun, oh mungkin hari ya Kak Rifka. Polana adu ben tata ngera.
1: Tata ngera.
3: Adu ben ciri-ciri na.
1: Mas Afan, mungkin bade pesan saya peti atau lagi kapa miarsa tentang topik mangken. Mulai dari Kak Afan Dimin.
3: Oke. Tapi mana bi cak bon kuten kula nika lain pamangki saporan atau kok takok tak sami ngajereki setong pengajaran kanak-kanak Kak Dinto estona berak-berak demang teti tak pate berak tapi tak pate demang saya paling pokok katipun apa carana saampun ngajereki kanak-kanak tak ya katia maksa kanak-kanak teti ngajereki setong pengajaran apa boleh bersama turu saya yang kebek malarat kibe nin mainan, kibe tor-catoran sareng anak-anak kati sekele, kibe main game timin sabeluna masuk ka pangajaran se inti. Teti mun laju ifri pangajaran inti nak kanak takok bek tak kerja. Teti red-red kene sakone. Nak kanak napa boleh ki usia-usia SD. Nah, carana iki kudu pagumpir nak kanak timin bila ampun nak kanak seneng tanto bisa seneng de carana guru se molang seneng de pangajarana insyaallah deki pas seneng kabeh samature melana deki pas samature bisa karomat otabe karabet areng-sareng sengkena tak elang se eka kabetere Kak Dinto kan sajen abit tak kok sajen banyak nak kanak se tak seneng kabeh samature todus tak dedi umpamana Jadi Kak Dito mana bisa menonton kula.
1: Okay. Mana bi dari Bu Nuni? Okay. Kati nama?
2: Okay. Pangarep de satu je guru utama nak guru bersama tura sekolahan nyampi akhir pengajian bersama tura kalau ben cerna kalau ben capun tu maafkan kasak nak kanak ebuk takah kumpir dimin.
1: Okay.
2: Okay. Tetapi nak kanak kasak tak arsa tako ngadepi pengajian bersama tura. Biasanya pun nak kanak kasak mali bersama tura katon cek takok nah. Okay. Namun negara lebih baik bahasa Inggris Bu kan to kan negara iki ta oleh pun apa to ni mungkin dan merasa ale kasep mungkin compo-compo pun sareng resep pun iki tak apa biasa bersama tur tentu kalau cukup ngarep de satu aja orang sepo sareng guru tetep aku nak aki bersama tur sanosan sekolahan mungkin juga berdebat tu nak kan yang kita apa ni sekolahan untuk aku lagi bersama tur compo pun juga cik sampai payelang bersama tur kesak kanak-kanak okay. Kan tu sebaja bersama tetap biara EPRT tak elang karena ben ngiring arus cuman sama kan kesak yang kita saya tu pangarap
1: iki ngatur saka langkok Mas Afan sareng Bu Noni ampun hadir nang studio nang budaya Madura siang hari ini dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada kita bisa jumpa lagi di Budaya Madura Sabtu depan bersama komunitas teman kampung. Pastikan Anda selalu stay tune dan bagikan kegiatan positif ini di media sosial Anda. Terima kasih sudah mengikuti kami dan sampai jumpa.
0: Matur sakalangkong, mengkudek pancenengan sateje. Se ampon sakti, areng-sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Refka Kakti. Di informasi yang pertama, pendengar dan pemirsa, Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boy Championship 2026 hasil drawing atau pengundian. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Keith Samet. PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Bobby Nasution mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Bobby berharap ajang tersebut memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan perkembangan olahraga nasional. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Menurutnya, PSSI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara. Erick berharap AFF U19 2026 menjadi panggung talenta muda Indonesia menunjukkan kemampuan pada level internasional. Menurutnya, pendengar, pelayanan terbaik kepada peserta juga menjadi fokus utama selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Selain Vietnam, di grup A nanti Indonesia juga akan bertemu Timor Leste dan Myanmar. Indonesia menempati posisi unggul setelah menjadi juara bertahan AFF U19 pada edisi 2024. Pelatih timnas U19 Nova Arianto menilai persaingan grup A akan berlangsung ketat sejak pertandingan pertama. Nova memastikan timnas Indonesia U19 segera menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 10 Mei. Ia berharap seluruh pemain mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi persaingan AFF U19 2026. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni mendatang di Sumatera Utara. Sebanyak 10 negara peserta dipastikan ambil bagian dalam ajang bergengsi kelompok usia tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, gol Iran junior ke gawang Bali United lalu membuka keunggulan Laskar Sape kerap di pekan 3-1 yang digandakan oleh junior Brandau di babak kedua. Selain gol indah tersebut, penampilan Iran junior dalam laga tersebut juga cukup apik yang menjadi metronom serangan Madura United sepanjang laga. Permainan Iran junior ini di lini tengah membuat Bali United kesulitan terutama menghadang serangan balik cepat. Alhasil, pendengar, Iran didapuk sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut yang mengantarkan Madura United menggeser posisi Persija Jepara di papan klasemen. Iran bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya saat menghadapi Bali United dan menurutnya kerja keras rekan menjadi kunci keberhasilan meraih kemenangan penting. Gol dari skema pemain Tikitaka di tengah kerumunan lini belakang Bali United sangat berkelas. Iran mengungkapkan skema gol yang dicetak merupakan hasil dari latihan yang dijalani bersama skuad Laskar Sapi Kerap. Performa Iran junior yang makin meningkat semangat membantu pemain Madura United sempat mengalami cedera. Akhirnya Iran bisa melewati fase tersebut dan kembali memberikan kontribusi positif bagi Madura United di setiap pertandingan. Persebaya Pamekasan terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya putaran nasional promosi Liga 3. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut mulai meningkatkan intensitas latihan, menggelar laga uji coba hingga merekrut 10 pemain baru demi memperkuat kedalaman skuad di level nasional. Asisten pelatih Persepam Pamekasan, Deddy Kurniawan, mengungkapkan saat ini fokus tim adalah pelatih pematangan strategi penguatan kondisi fisik dan perbaikan penyelesaian akhir. Skuad asuhan juga tengah menunggu hasil pembagian grup yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Menurutnya pendengar, drawing pembagian grup tanggal 13 Mei sekaligus penentuan tuan rumah. Selain persiapan teknis, kehadiran 10 amunisi baru tersebut diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang sehat di internal tim. Jadi menegaskan bahwa penambahan pemain ini bertujuan agar tidak ada ketimpangan kualitas antara pemain inti dan pemain cadangan saat jadwal kompetisi mulai padat. Artinya pendengar, semua pemain memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama sehingga tidak ada ketimpangan dalam tim. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan komposisi skuad yang lebih lengkap, Persepam Pamekasan optimis bisa meraih hasil maksimal dalam perebutan tiket promosi ke kasta yang lebih tinggi. Persepam kini hanya tinggal menunggu kepastian di jadwal pertandingan resmi untuk menguji hasil perombakan skuad tersebut. Pendengar dan pemirsa, puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar jalan sehat massal. Berikut laporan Familia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 dengan menggelar jalan sehat massal di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Sumenep ini menjadi momentum penguatan komitmen transparansi pendidikan melalui penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim, Sekda Kap Agus Dwi Saputra, jajaran Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, dan ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga masyarakat umum. Di sela kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Isa membacakan Fakta Integritas SPMB tahun 2026 sebagai komitmen menjamin proses seleksi siswa yang bersih. Menurutnya, Fakta Integritas ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menciptakan pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
2: Kami siap berinovasi
1: Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim menekankan bahwa Hardiknas harus menjadi tonggak peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. Ia berharap seluruh elemen pendidikan bersinergi untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Sumenep. Acara ditutup dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh para pejabat terkait sebagai jaminan resmi bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep akan terus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

pertandingan paling keras dalam sejarah. Pendengar, Piala Dunia 2006 menghadirkan salah satu pertandingan paling panas dalam sejarah. Laga antara Portugal dan Belanda dijuluki Battle of Nuremberg. Dalam pertandingan ini, wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Jumlah tersebut menjadi rekor terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh pelanggaran keras. Laga ini menjadi contoh nyata betapa emosinya pertandingan di level tertinggi dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, siang hari ini masih bersama Reva di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id. Anda juga bisa bersama kami di FM 101,3 MHz. Dan pendengar, kita bakal bisa bersama dengan Anda semuanya di dua line telepon kami ataupun via WhatsApp-nya program 1 RRI Sumenep. Reva langsung sapa untuk Anda yang mau bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda?
2: Masih belum. Ini suaranya masih ngerenger katanya orang
1: Madura. Oh, ngerenger. Siap, Bunda. Semoga cepat pulih ya, Bunda.
2: Iya, amin. Terima kasih doanya Mas Rika ya.
1: Siap, Bunda.
2: Lagunya ada apa itu?
1: Kebinaria punya Titi Sandora, terus ada Tanda Merah punya Diva Hani, Merah Jambu punya Vita Alfia.
2: Juga Merah Jambu itu saja.
1: Kita goyang bareng ya Bunda ya.
2: Iya, Merah Jambu. Jambunya seger nih sekarang siang-siang seperti ini.
1: Itu celop kegerungan Bunda.
2: Salamnya Marika ya.
1: Siap Bunda.
2: Dan atas jubat Marikanya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga dan dimurahkan juga rezekinya barukah juga umur.
1: Amin doa yang
2: sama. Kalau pulang hati-hati Marika.
1: Siap Bunda.
2: Anaknya full nih sekarang.
1: Siap Bunda.
2: Ya, terus ada Abah Halim di Pamakasan, Pak Kasmono, terus ada Abah Aisyah. Ada juga Bang Masya Jenar, terus ada juga Jeffrey, ada juga Bang Wawan nih, ditunggu gabungannya semua. Terus ada Evi, ada juga Ibu Fathor juga, Mama Intan, ada juga Rika Anggara, Jiki Asmara, ada Arimbi, ada Cempaka Mama Susana juga, ada Roman Sen. Ya, semuanya sudah.
1: Siap. Oh,
2: Ibu Fathor, Westol ini.
1: Siap.
2: Ayo Bu, gabungan Ibu, ditunggu sama Mesir Mariskanya ini. Ini juga anu apa, Miskol ini, Mas Rizka, Ibu Batfor ya. Semua tidak dapat terkecuali ya.
1: Siap,
2: yang
1: Bunda.
2: Belum saya sebut, saya minta maaf. Siap. Karena sudah terlalu banyak.
1: Siap, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan Bunda Yuni di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut di belakang Bunda Yuni Pamekasan, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah ada kita. Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud muncul lagi dari Pamekasan Mas Jeffrey Yanto, Mas Eka.
1: Alhamdulillah, semangat sekali kak.
3: Wah iya, baru nyampe ke rumah Mayung Beca ini lagi nyantai di depan radio.
1: Mantap kali Pak Jeffrey Yanto.
3: Iya, baru datang Mayung Beca ini, duduk sambil rokok sambil kopi-kopian.
1: Beuh, itu senyamannya.
3: Enak sekali, sedap. Tak mikir panas, sebenting gelap.
1: Siap Mas Jeffrey.
3: Siap lah, mana gabungan Pak. Mas Rizka.
1: Tapi semalam sudah ya?
3: Iya tadi malam.
1: Tuh.
3: Ya sehat Mas Rizka, kok melarat namanya Mas Mariska ya?
1: Ya marina cari ngeberi reng tua nih.
3: Bola obaling Dharma bola.
1: Siapa?
3: Bola pas ngepur.
1: Ngepur ke Makassar nih.
3: Enggak ngepur, ada di mana-mana.
1: Ngepur ke Makassar, Salmisan, Mas Jeffrey. Sambil ngopi, rokok bareng. Iya kan? Aku
3: menjer-lenjer ke area lancar.
1: Siap.
3: Ada anu, lakup, anu, pemberangkatan jemaah haji.
1: Siap.
3: Ya, lagunya itu. Kalau ada yang dari Jawa apa?
1: Apa?
3: Yang di Jawa.
1: Yang cowok?
3: Ya lagunya.
1: Yang cowok lagunya ada Fahmi Sahab.
3: Yang lagi maaf.
1: Yang lainnya ada Krisha nih tapi.
3: Yang Fahmi Sahab aja juga.
1: Ya siap.
3: Ya yang Bayu nih yang minta siapa? Kopi Dangdut.
1: Merah Jambu.
3: Merah Jambu.
1: Manis dan
3: Merah Jambu aja.
1: Siap, siap.
3: Merah jambu aja ya.
1: Siap, aku yang bareng
3: kemarin. Ger, ger, ger. Nah, boleh Pak beri es batu.
1: Monggo, monggo salamnya mas.
3: Ya, salamnya buat tadi ada Bayuni, Abah Halim, Pak Nur Gumala, terus Mas Ajenar, Mas Ajenar. Mbak Zaner, Ubaker.
1: Aduh, aduh, kepanasan.
3: Matur nuwun langsung, Mas Buka.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga happy-happy selalu ya Mas Jeffrianto Pamekasan. Dua penelpon dari Pamekasan. Selanjutnya Devka akan di Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat siang.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Winda.
1: Alhamdulillah, Winda sehat.
4: Alhamdulillah. Sehat tapi agak sedikit lemes ini Mas Rizka.
1: Oh, masih recovery ya, katanya ring bare recovery, pemulihan ya.
4: Iya.
1: Siap, semoga sehat selalu ya Win ya.
4: Amin.
1: Amin.
4: Monggo, gimana Win? Kabar Mas Rizka?
1: Alhamdulillah aku sesemangat Pak Jeffrianto kayaknya siang ini. Semangat bener Pak Jeffrianto.
4: Iya. Ya, lagu ada apa?
1: Lagunya bentar lagi Merah Jambu. Di sini ada yang lagu keren juga, Ending Sayang. Cila, Ending Sayang, Jan.
4: Merah Jambu itu dari siapa maksudnya?
1: Vita Alvia.
4: Oh, yang kedua itu apa Mas Rifka?
1: Yang kedua Kebinaria ini. Ada Zainal, Buka Pintu, Ending Sayang, ada Surgaku.
4: Oh, yang Zainal aja.
1: Zainal, oke, okay, baik,
4: ya.
1: Siap.
4: Ya, salam ya.
1: Monggo.
4: Salamnya yang pertama buat Mas Rizka, selamat bertugas dan selamat siang. Terus barusan ada Pak Jefrianto.
1: Iya.
4: Ada Bunda Yuni.
1: Siap.
4: Ada Mama Susana.
1: Siap.
4: Ada Anwar Putra Setia. Ada Pak Dewa. Abah Yuni. Paru Karisma Umar Paru. Ada Riki Anggara, Pak Hendra, Mbak Isin juga, Mbak Irma.
1: Abah Suni kalau siang ada ya?
4: Ya ada Mas Suni.
1: Siap.
4: Ada, selalu ada Abah Suni.
1: Siap. Monggo, monggo, monggo.
4: Ada Bu Fathor juga. Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi. Ada Sukron, Mbak Wanda.
1: Siap.
4: Ada kesemuanya aja.
1: Baik.
4: Iya. Lebihnya spesial buat orang yang ada di telepon.
1: Asik.
4: Kutunggu gabungannya.
1: Mantap. Salamnya tetap ya. Biar aku yang wakilin Winda kan enggak bisa ya.
4: Iya, makasih ya Mas Erka.
1: Sama-sama Winda.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Win ya. Semoga cepat pulih dan semangat seperti sedia kala. Lanjut di belakang Winda, Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Asik. Bersama Evi yang ada di laptop.
1: Biasanya biasanya sudahnya assalamualaikum baru asik. Adalah kita asik
5: iya
1: gitu
5: dong.
1: Ya.
5: Beda. Habis diubah-ubah dong.
1: Beda kalau siang ya?
5: Iya.
1: Bu, keren.
5: Soalnya, kalau siang kan panas. Jadi agak di mana gitu.
1: Wih, keren lah Kak Evi lah Kak. Mantap, Vi.
5: Iya.
1: Boleh. Evi mau dangdut?
5: Ya lagunya ada Cinta Merah Jambu ya?
1: Iya.
5: Asik.
1: Oh, udah nih. Oh iya. Mari kita goyang bersama ya, Vi ya.
5: Oke,
1: siap.
5: Goyang, Mas.
1: Mantap. Asik. Monggo, Vi.
5: Salamnya ya. Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Kevin.
5: Juga ada Roni. Ada Pak Yuni. Ada Bu Fathor, ada Mama Intan. Terus juga ada siapa ya? Ada Basuni, ada Dewa Surayeng. Aduh, cepon.
1: Aduh, beneran bener Bu Fathor, Bu Fathor nggak lo duwe ebrek dulu saya ini cekoan langsung.
5: Enggak, cekoan ini.
1: Siap, Vi. Lanjut, Vi.
5: Aduh. Ada.
1: Alhamdulillah.
5: Ada siapa lagi ya?
1: Rajo Brody.
5: Kenapa?
1: Raja kalau cekokan katanya orang muda.
5: Terus juga
1: lupain
5: ada paruk. Terus juga ada sahdan.
1: Siap.
5: Dan gabungan dah.
1: Belum.
5: Acok kiring tedung. Gabungan dah. Dan kesemuanya aja
1: siap,
5: tanpa atir kecuali spesialnya orang yang lagi kerja yang ada di batang-batangnya
1: siap
5: selalu buat dia.
1: Amin.
5: Asik. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Evi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar semuanya kayaknya lebih happy banget ya siang hari ini. Semoga lah selalu happy. Baik, di belakang Evi Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tah.
1: Ada ehonya, mantap ini. Dengan
3: yang barusan dipanggil.
1: Yang barusan dipanggil yang ada di batang-batang.
3: Bukan yang baru masuk-masuk dan gitu.
1: Oh Syahdan.
3: Iya ini.
1: Ya Allah, Rifka mulai masuk ke sini penasaran loh, yang mana yang Syahdan kok enggak pernah nongol ke Rifka gitu.
3: Makanya ini perdana sama Mas Rifka.
1: Iya, yang spesial katanya. Susah
3: masuknya.
1: Syahdan katanya si DA.
3: Iya, Syahdan Irama ini.
1: Syahdan Irama. Siap Mas Syahdan. Gimana Sampang? Panas juga kah?
3: Oh, panasnya alhamdulillah di sini panas banget.
1: Bagai di kelo api ya.
3: Iya, dan di sini semalam udah berangkat haji yang menunaikan ibadah haji.
1: Oh iya betul. Iya ya, betul.
3: Di alun-alun Pendopo tadi malam.
1: Kalau yang sudah.
3: Mudah-mudahan ya yang berangkat haji selamat sampai tujuan dan pulang selamat juga. Gitu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Maksudnya juga semoga-moga anu ya apa tuh bisa menyusul lah.
1: Iya, sama sampean ya. Amin. Ya kan?
3: Iya, amin.
1: Biar
3: amin.
1: Kita perlu dangdutan di Mekah selain ibadah ya kan?
3: Iya, amin.
1: Mantap, amin Mas Syahdan.
3: Di sana hujan kayak enggak ya?
1: Waduh, tercentaran di sini Mas, panas.
3: Oh gitu. Ini namanya siapa sih? Ini bingung saya namanya dari tadi.
1: Namanya siapa?
3: Sampai ya, Refka apa siapa?
1: Refka.
3: Apa Rifka?
1: Refka.
3: Oh, Rifka. Kirain Rifka. Oh, Refka. Yaudah kalau sama-sama baik, ini lagunya ada apa Mbak Mas?
1: Merah Jambu bentar lagi sama Sainal.
3: Asik.
1: Ikutan
3: Evi, asik kan gitu Evi itu.
1: Betul Mas Sadan.
3: Kau masuk lah ya Lek. Ano, lagu Gigi Buru kasa, Sainal lagi.
1: Ya, monggo.
3: Kipah batang-batang bini Sahdan Lek.
1: Ya jemput barusan nyajak call miss callan ya gabung ini. Oh berarti yang disebut Mas Adi.
3: Di lengua miss call wah ya.
1: Kolok-kolokan katanya apa?
3: Awas naik kan si kibur ya telepon serang gula kata.
1: Siap.
3: Dung mutai dung bareng berer ipah dodo dan kudai. Dada ongku kalah kuda.
1: Siap.
3: Terima kasih salam sih.
1: Ngerek Mas Adi.
3: Sudah Mas Reskanya muka-muka panjang umur sehat di keluarga sih.
1: Amin.
3: Bukan hibur beda Evi, Mbak Yuni, beda Winda, Jackie, bukan Jet Prianto, sanjak tolong ajam, bukan beda Mas Wana, Fathor, Irma, Iin, Putra Setia, Anwar, Mbak Abasuni, dan sejenak orang tanpa terkecuali sih.
1: Siap Mas Syahdan.
3: Tidak maaf rektana. Gula pelayan mana sih?
1: Oke, siap tengah tema Syahdan.
3: Iya, kan sandal teter.
1: Mbak.
3: Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kejauh melolo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pendengar, Refka dengar lagu dulu ya. Nanti Refka balik untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro Dangdut adalah kita. Cinta Merah Jambu. Refka bingkis untuk Ibu Bunda Yuni. Ada Mas Jevrianto. Ada Syahdan juga dan Evi yang punya Zainal. Semoga happy-happy selalu untuk Anda semuanya.

0: Halo satu hari semua kalian informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di Pro Dangdut siang hari ini. Reva langsung sapa untuk Anda yang mau bersama Reva di siang hari ini. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kalau siang ngopi juga ya?
1: Alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah ada ya.
1: Ada.
0: Siap.
1: Ini sambil lalu apa ya, sambil menikmati Pro Dangdut. Ada kopi nih. Wah enak ini, mantap.
0: Pas pada mau sobat Jefrianto. TGT ada jambu merah jambu.
1: Itu Santos mulai gelas ya. Oh pasti ini yang siaran nanti itu.
0: Baik, monggo Mas, mau lagu apa Mas?
1: Lagunya tinggal apa ini?
0: Ada Pak Ketipang Ketipung ini, ada suara
1: Amri Palu ya?
0: Hah?
1: Amri Palu itu ya?
0: Enggak, Devia Aserli.
1: Terus lagi apa?
0: Ada Ending Sayang, ada Suara Hati punya Ais Ais Arza.
1: Coba yang itu, penasaran yang Ketipang Ketipung itu.
0: Nah, Ketipang Ketipung monggo siap.
1: Iya. Asalkan jangan ketipung kiripa itu. Betul.
0: Ibu lik neta nyongsang ya Mas Jaya.
1: Neta boton.
0: Siap Mas Jaya.
1: Ya salamnya ya.
0: Monggo monggo Mas Jaya.
1: Yang pertama untuk sang bali serku mempertugas. Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang berkesempatan murah rizkinya juga bersama keluarga ya.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mas
1: Jaya. Iya, selanjutnya ada Syahdan, Mama Susana, Evi, Mas Jibrianto, Bayuni, Paruk Karisma, Umar Paruk, Mas Putra Setia, terus Abah Sunni, ayo Mbak gabungan Mbak, terus ada Dewi Iim, Mbak Irma, siapa lagi? Anwar, ada Bapak Ketua bersama Bapak Sekjen ya.
0: Siap.
1: Ada Farid Adelia yang sudah lama nggak gabungan. Terus siapa lagi?
0: Tadi ada Mas Syahdan.
1: Oh iya, Syahdan. Di Sampang juga Syahdan, selamat siang ya. Mas, ke semuanya.
0: Siap Mas Jaya.
1: Salam kompakan selalu di udara.
0: Pak Ketipung.
1: Lagunya, iya Pak Ketipak Ketipung. Iya lagunya. Bisa buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Siap.
1: Salamnya, salam selalu ya.
0: Ya, siap Mas. Ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Mas Jaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jai, salam juga soal untuk Pak Ketua, Pak Sekjen juga, Pak Haji Kamah juga. Lanjut di belakang Mas JKL Semara. Pro Dangdut. Dangdut Pro. Oke. Ternyata tidak bersua ya. Lanjut Rev Kangka di belakang Mas ya. Udah Pro Dangdut?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Kalau siang agak beda suaranya ya Mas ya?
1: Nah, iya.
0: Lebih berwibawa kalau siang.
1: Kalau siang itu kan panas.
0: Kalau malam bukan tak berwibawa, lebih mendayu. Kaca lepun.
1: Tentu, alias kita lepun isil.
0: Siap, Mas. Sehat ya, siang ini ya.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Siap. Mas Riki mau lagu apa?
1: Lagunya ada apaan?
0: Sebentar lagi, Pak Ketipung, ada Kebinaria, Hidup di Bui, Tanda Merah. Dari
1: tanda merah aja.
0: Dari Divani, Divahani. Nah, itu dia. Tandanya di mana tanda merahnya?
1: Iya, biasanya ada di leher. Gak enak lembe itu.
0: Siap Mas Riki.
1: Iya, salamnya ya.
0: Monggo, monggo, monggo.
1: Yang perdana buat sampan busiar, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, doa
1: yang dimudahkan rezekinya, lancar usahanya, cepat naik haji.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Riki.
1: Terus, salamnya ada baru ada Jeki Asmara bersama Arindi. Terus ada Edi, ada Irma, ada Yudin, ada Abah Suni, ada Dewa Suraying, ada Faruk Darisme, ada Kufat Kor, ada Mama Susana, ada Bu Yeni Handayani, dan Mas Wawan.
0: Siap.
1: Dan Ibu Wigati di Wonosobo, itu juga gabungannya.
0: Bu Widati, dienteni lo. Cih, dienteni kan.
1: Iya, dienteni. Ben melepet. Sang meriki. Terus aterius menep. Monggo, kuliku.
0: Cih, porakan, porakan negercet.
1: Iya, pokoknya temu kecing.
0: Siap, Mas Riki.
1: Matur nuwun, Mas Rika.
0: Sami-sami.
1: Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki ya, di belakang Mas Riki Pro Dangdut.
2: Dan ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Riki?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa Bapak?
2: Dengan Abah Halim di Pemekasan.
0: Abah Halim, alhamdulillah. Abah sendiri gimana, Bah?
2: Ya, sehat tak pati sehat, Marisa.
0: Oh, sehat tak pati sehat. Ya, agak serak ya, Bah, ya?
2: Itu, perubahan cuaca itu.
0: Iya, suaranya agak serak ya, Bah?
2: Iya.
0: Serak-serak basah. Semoga cepat pulih ya, Bah, ya?
2: Hah?
0: Semoga cepat pulih, Bah.
2: Amin, amin.
0: Abah Halim.
2: Lagunya diborong semuanya ya.
0: Siap Abah Halim, mantap.
2: Ya. Langsung salam-salamnya.
0: Monggo.
2: Salam yang terdana buat Mas Luka. Semoga sehat walafiat bersama keluarga dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Abah Halim.
2: Selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Presiden, lagi ada Mbak Sofi, lagi ada Ibu Motor, Mama Intan, Mama Susana, Ibu Masyarakat, ada Ketua Eng, ada Mbak Juni Andayani, Pak Kasungo, dan Mbak Aisyah, dan terakhir Mas Wawan.
0: Siap.
2: Dan kesemuanya tidak dapat terkecuali dalam operasionalnya dari saya. Untuk Mas Bipka, terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Refka di siang hari ini nambah saudara, nambah orang tua. Tadi ada Mas Syahdan yang baru bersua hari ini sama Refka. Ada Abah Halim juga gitu ya. Baik, di belakang Abah Halim, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa itu?
0: Halo Sofi.
3: Oh, Pak, kok gak kenal sih? Padahal tetangga.
0: Mbak Sofi apa Mbak Kemala ya? Beda ya?
3: Kenapa?
0: Mbak Sofi apa Mbak, apa sih namanya? Kemala ya, bukan ya?
3: Up to you.
0: Aku singkatnya si Sofi, salah ya?
3: Oh iya, up to you lah.
0: Oh, siap.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah diriku sehat, dirimu mungkin, sialah.
3: Oh gitu ya. Aku juga baik-baik cantik gitu loh.
0: Buh, kalau aku baik-baik ganteng. Kalau baik-baik cantik gitu. jadi boti dong Refka nantinya.
3: Iya, Mas Refka. Iya deh, aku ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi. Lagunya sebentar lagi Pak Ketipung.
3: Oh iya?
0: Terus? Ada Tanda Merah. Oh, ya, yang bakal Refka hadirkan.
3: Ya, ikut aja deh.
0: Siap.
3: Itu siap. Apa yang diputar aku dengerin semuanya gitu ya.
0: Siap.
3: Biar gak ngerepotin.
0: Terima kasih.
3: Ya deh, salamnya barusan ada Abah Halim ya.
0: Abah Halim.
3: Juga ada CA. Halo juga Mama Intan, Bunda Yuni. Halo Mbokan juga. Ada Niki Anggara juga ya. Ada Putra Setia. Ada halo Pak Sekjen. Asendra kita ya, Pak Ketua ya. Juga Mbak, ada Mbak Irma, ada sampai Evi ya. Bunda Yuni, Farid juga, Arindi. Halo Mas Wawan juga. Semuanya aja deh, sambut
0: kecil-kecil ya. Siap, Mbakku.
3: Aku juga tak enteni ya.
0: Siap, Mbakku. Sing ayu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Sofi, Refka angkat penelpon lagi. Prodangdut, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, sering ketendang Mas Refka. Mulai tadi agu luduk. Ambu tak akerboy, Pak. Udah mulai dulu itu ya, mulai dari Ibu Yuni Handayani itu sama Evi. Itu saya kira itu pencak silat itu perisai putih. Boh, ketendang saya agelut tuh.
0: Wah, ada taker boy.
4: Datang Zahdan itu nendang juga. Iprianto juga, aduh, roku.
0: Kurok, genteng kacar.
4: Mun roku itu kan tak pate cara bila roku. Sudah, reot. Tapi kalau kalau siapa itu namanya itu yang barusan itu?
0: Sofia.
4: Iya. Siapa itu?
0: Sofi ya?
4: Iya, Sofi. Disebut Kemala itu sama ya. Enggak, itu enggak nendang-nendang itu. Hanya disenggol itu.
0: Uji, tipis.
4: Disenggol, esentem. Tapi bunyi-bunyi kalau senggolan, esentem.
0: Esentem ya, nak. Siap, Mas Dewa.
4: Iya, salamnya.
0: Monggo.
4: Yang berapa bersambian Mas Reska?
0: Siap.
4: Ini banyak obrolan, mudah-mudahan ya menambah kesenangan dan ketenangan itu.
0: Amin Mas Reska.
4: Karena kalau sama Mas Reska itu, manusianya itu sudah mendapat tenang, bro, yang lapar bisa jadi kenyang itu.
0: Buuuuh. Irik nasib.
4: Aduh. Iya Mas Reska. Sendiri ada ke Pulau Dewata, berangkat dari Kecamatan Batu Putih. Ya meskipun jauh dari mata sama Mas Reska, tapi rasa dikat di dalam hati gitu. Kota akerboy yang
0: akerboy Basuni.
4: Ya barangkali ada di ya, mudah-mudahan sama-sama bisa masuk juga.
0: Siap.
4: Banyak terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Juga sama Anand Arendi bersama juga Asmargu. Salam bahagia ibu.
0: Siap.
4: Ya juga Basuni, Abasuni sama Ricky Anggara itu salamnya itu lain juga itu. Salam akerboy ini. Iya, selamat jalan sampai tujuan. Pulang selamat sampai di rumah. Salam akar bayi.
0: Amin.
4: Iya, itu bahasa orang kuno tuh, Mas Reska.
0: Akar bayi ya?
4: Iya, itu. Ini akar bayi udah mampu ya, Bang. Yang ada berdua temur aja udah lawas, ada bumbunna.
0: Iya, iya. Asep sop itu ya, Mas.
4: Monggo Mas Reska.
0: Siap, Mas Dewa.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Refka nanti bakal balik lagi. Yang nunggu Pak Ketipang Ketipung ini sama tanda merah, orangnya nunggu. Refka hadirkan lagunya untuk Anda semua ya.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Pro 1 RR Sulawesi Kanal, informasi dan inspirasi masih di Prodang Dut siang hari ini. Reva langsung sapa untuk Anda yang mau bersama kami di Prodang Dut. Prodang Dut, selamat siang.
1: Assalamualaikum.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanceng umur cawan ring matur Bu.
0: Alhamdulillah, syukurillah. Moga-moga mas Beskana juga neparenya lanceng umur, lanceng bertobat dan sebarokah.
1: Amin.
0: Amin ya Robbal alamin. Amin.
1: Ya rasani pas keluar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Ici. Ici jangan cecer lah, Ici ganti muka-muka barengan lanceng umur.
1: Amin. Satu aja nah.
0: Satu-satunya nah.
1: Benih saja dunya.
0: Napa?
1: Takut tempat kas aja dunya. Satu jena tanpa terkecuali. Thank you, Bu.
0: Satu jena espon. Muka-muka barengan sehat. Thank you, Nabi Sahabang Ki. Terus bebas udara.
1: Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Salam telepon langsung, Ki.
1: Thank you, Bu.
0: Malah di lagu, ngiring-ngiring di saos. Sehingga anu kelo-kelo napa sa tak mendukung lagu na final.
1: Ciki buru tenggi. Leman pon sina lah.
0: Leman pon. Sikel lah napa. Wase ke final.
1: Siap Ibu.
0: Herani kan kan kelo. Pak Susana kan jeng joso gabung Pak Susana. Enggak amis kok enggak dia.
1: Thank you. Siap.
0: Yang sisanya masih ingat datang ke Gaula ke nikah. Final kan dia tapi tunggu ibu kajah mata. Nggak orang yang tak ke final.
1: Cek oning ngambian. Beda saya konaan boleh Bu Fathor.
0: Kenapa sih?
1: Sinal kaldu.
0: Nggak mau lagi nikah.
1: Bah. Ngambian tak oning.
0: Tak oning. Mesti mon kaldu pertanga kan dia kenangan.
1: Oh.
0: Semak kakau lagi.
1: Kita kena pun urusan kalau dunia. Angak dekik boy sore.
0: Tak ngeri teruk ni kan mendadak ni keteruk.
1: Ini kan.
0: Kecil nampak boy sore ni kan bersangat ni. Beda kaldu kecil nak bagan je.
1: Siap Ibu Bator.
0: Ipon salam ipon tini. Oh kok bahasa Madura ni kaki.
1: Tak pun apa ten. Lebih baik cinta produk lokal. Daripada bahasa Jepang biar kan tak oning dekik Dewa Suraying.
0: Kan bahasa Jepang gue tak oning. Men bahasa Jawa tore.
1: Oh siap.
0: Atuan men bahasa Jawa ban kaula.
1: Siap.
0: Ya sudah dulu ya, salamnya dulu ya.
1: Iki nyereng.
0: Yang perdana buat Mas Resta, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya Mas Resta yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Ngeluduk berkabel deh. Lagi ada Mama Intan. Ini gak ada boleh. Saya begini boleh.
1: Siap.
0: Terus beda Mama Nori juga Mbak Susana yang tersagabungan Nippon. Buka-buka sama Turo boleh lah. Ada Irma, ada Suci yang terhormat Bapak Haji Burhan. Terus lagi ada Mbak Cempaka tadi ya. Terus ada lagi Faruk Karisma, Umar Faruk, Putra Setia, Riki Anggara, Jeki Asmara, juga ada Iin. Dan buat Evi, asik Evi. Terus ada lagi. Terus senang mau Evi ada bunda ini. Coba buat asik ke sini.
1: Bunda embu lah.
0: Terus Bede Pone, Abah Suni, Karung Dewi. Barusan ada Pak Dewa Sorayeng ya. Juga ada ke semuanya dulu ya. Tanpa terkecuali. Pemekasan sedikit saja.
1: Siap.
0: Di sana ada Bu Yuni Handayani. Arindi juga, Adelia dan Mas Farisnya. Tadi ada Sohdan ya. Dan Mahmudan juga. Abah Halim. Semuanya dulu yang ada di Makassar.
1: Siap.
0: Yang belum disebut Saporana. Insya Allah nanti malam. Amin. Jadinya selesai.
1: Siap, Ibu.
0: Ibu Fathurnya undur pamit dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Siap, Ibu.
0: Matur nuwun.
1: Sami rawon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu Fathurnya. Doanya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi sehat. Amin. Di belakang Bu Fathur, ekor ruang rindu, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Alhamdulillah. Kabarnya gimana?
1: Ini kayak enggak asing di telinga Refka. Cuman lama enggak gabung lagi. Sekarang
2: enggak
1: sudah,
2: bisa.
1: Enggak sudah gabung lagi, alhamdulillah. Kalau enggak salah ini Mbak Putih ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah. Kabar balik gimana?
1: Alhamdulillah, Pak juga sehat. Tiba-tiba bisa gabung gimana, Mbak Suci?
2: Ya enggak tahu. Tiba-tiba masuk, alhamdulillah.
1: Ki bakun alus. Ya enggak tahu ya. Eki.
2: Ya mau gimana lagi?
1: Siap.
2: Keadaannya udah begini.
1: Siap.
2: Terima apa adanya ya.
1: Iya, adanya diterima. Siap.
2: Iya. Kalau lagi, bukan aja. Salamnya ya.
1: Baik, Ibu Suci.
2: Salam pertama buat Mas Refkanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya, barokah. Rezekinya juga.
1: Amin. Doa yang sama
2: dan
1: juga untuk Mbak Suci.
2: Ada Bu Fathur, ada Bu Yuni, ada Mama Susana juga. Ada Irma, ada Uki, ada Adilia Farid, ada Pak Ketua juga. Ada Mbak Sini, ada Riki Anggara, ada Pak Dewa, Pak Dewi juga. Ada Cempaka.
1: Oh, ada Pak Dewa, ada Pak Dewi ya?
2: Ada Mbak Dewi.
1: Oh, Pak Dewa sama Mbak Dewi ya. Oke.
2: Okay. Iya. Itu. Ada Kahdan, ada ke semuanya aja.
1: Siap, Mbak Suci.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, ya. Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mbak Suci ya. Udah lama kita enggak bersuah, katanya enggak bisa masuk. Padahal enggak ada pintunya, emang enggak bisa masuk. Kenteng selak kata si Dewa. Dewa. Pro Dangdut selamat siang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik RRI Pro 1 Semenep. Sekarang yang dibantu oleh Mas Rifka.
1: Alhamdulillah. Lengkap ya Pak ya.
3: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
3: Bisa dipanggil dengan Bapak. Bisa dengan dipanggil dengan Mas.
1: Dengan siapa Mas?
3: Yarji.
1: Ya Mas. Mar nyamar malolo. Tanah saya pangolo. Suara udah ngebas pas resmi-resmi badannya si ano, oncengan kabin. Gampian mas, lesona golo.
3: Iya, lagar.
1: Agor lagar gini. Mi marus mi takok lopot. Nah, sih dari depak jangan gula sih ngebel.
3: Iya.
1: Aduh, sehat Mas Supriyadi.
3: Bocor bisa masuk, sehingga tak bisa masuk, ngamuk saya.
1: Oh, padahal ada lah bengam, biar mak saya bosan ya masukan.
3: Tak gani kan, cik, aku semua lihat dulu, cik, nyaman aja pecah, sakit tanang bakar kuki.
1: Siap,
3: ya.
1: Siap Mas Supriyadi. Tolongi masuk aja mai bingkeng.
3: Ngereng. Tolongi sakuni. Syukur nyono.
1: Boleh. Mas Supriyadi mau kirim salam nih. Atau mau lagu dangdut?
3: Oh, kirim salam atau pilih dangdut dulu.
1: Ada hidupku untuk cinta.
3: Terus
1: mau ke Binaria? Hidup di Bui, ending sayang. Buka pintu punya Erma Erviana, suara hati punya Ais Arza, dan kumbang kelana punya Yuli Sumantri.
3: Iya, suara hati ajalah.
1: Asik, masuklah suara hati.
3: Suara hati, tak bingkis buat sang manusia lagunya.
1: Waduh, terima kasih, Aa.
3: Mudah-mudahan tambah sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama mas.
3: Terus salam Mbak Sofi, ada Pak Hendra, ada Pak Hosen, ada Mama Susana, ada Pak Dewa Surayeng, ada Pak Asep, ada Ki Bungkel, ada Mas Jeki bersama pasangannya. Mudah-mudahan tambah sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah ya.
1: Amin, amin, amin, amin mas.
3: Terus ada ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap Pak.
3: Mudah-mudahan tetap sehat selalu walaupun sekarang cuacanya sudah berbeda ya. Ya, untuk sang manusiar lagunya ditunggu ya.
1: Oh Pak Kurni setel kado ini.
3: Pak Kurni nak ingin tedu.
1: Mak Pak Pangolo rata partajo. Siap mas Subriadi.
3: Iya. Ya, untuk sang manusiar terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Subriadi ya. Yang selalu penuh kejutan. Baik, di belakang Mas Supriyadi Refka Sapa. Ada lagi Pro Dangdut, selamat siang.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Dengan Rian di Saronggi, Mas Refka.
1: Oh, Rian di Saronggi. Alhamdulillah, Mas Rian ya.
4: Ya, ini baru bisa bergabung gak jadi Mas Refka. Tapi sebenarnya saya sudah kapan lama di RRI gitu.
1: Saya juga baru dengerin
4: Mas Refka di Pro 2 sama Kak Mindy. Ternyata sudah pindah ke Pro 1 sekarang.
1: Sampian cerita masa lalu itu. Jadi jadi buat saya teringat ke studio lama tuh.
4: Gak ada apa-apa, yang penting sehat. Dimanapun kita berada, yang penting tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, kan seperti itu ya Mas Refka ya.
1: Itu mantap. Mas siapa tadi?
4: Iya. Yang penting kita selalu bahagia dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bertugas. Yang penting Mas Refka selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Mas. Mas siapa?
4: Mas Rian di Karong.
1: Mas Rian, siap Refka catat dalam hati.
4: Oke, okay. Mudah-mudahan bisa terus gabungan nih. Soalnya gabungannya sekarang gak sulit untuk Pro 1 seperti itu. Di banyak teman-teman yang sudah ingin bergabung juga gitu.
1: Siap Mas Rian. Mas Rian di...
4: Kalau lagunya saya dukung yang Buka Pintu aja ya.
1: Buka Pintu? Boh, mulai kayak totop lagi Mas.
4: Ya kalau ditutup tidak bisa masuk.
1: Kanjeng Ilabeng mulai gila ya.
4: Makanya dibuka aja biar saya bisa masuk dengan mudah seperti itu. Apa mulai gila saya Kanjeng Ilabeng atau bukan Labeng.
1: Siap Mas Rian. Monggo salamnya Mas Rian.
4: Ya salamnya tentunya buat Mas Refka, selamat bertugas di Pro 1 ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan Allah SWT selalu melindungi Mas Refka keluarga seperti itu ya Mas Refka ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Rian ya.
4: Amin. Ya salamnya juga karena saya sudah agak lama bergabung, ya salamnya untuk semuanya.
1: Siap Mas Rian.
4: Setia RRI dimanapun berada tanpa terkecuali.
1: Siap Mas Rian.
4: Salam kompakan selalu dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Mas Refka.
1: Amin Mas Rian.
4: Ya lagunya ditunggu ya Mas Refka ya.
1: Saya bakal putar untuk Anda.
4: Oke, terima kasih atas waktunya. Mari
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian dari Saronggi ya, dan Refka juga minta maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang masih bersama kita di Pro Dangdut yang tidak bisa bersama Refka ya di acara siang hari ini, karena Refka punya janji harus play lagu, dua lagu Suara Hati dan Buka Pintu yang ini spesial untuk Mas Supriyadi dan Mas Rian ya yang lagi stay tune sore hari ini. Semoga Anda sehat-sehat selalu, salam bahagia dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Terima kasih Refka hadirkan Suara Hati spesial untuk Mas Supriyadi dan Buka Pintu untuk Mas Rian yang ada di Saronggi sana.

Perusahaan yang harus melakukan informasi dan inspirasi, pendengar diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan asar pada hari ini jatuh pada pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Al-akhlak juz'un asasi minal imani. Wan nabiyyu qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtimaiyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami' as-salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah pondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang membuka, merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karenanya seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik.

Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah.

0: Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda.

ketika pukul 20 malam nanti. Dan mengawali kebersamaan kita, tepatnya di lembar yang ke-9 di bulan Mei, Sabtu 2026, kami hadir di Grand Radio. Nah, pendengar, topik kita untuk sore hari ini, menjaga laut dan pesisir kita, khususnya di Sumenep, dari ancaman sampah dan plastik. Tentunya banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan bersama. Nah, pendengar, menjaga laut dari sampah ini tentunya dapat dilakukan dengan mengurangi ya, penggunaan plastik sekali pakai. Ya. Tentunya kita harus memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun pantai. Ya. Tentu ini semua penting ya, untuk melindungi ekosistem laut, biota laut, dan terumbu karang dari pencemaran sampah yang berpotensi merusak. Nah, pendengar, tatkala kita membawa botol atau minuman ya yang berbelanja atau Anda berbelanja tas ya, kita harus menghindari dari yang berbahan plastik ya, jika Anda mau ke wisata ke pantai atau ke wisata kemana, kalau bisa kita harus mengurangi yang berbahan plastik yang sekali pakai ya. Dan selain itu kita juga harus pandai mengelola ya, kita harus juga pandai memilah sampah organik dan anorganik ya, untuk mendaur ulang ya, yang semua itu bahannya dari plastik. Dan untuk menjaga ekosistem laut kita dari ancaman sampah atau berbagai sampah, tentunya kita juga harus ikut serta dalam kegiatan pembersihan sampah di area pesisir ya, dengan kita ikut membersihkan kegiatan yang mungkin diadakan setiap minggu atau setiap bulan atau bahkan setiap hari. Ini tentu semua kita sudah ikut juga melindungi ekosistem laut, yang mana apabila sampah dibiarkan berserakan yang pada akhirnya nanti akan terbawa oleh ombak, bawa ke dasar laut, yang mana itu semua bisa mengurangi ya, ekosistem laut dan juga bisa mengancam bermacam-macam biota laut kita. Selain itu juga kita harus selalu juga mengajak orang sekitar untuk peduli ya pada kebersihan laut. Dan saat berwisata kita tidak membuang sampah sembarangan di pantai ataupun di sekitar pantai ataupun di laut. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus bersama Anda di Green Radio. Tetap bersama Purus 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Ladies and gentlemen.

0: 1.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baik, Bona, terima kasih Anda masih bersama kami di Green Radio Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumedang. Nah, pendengar, mengapa kita harus menjaga kebersihan laut dari berbagai sampah seperti sampah plastik? Karena sangat penting ya, untuk menjaga itu semua. Untuk meningkatkan kepedulian yang mana masyarakat ini dihimbau dalam menjaga kebersihan laut dari yang namanya sampah plastik, ini semua sebagai upaya untuk melindungi ekosistem dan keberlangsungan kehidupan biota laut. Sampah plastik yang dibuang sembarangan di tepi-tepi pantai ini bisa mencemari perairan yang kita cintai ini ya, yang mana semuanya ini bisa menimbulkan atau dampak serius bagi lingkungan, termasuk mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis hewan laut. Dan pendengar, menilai plastik di laut ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat ya, seiring dengan tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengurangi itu semua, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, serta kita terus mendukung gerakan pelestarian lingkungan agar pantai atau laut kita yang kita cinta ini tetap lestari dan ekosistem di laut terus berkembang biak, dan anak cucu kita masih tetap bisa melihat berbagai jenis macam ikan. Terima kasih, semoga saja ini menjadi kesadaran kita bersama dan semoga saja laut kita bersih dari berbagai sampah. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan kemana-mana karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumedang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu.

Selamat datang, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia semua. Dan jangan kemana-mana, saat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima.

0: Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
2: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2, Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan Rp1 juta. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
3: Jadi BPHGHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
4: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
2: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jogi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako, serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
6: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya, kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung. Masih berkoordinasi dengan BPKP.
5: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
7: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambisari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
8: Proyek itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari aspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu. Pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
7: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
9: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
10: Kalau yang AKI yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan, jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko. Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan, ini tidak bisa diperbaiki.
9: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT, RW, hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
11: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
12: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
13: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
12: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
14: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya, Dina Irdina, mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
15: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal, ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya di awal itu, dari awal semester anak-anak. Untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
14: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Witra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik miqat untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umrah.
17: Umrah wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umrah wajib dan mengambil miqat biral. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Tul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Bupati Pamekasan Khairul Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asy-Syuhada, Selasa 5 Mei.

0: Data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76, yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
4: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persib. Last four matches of Persis Solo at home we Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before
3: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
4: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion, have good players and special at home have good results last four matches they just lose against Persib and Borneo on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
5: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus. Mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
3: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Maulud United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4. Sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nirdiani melaporkan.
2: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
6: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua Askap PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
7: Gunung Eleh pasti ini biasanya pada sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari ini aja dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya dua perhelatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut, jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
6: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari Askap PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Lobar dapat berlaku

0: Langsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus, para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Mendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan QRIS di Jember dorong digitalisasi UMKM.
3: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
4: Kalau pakai QRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku yang bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
3: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
4: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung narik, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di QRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
3: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant QRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Untuk QRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana QRIS-QRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa QRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu QRIS yang statis ataupun QRIS yang dari edisi.
3: Menurut BRI, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
5: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
3: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
5: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor QRIS yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
3: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Kuntu Darussalam, kerajaan Islam pertama di Riau. Namun tentu kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tapi jejak sejarahnya tertulis rapi dalam buku. Pendengar berada di Kecamatan Kamp dalam buku Sejarah Minangkabau terbitan Batara Jakarta tahun 1970 dikatakan bahwa Kuntu termasuk wilayah Minangkabau Timur atau Kerajaan Kuntu Timur. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar kiri dan kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut Kuntu Darussalam di masa lalu adalah daerah penghasil lada dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atau Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di masa lalu, Kerajaan Kuntu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 4 buah pandam berkuburan yang tua sekali. Sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu. Salah satu di antara makam-makam tua itu adalah makam Syekh Burhanuddin, ulama Islam di Kerajaan Kuntu. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir 530 Hijriah atau 1111 Masehi di Makkah dan meninggal pada 610 Hijriah atau 1191 Masehi. Menurut buku Sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis Universitas Riau, terbitan tahun 1998-1999, Kuntu adalah daerah yang pertama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau karena daerah lembah sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500 sampai 1400 Masehi. Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai dengan pasar besarnya di Gujarat, India. Kuntu juga wilayah yang strategis sebab terletak terbuka di Selat Malaka tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga tanah tua yang mula-mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang dan di masa itu baru dianut di kalangan terbatas, yaitu kalangan pedagang saja karena masih kuatnya pengaruh agama Buddha yang menjadi agama resmi Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang Islam Arab Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti. Para pedagang Arab Persia Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu pada abad ke-12 Masehi, di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah. Dinasti yang mendirikan Universitas Al-Azhar.
1: Selamat menikmati dari berbagai dimanapun Anda berada, kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumerep dan sekitarnya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal ayat 38 yang dibacakan oleh Qori Mas Abdul Rahim Rosi.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya bulus itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang di pekerjaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bermain video game action menghasilkan sensitivitas tinggi yang meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam video game, namun juga kemampuan dalam kehidupan nyata seperti menyetir, navigasi, mengikuti teman dalam kerumunan, dan membaca tulisan kecil. Para pemain game action membuat keputusan benar-benar lebih cepat. Suatu kelompok yang terdiri dari gamer yang berusia 18 hingga 25 tahun oleh para ilmuwan dari University of Rochester, New York, dengan setengah bermain game Call of Duty 2 selama 50 jam dan setengahnya lagi bermain game The Sims 2 selama 50 jam. Maka hasilnya, grup pertama yang memainkan game Call of Duty 2 menjadi 25% lebih cepat dalam mengambil keputusan.
1: Sumenep sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep peti ngatoraki berkabar dalam pesa matura. Kalersan are samangken Sabto tanggal sanga bulan Mei tahun 2016. Asarang beten kaula Refka Karhi, sepeti ngatoraki kabar selangkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan Engki Kak Dinto. Kabadaan inflasi tahun e Kabupaten Sumenep kantos April 2016 seta pongkor kacatat ampon 4,13%. Seka dima jumlah kasebut e pangarowe sareng pan saponapan komoditas salah sitong epon emas seteti sabab otamator panyompeng paling raja dalam kabadaan inflasi kasebut. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya Adebu, tengkina pangaro emas Kak Dinto tak lepas dari minat ngobengi masyarakat tibi se atambe tengki. Minorot Handoko, kaunggeen arke emas Kak Dinto ampon ialami ngabiti akhir tahun 2000 sakemi tor kantos tahun samangken terus ngalami kaunggeen. Sanosa sempat stagnan awal tahun 2016, namun arke epon tak kantos ngalami toron selangkong benyak. Selain emas, komoditas pangan akati beras juga turut serta nyabep bagi inflasi sanaosa namung samoseman.
1: Mas perhiasan itu lumayan, bobotnya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Sehingga begitu emas bergerak sedikit saja, goyangan dampaknya ke Sumenep itu cukup tinggi, besar dibandingkan kota inflasi IHK yang lain.
0: Handoyo sareng teges inflasi perlu iolati sareng cara komprehensif. Tak namung dari prosentase bisaos, namung juga dari kabedean arke senyata elapangan. Lapihak epon juga maemot de kabedean inflasi setengki dalam jengka bekto selanceng bisa epangaro de kabedean ekonomi. Saingkena parlo teti setong perhatian areng sareng antara epon satu je pihak se akutuan kebijakan.

0: Kabar Satros Epon. Sadaya petani buje rakyat Kabupaten Pamekasan ampon nyiap aki lahan kanggo produksi ngadepi musim nimor 2006 lekor. Sarana produksi akati jalan irigasi ota betangkul tor alat pendukung elahan buje ngabiti ebece. Salah sitong petani buje asal Tisa Punter Kecamatan Pademawu, Sanitra Adebu ngabiti pertengahan bulan April timin pihak Epon asareng petani selain ampon nyapaki lahan kaangkui produksi buje. Sanosa Kak Dinto, namong menorot Sanitra, proses produksi ki belum bisa elampa aki amar ke ki sabekto-bekto toron ocan. Namong adesar takseran proses produksi namong bisa elampa aki sareng maksimal engki Kak Dinto ngabiti Juli sepeti datang.
1: Insya Allah ni kalau dah ada hujan lagi, gangguan hujan, insya Allah ni bulan 7, pertengahan bulan 7 ni.
0: Kalau sekarang Pak?
1: Belum soalnya lawangannya ni belum selesai kerjanya.
0: Kenapa kok belum mulai produksi?
1: Kadang kalau hujan lagi ya, mentur lagi Pak. Gitu.
0: Jadi karena masih ada?
1: Masih gangguan hujan, belum normal.
0: Ada saraki data Dinas Perikanan Pamekasan, hasil produksi buje tahun 2001 Kabupaten Pamekasan, kacatet 42.607 ton. Dari luas lahan, 950,5 hektar seta seber etelok kecamatan. Jumlah kasebut toron ebendingaki sarang hasil produksi tahun 2004 lekor sekantos sanga belas ebu petongatos sanga ton. Sabab se antetiaki toron Kak Dinto pangebet mosem nimor namongki tetap toron ocen sabekto-bekto.

0: Kaper sepongkasan. Kejaksaan Negeri Sampang masteaki bereng bukti sabu dalam perkara atas nyama Suhan bin Jumaah Tor Sahudri Sah Ampon Siap Etrosaki de Pangadilan Negeri Sampang. Sampurna ang lebeti uji laboratorium kantos dukale. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sampang, Tunjung Sugandiko, acir beeki, sateje bareng bukti ampon apasteaki agentu metafetamin ade saraki hasil uji laboratorium forensik se alampak aki kalaben ilmiah. Ede buagi ade saraki hasil pengujian etanggal sakemi Februari tor 5 Mei 2006 lekor seta pongkor epangki hasil cokop muasaki saengke tak bedi bede karaguan pole de bareng bukti dalam perkara kasebut.
1: Keraguan dan alat kita sesru jika keraguan, makanya kita lakukan lab forensik lagi ke di lab forensik Polda Jatim yang punya alatnya positif mengandung.
0: Sabeta Raka Dinto, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sampang, Diki Eka Andriansyah, atebu karaguan Kak Dinto awal epon bede enadekana kaluar hasil pemeriksaan sepertama kalaben akuna aki alat internal kejaksaan. Sebelum epon, kaluar hasil uji sealampa aki sareng laboratorium resmi. Pamirsa, Saka Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Lalu pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: noches. ¿Sabe cómo mola aquí? Anda, luar biasa.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik, benar, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini Anda bersama RRI Sumna. Berangkat di studio, sekarang jam menunjukkan pukul 18:37. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, atau Nisa, untuk pilih yang Sumna jatuh pada pukul 18:30. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga melalui ibadah sholat isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat berjalan, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Selanjutnya kami ajakkan untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kita sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang di bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang di bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal di bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dono Hudan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci.

0: Wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung di payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana sama langsung partai ini sudah menghadapi Garuda Yaksa dalam laga

0: liga satu ataupun Super League atau liga utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PT Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Nyarap Duli Teloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Baik, saudara-saudara, terima kasih. Kali ini Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baru saja kita mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pernah selanjutnya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan. Malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Samsuri dengan judul Keutamaan Taat Kepada Allah. Seperti apa? Langsung saja dari studio, saya harus mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diusung dengan berdasarkan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agenda topik besar kita. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailimi. Rasulullah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adati ulul umri fi ta'atillah." As-sa'adatu, kebahagiaan, kullu sa'adati, yang merupakan puncak kebahagiaan adalah ulul umri, diberikan kepanjangan umur atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, memberikan statement kepada kita bahwa kebahagiaan yang sebenar atau puncak kebahagiaan itu adalah orang yang diberikan ketaatan kepada Allah sepanjang hayatnya, selama atau diberikan kepanjangan umur atau umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda baginda Rasul. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, kita yang dicari adalah kebahagiaan. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat. Rabbana, ini yang doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ketaatan yang dimaksud dengan ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bisa kita capai dengan kita menguatkan dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih taat itu? Taat itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu motivasinya adalah sabda baginda Rasul dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ad-Dailimi, bahwa di situ disebutkan, mimma awhallahu ila Daud, salah satu wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ma min abdin yuti'uni, tidak ada dari seorang hamba, yuti'uni, yang taat kepadaku, kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, illa wa ana mu'tihi qabla ay yas'alani, kecuali, kata Allah, aku akan yukti, memberi kepadanya, qabla ay yas'alani, sebelum ia meminta atau memohon kepadaku. Tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah kita tidak usah kita apa-apa. Seluruh keperluan kita sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyediakan dan Allah mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian, wa mustajibun lahu qabla ayyadwan, dan aku ijabahi dia sebelum berdoa kepadaku. Tanpa harus kita berdoa, sebelum kita berdoa, Allah sudah mengijabahi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita sebelum kita berdoa. Kemudian, wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfir li, dan akulah yang akan memberikan pengampunan kepadanya, qabla ayyastaghfir li, sebelum ia memohon ampun kepada Hadirin pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Jadi apa yang menjadi perhatian kita melalui firman Allah itu, hamba Allah yang sibuk dengan menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi dirinya dengan tunduk dan patuh dengan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia dengan berdoa-doa yang panjang kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk meminta ampun kepada Allah. Sebelum ia meminta kepada Allah, sebelum ia berdoa kepada Allah, sebelum ia memohon ampun kepada Allah, sudah disediakan pertama kali sebelumnya oleh Allah pengampunan, pertolongan, pengampunan, pertolongan, dan apa yang ia butuhkan sudah Allah sediakan pertama kali. Itu dia salah satu mengapa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis Ad-Dailin. Dengan demikian para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak saya pribadi dan para pemirsa untuk senantiasa memperkokoh dan senantiasa selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan ke surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat tertegun, ada sih? Kok ada sih orang yang tidak mau dimasukkan surga, kata sahabat. Qala man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau dengan surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga? Wa man asani fahuwa, wa man asani fahuwa ya'ba, maka fahuwa aba. Maka barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, fahuwa ya fahuwa aba, maka dialah faqat aba, maka dialah yang benar-benar tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumedang.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama kami di Pro Software Radio 9. So, sekarang jam di studio menunjukkan pukul 19.48 menit, dan saya Aris dari sore hingga malam ini menemani Anda. Karena itu cukup kami akhiri sampai di sini, dan jangan kemana-mana. Karena saat lagi rekan kami akan kembali menemani Anda. Dari studio saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya edisi Sabtu di lembar yang ke-9 di bulan Mei di tahun 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program ini Dharma Radio dengan judul Gagal Lagi, persembahan dari RRI Ranai.
2: Us, bangunlah Us, lah pagi ini. Coba kau mandi, Us.
3: Benda ke sekok ni?
2: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Coba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
3: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je. Lah berkicau je. Ini dia malu mulut tu. Hal macam-macam pagi ni.
2: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
3: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nah licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
2: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
3: Oi.
2: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
3: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
2: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha. Nak buat kuih untuk dijual.
3: Ya ke? Alhamdulillah.
2: Doakan saja berhasil. Us.
3: Ya.
2: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
3: Yeah,
2: nak suruh dia jual kuih ke dia media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
3: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
2: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: ค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะกันเลยค่ะ
2: เยอะอย่างงอเยอะอย่างกันนะพูดแต่ pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikum nya
1: ai maklum lah nak cepat kak leha eh kak leha
2: ya yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
2: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kali ni joya hari ni
1: aduh kak leha siaplah kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau dengan ayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how there is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, belum keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aku lama lu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendai aku nak? No?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: Il,
1: kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Oh, tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba yang kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha. Makcik Joya. Kami bertiga siap menghadap. Makcik Joya.
0: Ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Pundong aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah. Ni bentuknya macam mula tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ula tidur ni, tapi ula patah pala ni. Bahal buat kau ni nak, oi.
3: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong, dia patah tenggok.
2: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh, lah gagal ulah.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Amblungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

yang terutama bermanfaat bagi bisnis masing-masing. Sejauh ini pendengar, lebih rinci manfaat dari menjadi anggota komunitas bisnis antara lain memperkenalkan bisnis lebih luas, kemudian juga menambahkan peluang memperoleh mitra kerja, investor, dan lain sebagainya. Jadi komunitas bisnis ini juga berguna untuk menjadi tempat pengembangan diri para pembisnis. Dengan mengikuti komunitas pembisnis, maka bisa saling berbagi banyak hal, mulai dari pengalaman, strategi bisnis, saling memberi motivasi serta inspirasi, dan lain sebagainya. Ada ragam komunitas bisnis di Indonesia yang biasanya dibedakan oleh sektor-sektor pembisnis. Misalnya, ada komunitas terdiri untuk pengusaha hotel, kemudian restoran, ada juga pembeda lain. Misalnya, komunitas untuk pembisnis atau pengusaha muda, ada komunitas untuk pengusaha perempuan, dan ada juga lain sebagainya. Adapun juga sejumlah komunitas dengan jumlah anggota yang sudah sangat banyak pendengar, dan struktur kepengurusannya pun ini sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu contohnya juga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ada juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMP atau HIPMI. Kemudian Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia yang lebih singkatnya KPMI. Ada juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yaitu PHRI. Kemudian juga ada Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia yang disingkat GAPMMI. Kemudian yang terakhir Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Yang pertama kita akan bahas tentang Komunitas Asosiasi Pengusaha Indonesia Pendengar atau APindo. Jika komunitas bisnis tidak mencantumkan APindo, maka APindo adalah organisasi atau komunitas bisnis terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 31 Januari di tahun 1952. Awalnya, APindo ini berdiri dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia, di mana berdasarkan informasi tersebut yang dinamakan APindo ini berdiri untuk menghadapi permasalahan terkait dunia usaha, seperti isu hubungan industrial dan juga ketenaga kerjaan, serta juga perburuhan. Nah, saking banyaknya anggota, kini APindo juga membangun struktur kepengurusannya, yakni daerah dan juga pusat. Nah, disitulah APindo di DKI Jakarta, anggotanya ini mencapai 500 ribu orang. Dan APindo ini kerap juga dilibatkan pemerintah dalam pembahasan kebijakan-kebijakan terkait dunia usaha dan juga ketenaga kerjaan pendengar. Seringkali APindo juga menjadi asosiasi yang ditunjuk untuk berdiskusi dengan pemerintah tentang kebijakan ketenaga kerjaan pendengar. Kemudian kita lanjut yang kedua, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi HIPMI ini adalah komunitas khusus untuk pengusaha muda Indonesia, di mana pertama kali didirikan di 10 Juni 1972 sehingga umurnya sudah hampir memasuki setengah abad. Nah, usia komunitas yang tak lagi muda ini menjadi HIPMI sebagai komunitas pengusaha terbesar dan memiliki jangkauan terluas di Indonesia. Bahkan kepengurusannya ini sudah terbagi menjadi skala pengurusan tinggi, perguruan tinggi atau kota perguruan tinggi, kota atau kabupaten, provinsi hingga nasional. Banyak pengurus yang telah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan Indonesia dalam sebutan dalam komunitas HIPMI tersebut pendengar. Kemudian yang ketiga ini Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI. Tentunya dilihat dari namanya saja, maka Anda sudah bisa memahami bahwa KPMI ini adalah Ikatan Pengusaha Beragama Islam alias Muslim. Dan komunitas tersebut berdiri pada 2010 sehingga usianya sudah 11 tahun. Dan anggota KPMI ini kurang lebih sudah mencapai 32 ribu orang. Bahkan KPMI ini pun kini memiliki struktur organisasi yang terbagi hingga tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Kita lanjut yang keempat pendengar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, kali ini PHRI adalah komunitas khusus untuk pengusaha di bidang pelayanan hospitality, yakni hotel dan restoran. Jadi PHRI ini adalah komunitas yang memberikan banyak manfaat seperti memperluas koneksi, pelatihan, peningkatan kapasitas diri, dan sebagainya. Bahkan PHRI ini kerap kali dilibatkan pemerintah dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Apalagi di masa pandemi tahun lalu, pendengar, kerap kali PHRI ini diajak untuk berdiskusi dalam penetapan kebijakan terkait mobilitas masyarakat. Lalu yang terakhir, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Jadi GAPMMI ini
adalah organisasi khusus untuk pengusaha di Indonesia.

0: Industri makanan dan minuman Indonesia, ada banyak sekali perusahaan ternama di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam organisasi tersebut. Berdasarkan informasi dari didirikannya sejak 15 April 1976 GAP MMI, dan juga kerap dilibatkan pemerintah dalam penetapan kebijakan dan yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman Indonesia pendengar. Kemudian yang terakhir ini Aprindo. Aprindo ini asosiasi khusus untuk pengusaha di bidang retail, mulai dari pengusaha retail supermarket, gerai fashion, kemudian toko buku dan sebagainya. Ini tergabung dalam asosiasi tersebut. Jadi Aprindo ini berdiri sejak tahun 1994, terdiri atas 150 anggota perusahaan retail lokal maupun jaringan nasional. Setidaknya ada 45.000 gerai retail di Indonesia pendengar yang tergabung di Aprindo. Jadi Aprindo kerap dilibatkan pemerintah juga yang berkaitan dengan retail, misalnya seperti penyaluran bahan pokok, yang terbaru ini adalah minyak goreng benar. Obrolan komunitas terkait dengan komunitas bisnis Indonesia akan kembali sesaat lagi.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, obrolan komunitas kita masih berlanjut bersama komunitas bisnis. Jadi komunitas bisnis yang juga merupakan organisasi menghimpun banyak pembisnis, tujuannya adalah untuk saling memberikan dukungan dan membangun jaringan, terlebih peran networking atau jaringan yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sukses. Bagi wira usaha yang tengah merintis bisnis, bergabung dengan komunitas seperti ini adalah langkah awal yang sangat tepat. Ada banyak dampak positif yang bisa didapatkan dari perkumpulan ini pendengar. Antaranya dampak positif gabung komunitas bisnis. Dalam artian bergabung dengan komunitas bisnis tidak hanya sekedar perkumpulan saja, tapi juga bisa menjadi modal awal untuk kesuksesan bisnis di masa depan. Dan kepercayaan diri bertambah, karena bergabung dengan komunitas yang sejalan dengan visi misi akan membuat kepercayaan diri ini meningkat. Uniknya, walaupun dalam komunitas bisnis ini banyak pembisnis, namun tidak ada rasa persaingan untuk saling menjatuhkan pendengar. Kemudian dari segi promosi, bisnis lebih mudah, dan di mana sesama anggota ini biasanya saling sukarela mempromosikan bisnis rekannya. Anggota yang sudah sukses dengan bisnisnya ini dapat membantu rekan yang tengah merintis karir. Tentunya promosi seperti dengan menggunakan jaringan bisnis memiliki jangkauan yang luas. Ini ya salah satu manfaatnya juga. Kemudian disusul manfaat lainnya, mendapatkan mentor bisnis. Menjadi mentor bisnis adalah dampak positif komunitas bisnis yang menguntungkan. Terlebih jika bergabung dengan organisasi skala besar, maka kesempatan untuk mendapatkan mentor profesional ini juga sangat besar pendengar. Salah satu tips agar bisa mendapatkan mentor bisnis yang profesional adalah dengan sering mengikuti event. Biasanya setiap komunitas ini rutin mengadakan event setiap tahun. Dalam event tersebut akan menghadirkan para pembisnis sukses dan membuka ruang diskusi. Kunci untuk mendapatkan mentor yang tepat adalah pandai dalam membangun komunikasi. Dari segi jaringan, ini sangat memudahkan pendengar. Dan salah satu peran penting komunitas adalah komunitas untuk membangun networking atau jaringan, mencari rekan bisnis untuk bekerja sama menjadi lebih mudah. Tidak hanya rekan bisnis, bahkan bisa juga mendapatkan investor melalui komunitas tersebut pendengar. Yang terakhir, manfaatnya mendapatkan pembelajaran dan pengalaman. Jadi dampak positif berikutnya ini adalah mendapatkan pembelajaran dan juga pengalaman tentang dunia bisnis. Siapapun dapat belajar dari pengalaman sukses pembisnis lain atau menjadikan pengalaman gagal anggota lain sebagai pelajaran pendengar. Ngobras akan kembali sesaat lagi ke ruang dengar Anda.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
1: Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi pendengar obrolan komunitas masih menemani Anda. Jadi di sini pemanfaatan media sosial dan pengetahuan komunitas usaha dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, baik itu lokal ya. Peluang ini juga semakin terbuka sering kemudahan akses pasar dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk para pelaku usaha skala besar. Bahkan juga Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja salah satu contohnya ya, yang dimana juga mengatakan kan pelaku usaha muda kini tidak lagi harus menggantung pada toko fisik untuk memasarkan produknya. Jadi platform digital ini memberikan ruang distribusi yang lebih luas dengan biaya lebih terjangkau. Nah, ia pun juga menambahkan bahwasanya UMKM yang juga memiliki struktur usaha yang lebih lincah dibanding perusahaan besar, maka kondisi itu juga membuat pelaku usaha lokal lebih cepat menguasai strategi penjualan dan produk. Dengan pendekatan yang tepat, maka keberadaan brand besar ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan. Nah, selain itu pula juga keberadaan komunitas wirausaha juga disebut berperan penting dalam membuka akses informasi jaringan, kemudian juga menciptakan peluang kerjasama. Melalui komunitas pelaku usaha bisa mendapatkan skema kemitraan, akses harga khusus, hingga peluang kolaborasi program. Bahkan juga penguatan jejaring dinilai menjadi kunci agar UMKM lokal mampu berkembang dan berkelanjutan semakin hari. Banyak juga pengusaha muda yang juga merintis bisnisnya pendengar. Baik itu secara mandiri, startup, atau sekedar menjadi pelaku usaha kecil menengah. Tentunya hal tersebut bukan menjadi masalah. Asalkan bisa mengembangkan diri dengan cara jadi member komunitas bisnis pendengar. Nah, ada beberapa cara jadi member komunitas bisnis pendengar. Yang pertama, mencari informasi melalui riset sederhana. Yang dilakukan adalah mencari bisnis atau informasi melalui riset sederhana. Di sini terdapat dua cara yang bisa dilakukan, yaitu bertanya kepada teman yang sudah lama bergabung ke komunitas dan mencarinya. Kemudian banyak berbagi komunitas bisnis dan menguploadnya di website. Bahkan ada yang memberikan promosi akun dan bimbingan, baik itu gratis ataupun berbayar. Kumpulan semua informasi yang berkaitan dengan komunitas apa saja yang di bawah naungannya, maka disinilah fasilitas yang didapatkan dan juga beberapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan benar. Kemudian yang kedua, membandingkan mana yang terbaik. Cara jadi member komunitas bisnis setelah melakukan riset adalah membandingkan mana yang paling baik. Dan jangan sampai Anda salah pilih komunitas, karena sayangnya sudah membayar mahal tapi tidak ada ilmu di kesempatan sharing yang didapatkan. Oleh karena itu penting kiranya untuk memilih yang paling terbaik dan juga sesuai dengan tujuan Anda bergabung komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki sesuai dengan jenis bisnis yang dijalani. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa komunitas bisnis jumlahnya sangat banyak di Indonesia, Anda tidak boleh asal-asalan dalam memilihnya. Silakan Anda bergabung sesuai dengan bisnis yang sedang Anda jalani. Kemudian yang ketiga, melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Karena setelah menentukan komunitas apa yang Anda ikuti, selanjutnya Anda harus melakukan pendaftaran. Perlu juga diketahui bahwa pendaftaran ini tidak gratis, karena nantinya lembaga yang juga menaungi komunitas Anda akan memberikan informasi dan panduan yang sangat bermanfaat benar. Next, yang terakhir ini memahami syarat dan ketentuan. Karena memahami syarat dan ketentuan ini sangat disusun oleh komunitas tersebut. Anda juga harus paham jenis member dan juga fasilitas yang dipilih. Bagi masing-masing komunitas memiliki kebijakan yang berbeda. Terkait hal ini, ada yang gratis, berbayar, dan ada juga yang disesuaikan dengan kepentingan. Harganya pun juga tentu sangat variatif, sesuai dengan fasilitas apa yang akan Anda dapatkan. Jadi Anda harus benar-benar memilihnya dengan sangat teliti, kemudian prioritaskan kebutuhan kenapa Anda bergabung dalam komunitas tersebut benar. Oke, sampai sejauh ini kita bisa bergabung dengan Bisnis Indonesia, bergabung dengan komunitas bisnis Indonesia, karena kita sudah mempelajari dengan banyak hal yang sudah Dian sampaikan tadi ya di obrolan komunitas. Lain kesempatan kita akan suara kembali, tentunya di jam dan frekuensi yang sama dan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: Sumenep malam ini.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar setia di mana-mana Anda berada, yang pastinya masih di terus semua kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, malam hari ini. Oke. Baru saja kami hadirkan yang pastinya mini drama radio ada ngobras ya, dan seperti biasa sesaat lagi tepat pukul 21 malam kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Oke, satu beberapa tembang lagu ya sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Selamat malam untuk semuanya yang pastinya tetap setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan seperti biasa saya akan tunggu informasinya dan kebersamaannya malam hari ini, yang pastinya di tiga jalur landline telepon ya, di 0811334501 atau di 665396 atau di 662317. Langsung menelpon yang perdana, saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya,
1: kita kenang masa lalu.
0: Asik mantap dong.
1: Ini pun mantap walaupun hidungnya mampet kayak gini.
0: Oh iya,
1: masih gimana ya,
0: masih semangat gitu ya.
1: Sudah lama nggak siaran gitu.
0: Apanya sudah lama nggak siaran?
1: Iya, maksudnya berapa hari gitu.
0: Lah saya kan siarannya kan sore, siang ya, sore. Gitu kan.
1: Iya.
0: Bukannya saya nggak siaran, siaran.
1: Iya, tapi nggak malam.
0: Nggak masuk malam gitu.
1: Iya.
0: Sudah lah nggak apa-apa. Kalau yang
1: besok,
0: penting gitu.
1: Masalah ini ya?
0: Besok sore lagi.
1: Oh, saya itu.
0: Apa? Oh, cakadut maksudnya?
1: Iya.
0: Oh, bukan. Saya sorenya, habis cakadutnya.
1: Oke, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Penting Mas Halilinya sehat ya.
0: Betul.
1: Kayak Evi yang lagi mampet sekarang hidupnya.
0: Iya, ini sudah mendingan punya Mas Halili sudah.
1: Oke. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Ku Yang Telah Pergi, dan juga Di Dadaku Ada Kamu, ada Katakan Sejujurnya, dan sesuatu.
1: Di Dadaku Ada Kamu.
0: Wow,
1: aja ya.
0: Wow, mantap.
1: Salamnya buat Mas Halili.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
0: Amin ya.
1: Di sini sama-sama. Besok malam pemberangkatan jemaah haji.
0: Oh iya. Termasuk kamu enggak mau berangkat?
1: Kenapa?
0: Kamu enggak mau berangkat?
1: Ya maunya mau sih, tapi belum waktunya.
0: Oh, belum waktunya masih ya. Nanti kalau sudah waktunya.
1: Kalau angan-angan sih masih ada gitu.
0: Iya, siapa sih yang enggak punya angan-angan?
1: Makanya.
0: Semuanya punya angan-angan, tapi belum saatnya, belum waktunya gitu
1: waktunya.
0: Ya. Kalau sudah waktunya, angan-angannya pasti sudah tercapai. Iya. Gitu.
1: Iya, betul lah. Mas Halili.
0: Cukuplah kita berdoa supaya kita semua masih diberi kesehatan, kesehatan, kelancaran.
1: Amin.
0: Gitulah.
1: Di sini tetangga saya semuanya. Yang pertama itu dua orang, yang kedua itu yang ke timur saya itu tiga orang gitu.
0: Tiga orang ya, banyak
1: perempuan
0: ya.
1: Dua, yang satunya laki-laki.
0: Okay,
1: yang di dekat rumah saya itu yang apa ya, yang di sekolahan. Dua orang.
0: Oke, kita doakan bersama-sama ya. Bismillah, yang berangkat mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat
1: ya.
0: Gitu ya. Berangkat bungkol, deteng bungkol gitulah.
1: Ya begitu Mas Lili.
0: Oke.
1: Salamnya ya.
0: Salamnya buat
1: Pak Iruni. Buat Bupat Hon. Ada Ali Pratama. Ada Umbuang. Ada Paruk. Ada apa sini?
0: Oh, ada Mbah Zuni.
1: Iya, terus juga ada Pak Nur Kumala. Pangeran Bukabu.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Sijen. Terus Pak Ketua. Suci dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya pasti yang dia ada di HP ya. Makasih atas satunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam yang dihubungi Rindu sama Mas Lindi.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
2: Dari Kasmono, Pamekasan.
0: Oh,
2: ya,
0: Pak
2: yang
0: Kasmono. Alhamdulillah Pak Kasmono sekarang ini sudah masuk lagi.
2: Iya, lama kalau Bang Lindi kena
0: iya.
2: Kenapa? Penyakit stroke, Alhamdulillah.
0: Oh,
2: udah
0: gitu ya. Tapi sekarang ini
2: iya.
0: Sudah gimana? Sudah baik kan?
2: Itu mah jalannya itu agak pincang.
0: Oh gitu ya. Mudah-mudahan apa ya? Sampean kan pasti berobat, pasti kesana
2: amin,
0: kesini,
2: amin.
0: Kesana kesini berusaha gitu ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat pulih sembuh gitu lah ya, Pak Kasmono ya.
2: Amin amin.
0: Okay.
2: Kalau di mana berangkat, anu haji berangkat malam hari besok.
0: Insya Allah. Biasanya
2: kalau di Makassar
0: biasanya malam hari.
2: Besok, besok pagi siang jam
0: oh,
2: 10.
0: Gitu ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Itu kadang-kadang yang banyak di Lenteng yang raya dia.
0: Ya banyak dari
2: ya.
0: Sumenep
2: kalau di sini
0: kalau
2: ya
0: berapa itulah.
2: Lagunya ada warna ini.
0: Lagunya ada kau yang telah pergi, ada di dadaku, ada kamu, ada katakan sejujurnya sesuatu yang indah.
2: Oh ya, saya ikutan aja sama terserah Lili.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya ya.
0: Pokoknya ditunggu.
2: Yang perdana Bang Lili nomor 3.
0: Oke.
2: Barisan ada yang Esi. Terus ada Dua Thor. Mama Nori juga. Pak Kedua, Mas Indra kita ditunggu gabungannya. Juga Pak Sondi Kedawang. Terus ada Dewa Sirai.
0: Oke.
2: Terus ada ya kesemuanya Ali ya.
0: Siap.
2: Kajian di belakang. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Kasmono ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu kita kenang masa lalu.
0: Dengan
3: Mbak Rizki.
0: Hah?
3: Dengan Mbak Rizki.
0: Mbak Rizki?
3: Iya.
0: Mbaknya Rizki?
3: Iya.
0: Mbaknya Rizki berarti ada?
3: Ada Susanta Kanjeng Lempo.
0: Oh, ada Susanta Kanjeng Lempo. Kenapa kok Lempo?
3: Kaso mare ala lakon.
0: Oh, maka somare.

0: halilinya ini ada.
1: Kalau nggak ada dicari gitu ya?
0: Iya dong. Kalau nggak ada satu hari atau dua hari, dicari kemana-mana. Kan kita ketemu.
1: Iya, padahal mas halilinya di rumah gitu ya? Nggak kemana-mana gitu. Asalkan cari ke rumah, pasti ketemu gitu.
0: Iya katanya dicari ke rumah ada di studio, dicari di studio ada di rumah.
1: Iya dong.
0: Mas Halili nggak kemana-mana,
1: nggak kemana-mana tetap.
0: Tapi selalu ada di mana-mana.
1: Iya kemana, kemana, kemana.
0: Lagunya Reng Posang.
1: Iya. Oke lah, kalau begitu, kalau sama-sama sehat,
0: kalau
1: alhamdulillah.
0: Begitu, lagunya ikutan yang nomor tiga itu Mas Halili.
1: Oh katakan sejujurnya.
0: Iya, harus jujur dong.
1: Duk rumah kenjeng rata suco. Siap, oke. Oke, siap.
0: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
0: Yang pertama tentunya buat sang pandu siar cahaya malam. Selamat malam, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Kalau mau pulang, hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Jangan terlalu lewat pinggir, jangan terlalu lewat tengah. Di tengah takut ada mobil, di pinggir takut ada duri. Tercangkek.
1: Ya, intinya yang sedang-sedang saja lah.
0: Sedang-sedang saja, kata Teddy Vera. Terus ada Bu Fathore, ada Mama Intani, terus ada Pak Ketua. Ada Evi tadi, ada Pak Kasnomo.
1: Mas Kasmono.
0: Dibalik sudah ya.
1: Sampai ya yang balik.
0: Oh kalau udah dibalik, poton.
1: Oh poton.
0: Terus ada Bunda Yunia Bahalim. Terus ada Farouk, ada Suci. 100 kali buat Suci ya.
1: Oh banyak kali.
0: Iya soalnya kalau seluler itu kan jarang-jarang aktif itu Mas Halili. Jadi saya esengkor terus itu sama Suci. Terus ada Irma. Ya pokoknya ke semuanya aja. Ada Cempaka Ayu sama Ayang Komboangnya. Tunggu gabungannya Cem. Kesampaian makasih waktunya.
1: Yuk.
0: Lagunya buat Oh ada Abah Suni sama Pak Dewa Surah yang ditunggu gabungannya juga.
1: Lagunya buat Adarham yalah.
0: Kesampaian makasih waktunya.
1: Yuk sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya di sana ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Mantap.
2: Gimana punya kabar Mas Halili yang ganteng?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Farouk?
2: Kok Farouk?
1: Siapa ya?
2: Yang dari Dusun Tenduk dengan Romansyah.
1: Oh Romansyah.
2: Iya, mantap. Yang punya Roma Kobos sama saya dulu.
1: Oh, lama enggak jumpa ini.
2: Iya.
1: Kemana aja sempian?
2: Lagunya saya request yang ketiga apa tadi Mas Halili?
1: Ada katakan sejujurnya.
2: Iya, katakan sejujurnya itu kan sambungannya dari jangan ada dusta di antara kita kan.
1: Betul.
2: Iya. Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa Romansa?
2: Yang perdana tentunya buat sang pandu siar Mas Halili. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
2: Juga barusan ada Mbak Susana dan juga Kanjeng Doso.
1: Iya.
2: Juga ada Mas Hendra Sita. Ada Mbak Yuni Handayani. Ada Cempaka juga. Dan ke semuanya saja tanpa terkecuali Mas Halili.
1: Siap.
2: Terima kasih Mas Halili.
1: Terima kasih kembali Romansyah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Romansyah ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ada Romansa, Om Nyaman Kubesah, Alhamdulillah.
1: Dan selanjutnya ada Dewa Suroyong. ada Dewa Suroyong dan Alhamdulillah, perahunya lagi berdayung.
3: Iya, ada nama saudara Kambing Doso. Ya juga salam takbim kepada Bapak

0: Haji Kasmono itu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat pulih.
1: Amin.
0: Iya, juga sama Ibu Haji Siti Aisyah itu di sana di Kuil Kolpajung itu. Saya punya desa di sana, Pak Hadili. Kuil itu ke barat di Pemandian itu. Tapi udah besan itu almarhum almarhumah itu.
1: Semuanya gitu ya.
0: Iya, saya juga sering ke sana juga. Hanya kapan anak itu ke sana ya ikut katanya.
1: Gitu ya. Oke.
0: Okay. Iya. Perahan Pak Haji Kasmono mau di tempat siapa Pak Haji? Ya juga salamnya yang pernah ya buat sambian ini.
1: Oke.
0: Okay. Iya lagi ada Ibu Papo.
1: Iya.
0: Itu ada Jeki Asmara sama Ananda Arindi itu juga ada Jeki apa siapa itu lagi di Kelukur itu saya lupa kayak.
1: Di Kelukur?
0: Iya, Batuan itu.
1: Oh, Ricky Anggere.
0: Iya, yang Ngoro. Iya, yang terhormat Bapak Hendra Cipta juga sama Bapak Kejian itu. Lagi Bapak Haji Burhan, Bapak Haji Kamaruddin itu. Ya, juga ada Bung Faisal itu yang ada di Bandung Maju Barat itu. Ya, kesemuanya tanpa terkecuali Pak Lili. Pak Sini tak bungu juga Abah. Monggo Pak Lili, terima kasih atas waktunya.
1: Monggo, monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Dewa Suroyong dari kawasan Dasuk dan juga ada Romansa dari kawasan Tonduk Raas. Ada Susana dari kawasan Kolor, Pak Kasmono Pamekasan dan juga Evi dari kawasan Lenteng. Ada sebuah lagu Kau Yang Telah Pergi dan juga Di Dadaku Ada Kamu, Katakan Sejujurnya Sesuatu Yang Indah. Yang pastinya ini ada sebuah lagu Di Dadaku Ada Kamu dan juga ada Kekatakan Sejujurnya yang sudah direquest barusan oleh Evi, Pak Kasbono, Susana, Romansa dan juga Dewa Suroyong buat Anda semuanya. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Baik, selanjutnya di belakangnya Dewo Suroyong, saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Gimana ya? Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Oke.
1: Apa kabar, Jali?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lama enggak jumpa.
0: Iya.
1: Tapi lewat telepon ya enggak jumpa, tapi kalau suaranya ada.
0: Kalau suaranya ada.
1: Ada dong.
0: Ada dong, tiap hari dong.
1: Iya, tiap hari.
0: Iya.
1: Kadang sore.
0: Kadang siang.
1: Kadang siang, tapi lebih sering sore kayaknya ya.
0: Iya, besok sore lagi.
1: Oh, bukan di Jakarta, bukan. Ya enggak apa-apa, yang gak penting sehat ya.
0: Iya, yang penting ada suaranya.
1: Iya. Kalau malamnya siapa, Jali?
0: Kalau malamnya antara iya antara Refka sama bentar. Besok tanggal 10. Oh, Mas Refka. Iya, Refka.
1: Iya, ditunggu.
0: Iya.
1: Asik. Lagunya ada apa, Jali?
0: Lagunya ada rindu. Ada gairah. Bukan lagunya rindu.
1: Ya, terus?
0: Ada gairah jiwa. Ada sungguh. Ada baru jadi.
1: Gak yang pertama aja kali.
0: Rindu.
1: Iya.
0: Rindu sama seseorang.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke.
1: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Jack?
1: Yang pertama tuh kalinya nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok ya, insya Allah ya.
0: Uh-uh.
1: Ya, salamnya yang gabungan mulai tadi ada Mama Susana, ada Mas Dewa Surayung, ada Mas Romansa ya. Ada ya Pak Evi ya. Yang pertama siapa yang Pak Kasmono?
0: Yang pertama Evi, yang kedua Pak Kasmono, yang ketiga ada Susana,
1: ya.
0: Ada Romansa, ada Dewa Surayung.
1: Ya, Mas Dewa Surayung. Tuh Pak Kasmono, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Kasihan Jali.
0: Iya.
1: Itu fan radio, fan lama itu Jali.
0: Betul.
1: Suaranya agak berubah ya Jali ya.
0: Siapa?
1: Tidak seperti biasanya.
0: Oh, Pak Kasmono, iya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terus ada Mas Putra Setia, Umar Faruk, Faruk Karisma, ada Mas Roni Sanjoyo, ada Bupati Korbak Jembaka, Dewi bersama Abah Sunni yang ada di baru sana. Farid Adilia, ada Sahdan di Sampang ya, Sahdan.
0: Iya.
1: Semuanya saja dulu Jali ya.
0: Semuanya saja tanpa terkecuali gitu ya.
1: Tanpa terkecuali, kisahnya nanti di acara Gending-Gending Madura hari Karina di Jawa Sunni.
0: Betul.
1: Ya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Oke.
1: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Salamnya, salam selalu ya.
0: Oke.
1: Ya. Makasih Jali.
0: Terima kasih kembali. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Berbagi rindu. Aku lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Oke, ada Suci Kiliraja.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar? Sehat. Sehat walafiat, sama dengan Suci pastinya malam hari ini.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya rindu. Gairah jiwa.
2: Rindu aja. Salam ini. Salam yang pertama buat Mas Halilu.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dimurahkan umurnya.
0: Amin.
2: Dan juga ada Irma. Ada Evi. Ada Bukata. Ada Bu Yuni. Ada Jembaka. Ada Mama Sisani.
0: Oke. Okay.
2: Ada Dulia Farid,
0: yeah.
2: Ada Pak Ketua, ada Pak Penyerang Bukabu juga, ada Pak Sini, ada Riki, ada Pak Ali Pratama,
0: okay.
2: ada jodoh juga, ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
2: Masih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Suci dari kawasan Kiliraja dan juga ada Jeki Asmara dari kawasan Genting yang sudah saya sapa ya. Saudara Suci dari kawasan Kiliraja sebagai penelpon yang terakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Yang belum kebagian ya, saya akan tunggu sesaat lagi tepat pukul 22 malam nanti di Genting Ding Madura akan hadir juga ke ruang dengar Anda semuanya. Ada sebuah lagu rindu dan juga gairah jiwa buat Anda semuanya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: biasa malam angken dalam acara ting genting matur ampon ka biasa tentunya genting si pertama atau si pembuka malam angken tengki bus porno laras pelok sangat tentunya tengki sebagai si ampon kator ada panggilan ampon setejena tar malar moga manglepor ada atin apa biasa setejena malam angken de seteja pa biasa si selaki sepak si ke biasa aki dalam acara ting genting matur. Tretan tora pula pamiyarsa tantona beten ngola badinya papan jenengan telok telepon malam mangken dalam acara ding gending madura kipuru dalam acara ruang rindu mangken acara ding gending madura ampon kator de panggilan epon setejena nyareng pun telepon si pertama badi sapa salam beten ngola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting genting matur.
1: Waduh, lakar mantep bongko jali.
0: Anyar masuk.
1: Ban anyar nih kan.
0: Ki. Ban anyar.
1: Engki.
0: Sedari gending.
1: Leres kan toh.
0: Leres.
1: Nika sambil aku bongko jali.
0: Ku bongko napa?
1: Kerupuk.
0: Kerupuk.
1: Engki.
0: Mbak mau nambah toh anja ada er kerupuk.
1: Alhamdulillah.
0: Tarewon. Ulas tarewon.
1: Engki.
0: Lastare pon.
1: Lastare pon.
0: Engki pon. Sekolah pon lastare juga. Kan,
1: pakon ada orang jali.
0: Engki. Anga. Saya nikah.
1: Coba begu lah jali.
0: Engki jangan tak coba pola tetapi tambah.
1: Marina. Lang lang kencakoni, kencakoni, kencakoni. Ingat nikah pon.
0: Tompes mas.
1: Tompes.
0: Icar yang punya mana mau seman gih pakun pakun depa nggak nikah.
1: Engki jali.
0: Mau sema flu engki flu. Mau sema botok engki botok.
1: Isalah botok ki flu jali.
0: Engki.
1: Manya mana asaharin nggak jali. Aduh. Botok lah cuy. Centeng kantok. Sam miring tok patokan nih kau jali.
0: Tok patokan. Mereka tok patokan. Cari nggak botok.
1: Wanen gantung aja nggak nih, kau malah perlu parungan mulu luar, aku sendiri jauh jauh jauh.
0: Engki engki engki.
1: Kita mana bi penting tenggula ru nuru bunte aja.
0: Rok rok ki.
1: Engki.
0: Engki pa.
1: Penting saya sendiri kan ki.
0: Engki.
1: Kilen kilen nasa kuni, mana tu pasti kilen dengan jali.
0: Nyereng.
1: Ki si pertama kau kumbian. Selamat bertugas Pak Kun. Ki mana bi boleh manteng ape. Semoga bareng selamat sampai ada pada kacau kok.
0: Amin.
1: Ibu kan salam pada Bang Mahesa Jenat. Bada Pak Nur, sore Pak Nur, masuk Pak Nur. Bada Pak Pangeran Bogabu sareng Pak Haji Burhan.
0: Leres.
1: Bada kita ingin leke sareng Kang Asep.
0: Leres.
1: Carasit. Bada Mas Alif Pratama sih. Bada Mas Supriyadi dua kini gak jali. Bada saya kita ing jadi
0: kita ing
1: api tak gabungan ni kan
0: bade
1: Farel juga bade saya rasa apa kesan tak kesemua lagi kipun kesan tu aja dan lagi bulan pun lah tarik kira semua
0: dia jadi ki
1: ki kencing ngapun itu santai sejali sambil baring baring tangkung ni
0: kan ki ni kan bade kencing apa ki seterusnya pun kencing empantang.
1: Engki ini kasam biasa dia kopi ini kajali. Mantap.
0: Say ini kah.
1: Engki.
0: Seruput seruput ni sekoni.
1: Asli nanti kita kiri.
0: Kibon.
1: Engki. Kelangkong jali.
0: Saya beli kepon.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah boleh pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak halili si ganteng.
0: Leras kadinto.
2: Setuan muda. Siduka Lara, Roni Sanjaya. Saya lanceng ke baca.
0: Sila genteng. Sila lanceng ki genteng.
2: Ki genteng. Selok seser mak buat saya tolang. Mama tanah mak balik obi.
0: Laras.
2: Lamun niser makin mailang. Lara senah temu ibu di.
0: Oh, enggak genikan.
2: Ngampar teker ikan lama. Ngampar kasur. Eka sabua. Lamun niser dari ma. Muntapeng sor makin noro aiko.
0: Tapengsor.
2: Tapengsor tretan.
0: Rasa tapengsor.
2: Gendingnya minta gending pantang.
0: Pantang. Pantang. Gending pantang sesetro sepon sepedikator deka tepeon tretan Roni Sanjaya.
2: Satanang esasa acak lili.
0: Satanang.
2: Ekor belok lorong tretan. Kemana tapi saat karya pit eka polong, eka polong.
0: Tuk tuk tak.
2: Mantap.
0: Guru guru guru.
2: Kamu pasti mempati kedingan sini kamu ke semalam tak lah tahun
0: kali ini. Kita.
2: Salam ki.
0: Ki.
2: Salam ke pertama kata orang kita kecahan ini selamat menjalankan tugas. Muka-muka yang pernah banyak rezeki.
0: Amin.
2: Lancang bertobat.
0: Amin.
2: Dia setuju keluarga Epon.
0: Amin.
2: Sukanan dekat Banjaki Asmara. Pak Evi. Omuan. Sukanan dekat Bang Nisir. Sukanan dekat Bang Angwar.
0: Leres.
2: Paruk. Paruk Kurs Mau Maruk Paruk. Bang Asep. Dia kasih tahu jenis awas.
0: Engki.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengaroni Sanjaya seluler. Tak bisa yang kak. Ebing kengar berapa sera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting genting matura.
1: Aduh, langkaran mantap ongku jadi.
0: Langkaran mantap ongku, thank
1: you. Thank
0: you. Thank you. Asarang.
1: Pak Sapfer.
0: Pak Sapfer. Saya.
1: Saya.
0: Alhamdulillah.
1: Mana di masa dulu saya juga.
0: Alhamdulillah juga. Sami sarang Pak Sapfer malam mangken kebadan sehat walafiat juga tak orang setong apa ampun cokopon alhamdulillah.
1: Masalah kencingan lagi.
0: Masalah gendingan nih kak gendingan nambah deh gending pantang. Sesatrosepon pantang.
1: Bagus itu aja
0: dari. Alhamdulillah.
1: Ini apa yang sambian mengenai gendingan dari
0: sih? Oke. Ki boreng mereng tangkung lah setari nih kak.
1: Tak lama dah jadi selamat malam. Mudah-mudahan dapat rezeki dekat umur nanti yang bertobat.
0: Amin.
1: Jadi guru pada adik, Roni Sanjaya.
0: Terus.
1: Si pada jadi asmara sekarang arendi. Mau arendi semua sebelah kan?
0: Warindi. Semua kebanjiran. Oh, nggak kenikah na?
1: Si pada pada Pak Norkomala si pada
0: jenok.
1: Si pada pangeran Bukabuhi.
0: Leras.
1: Di bade umboang, bade umbator, di pon kita jenjal ini.
0: Kita jena.
1: Iya, saya budi nih terlalu
0: tenang. Hengki, laras.
1: Jadi di matang terangkau.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan tretan Pak Sabar pada Pak Sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Tim kencing matur agar mantap ongku kena.
0: Aduh, nikasih dari Tunduk Raas.
3: Alhamdulillah, masuk bisa Bang Lili.
0: Alhamdulillah, asarang tretan Anwar.
3: Alhamdulillah, mena kan nak mungkin.
0: Nah.
3: Mena, doh. Tak bisa masuk aja pun tengki.
0: Doh remah tak bisa masuk.
3: Tapi bukan kau lain.
0: Doh remah.
3: Masuk bisa.
0: Masuk bisa.
3: Engki,
0: bisa.
3: Ebon ditinggal malano.
0: Mana
3: ada perbedaan tak?
0: Engki bon.
3: Engki.
0: Engki.
3: Ngereng mana bi berkapur ampung cukup pada aman-aman bisa.
0: Alhamdulillah.
3: Lam salam kak.
0: Salam ada pasir alek.
3: Saya pertama terakhir dah kesampaian selamat dalam pagi tugas ki.
0: Laras kerinta.
3: Torjukan, salam saya kaping dua, ya turah kita kesatu aja nah. Saya poten gula tak mampu. Nyebut asma saya tong persetongan poten gula yang sepura. Thank you.
0: Oh, nggak kena ikan lah.
3: Ngereng kak, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingkengah, Le Anwar, pada pasirah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding matura.
1: Lagar mantep. tepung kujadi.
0: Okey, asarang basera tap.
1: Dafir anti galau.
0: Oh, Dafir. Dafir anti galau.
1: Teng.
0: Anti galau amburadul. Sekalongkone pon dari kawasan Podoi. Podoi kan?
1: Okey.
0: Cocok. Kretan Dafir le. Ampun ale
1: sepudi Cak Halili
0: katinapa kaper epon sekenta
1: mon kaper re Cak Halili mon kun sae segente
0: lamun sae.

0: bon.
1: Mun sing jeneng Borgat Li. Kentang geger ka tanah. Bila miring sore pun jak hadin. Andi otang sopur nyerah arah sapona.
0: Oke, menyerah. Mun tak nyerah tak kira pona dan.
1: Bos Dewa Surayi?
0: Dewa Surayi yang
1: gitu. Pun masuk ning senandung apa? Ning ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Dan bade Bupat Hore.
0: Lah, laras.
1: Bade Buk Susana si bade coba rek nih kah? Coba rek nak boleh nih ketemu nih kak.
0: Oke.
1: Maaf, tak kapo deh Buk Susana. Sekarang kak ganjing dong se.
0: Terus.
1: Salam deh.
0: Oke, salam epon deh Pak Sirangireng.
1: Galak palam deh Dejana.
0: Laras.
1: Kaman ding naik skuter. Kirim salam kasih Dejana kenting takut ayah poter.
0: Engki.
1: Orang salah tentu iyokom. Kau lupa limana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengnya Davir anti galau pada Pak Sirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kenting matura.
2: Ding kenting. Apa
0: kenting? Kenting.
2: Ding kenting matura.
0: Oke. Sareng tretan Bupat Hor sesatra sepon.
2: Engkin rege buka dinto.
0: Katipun apa kaduan kabar?
2: Alhamdulillah, manapi dapat repon kucen kau jaga bintang, kantor semangkin, paringi sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Jigo jaga paringi sehat, abek tak sehat.
0: Oh, engki. Walau kau tetap sehat, ngani kata engki bu.
2: So, kau emak kontak terus repon.
0: Engki.
2: Ini suatu ujian dari Allah subhanahuwataala.
0: Engki.
2: Pun tang namong sakoni. Angki pon. Koru beda pasera?
0: Beda Davir anti galau.
2: Beda Davir anti galau.
0: Si dari Spudi.
2: Dari Podeji. Kata langkong atas kemot epon di. Terus samangkin betulnya bagiannya Pamekasan
0: mati. Oh, engki.
2: Ora kuduan otak. Kuduan janji.
0: Engki.
2: Kuda kaya tora kita siapa yang jatuh di Pamekasan. Jika gitu, tora kita busunya handayani selamat malam bu. Bukan pada Arindi, pada Arilia, pada Mas Farid juga, pada Pak Mahesa Jenar.
0: Laras Kadinto.
2: Terus kepada Pak Jeprianto, Arga Dana, Pak Kasmono sih, serta keluarga Ketohir juga, kepada Abah Halim, kepada Pak Sefer sih, selamat malam Pak Sefer, juga netorasi ada ke Pak Nur Kumala, kepada Pak Sera boleh juga saya gabung, pun saya apantun kurang.
0: Saya apantun? Beda Roni Sanjaya.
2: Roni Sanjaya. Aswawannya juga. Kareduan Mas Halili Sampang. Beda Hamdan Sarang Mahmuda. Selamat malam. Argana Lestari.
0: Lestari.
2: Ipon, Kak Adinto Dimin.
0: Enki.
2: Atau Radik Jagang Jase bagian seputar Kota Sumenep. Saporan nanti minggi.
0: Engki.
2: Bodoh saya tak sebut sebab pas.
0: Oh bodoh.
2: Ipo sakalangkong masalih.
0: Saya boleh kepon. Engki mantar sekarang.
2: Semoga barengan masalah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong syukur tayang kita teretan Bupat Hor. Sekalangkong depon dari kawasan Perumahan Giling. Terus syukur teretan Davir Antigalau. Sekalangkong depon dari kawasan Sepudi. Terus teka tinggalin syukur pada teretan.

Anwar, kawasan Tunduk Raas, Jugen Tretan Pak Sabar, Pamekasan, Aruni Sanjaya, Jugen Pamekasan, Tenggi. Gending saya terus saya pun, Tretan Tara Bala Pak Biarsa, si Badi Kator, ada panggilan pun satu ijena, ini gak boleh gending pantang, ngering biar saya kirimin arang sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tretantore fal ba biara sa kenting se sadara se pona pon ka biara sa kenting bantang tangki se bekta sareng tretantore ni Sanjaya Pak Sabar Anwar da Firan Tiga Laut tarta ketiga lejukan tretan Bupator. E binggeng tretan Bupator badi sapa oleh sareng boten kula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding kenting Madura.
1: Kenting Madura. Lakar mantap, terus senang.
0: Alhamdulillah, Pak Nur.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah, saya. Abit kata panki.
0: Abit ki, engki abenyan masuk sore, abenyan siang, Pak Nur.
1: Itu tugas dong saya
0: pun. Engki laku masuk sore.
1: Engki di kata panki penting.
0: Alhamdulillah.
1: Genting kenapa stres itu, Pak?
0: Genting sekeng bingkeng nih, Kak. Bada genting arang-aring. Oh, engki. Engki. Dari deretretan sahmu irama nih, kata tanggana petan gula.
1: Engki. Ibu. Pantang.
0: Genting pantang.
1: Acara bada roni ngicung dia.
0: Ano.
1: Masa roni ngicung dia, pantang.
0: Engki. Roni juga ngicung, Dafir juga ngicung, Gik Burung.
1: Iki ya. Iki kalau pun agar awak ni yang mentau ni je, yang mau ni mungkin tu bila.
0: Iki.
1: Mencampian agar pun agar bisa. Ikan abu lece bekas pancer. Yang kekencing pun apa tahu mencampian.
0: Insyaallah, insyaallah, insyaallah benar.
1: Iki. Iki terus terus di salam.
0: Iki, iki benar ngereng.
1: Salam pertama dan kui Pak Sabar. Juga dengan Niki Asmara, kalau kenjek agak bungung wek enggak je, pegawai saya belum bulan dalam masa je.
0: Enki,
1: gabung mana orang yang gula gabung negara.
0: Enki,
1: kena tanya semua tu, nanti kau jadi. Juga dengan SC, itu ni. Enteng, juga dengan Bupator.
0: Enki lah. Juga
1: dengan Dewi si budaya dulu baru. Terus dengan Abah Suni. Bahadim, bukan dekat satu jenis awak sekejap.
0: Engki, engki, Banor.
1: Engki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa Nur Kemala berbasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding kenting Madura.
2: Lakar mantep ongku Mas Halili. Sarang Evi ribut telepon.
0: Alhamdulillah. Masuk boleh kan?
2: Masuk boleh.
0: Masuk boleh, oi.
2: Masuk boleh, oi. Kencing apa tu apa?
0: Oh, kencing mana? Kencing sekeng bingkeng arang aring.
2: Okey, rok nora arang aring ki.
0: Okey, bon.
2: Salam ki.
0: Salam bon, ngereng.
2: Jaga pancingan. Selamat bertugas.
0: Beres.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Sampai dekik bila peleman.
0: Engkih kelangkang.
2: Juga, pada Pak Nor guru.
0: Ingki, laras ke dinta.
2: Juga, benda Roni. Juga, benda Pak Kasmono sarang Mbak Aisyah. Mbakku itu Mbak Aisyah.
0: Mbakmu.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Semua orang kan saudara. Gitu.
0: Saudara.
2: Jadi, Mbak Aisyah itu Mbakku.
0: Thank you, Wan.
2: Juga, benda Roni. Bede romansa. Juga bede keto ing. Keto segabung nah. Satu aja lagi.
0: Satu aja nah.
2: Kita sebut sapora nah. Pak Sabar boleh. Oke, mulai pakun sabar aja.
0: Oke, pakun sabar, Mbak Sabar.
2: Oke, Mama Susana ya. Kita lakukan atas betul nak.
0: Saya boleh kapan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur saya langkung dak teratan Evi binggengnya boleh pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genting-genting Madura mantap ongku teratan.
0: Mantap ongku teratan.
3: Tanda ketolongan cukup Mas Halili.
0: Aduh. Macam boleh kan?
3: Macam boleh main langit yang tu atapa.
0: Dek kim bisa sembian.
3: Keluar warna keluar dalam gua. Aduh tadi.
0: Atau
3: buntok.
0: Atau buntok ki.
3: Alonca.
0: Alonca ki. Nyari kacang tumbuh kacang ki.
3: Ah, ada sengocakmu.
0: Mu. Muhammad.
3: Muhammad
0: Mo. Oke.
3: Sehat Mas Lili.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Gending Madura tadi.
0: Bulan
3: di pantun mega.
0: Pantun pun apa?
3: Sakit babu, sakit cetak tambun namanya apa teh? Norok pak etak kuntak norombu ala kepole.
0: Aduh. Tolong reng. Tolong reng.
3: Apa reng? Pot kana. Norok pak etak kuntak norombu. Norombun, ala kepole.
0: Nentu anak. Nih serah ko.
3: Gula pun adalah tinggi-tinggian gula ronorok buntek tadi.
0: Kira norok buntek ngira.
3: Dua lek seratin mane. Pada FP sih pada elen tenggana.
0: Terus.
3: Mantap.
0: Sobung boleh.
3: Ah sobung boleh mana.
0: Sobung boleh. Jepun gula miki ngocol lah.
3: Wah. Macam laku baik.
0: Oh laku baik.
3: Negara ogian laku.
0: King kipan.
3: Kasihan laku ni ya, anu najian ni ya.
0: Sami joran. Oh,
3: entah. Mesti benar Senin ya bon.
0: Senin king.
3: Semoga yang aja mahaji semoga diberi kesehatan mas ya.
0: Amin.
3: Buat Mas Lili motor sekelangkong.
0: Sampai lagi pon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong juga ringkih dari teratan Jeffrianto. Sekelangkong pun dari Pamekasan. Bingeng ah. Si terakhir berbahasa Arab. Assalamualaikum. Halo.
4: Wabarakatuh.
0: Ding Madura.
4: Ding Madura. Alos lemampai pon.
0: Alos lemampai pon. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya.
4: Dari Tanduk boleh cak Alili.
0: Dari Tanduk.
4: Di Sarang Romansyah.
0: Oh Romansyah.
4: Alhamdulillah bisa masuk boleh
0: Cak Lili. Alhamdulillah wal syukurillah Cak Lili. Bisa lengki boleh Cak.
4: Bisa lengki boleh ki.
0: Sarang tretan romansa. Sekalengku derita Tanduk Raas.
4: Penting apa dan apaan?
0: Sekeng bingkeng nih kapan?
4: Oh.
0: Cekeng bingkeng nih kak buat gending arang-aring.
4: Arang-aring sih?
0: Lagi
4: tinggal mana bikin tinggal reng-reng bisa waspun. Saya pun pacar dengan puru. Pak gending mulai kalampi. Mulai tampar ke benda bosa.
0: Itu cek cun mulai tampar bosa. Terus?
4: Bilangnya ding suaranya ya, pi mas kela, perata ikeris ya.
0: Ampun nah.
4: Gini,
0: ya. Ampun.
4: Salam lagi.
0: Salam ya, Pak Sarah.
4: Si Perdana, itu rakyatnya udah kapan jendengan. Selamat laksana gitu, Gas.
0: Laras, Kak Rinta.
4: Semoga barengan sehat. Lanceng umur, lanceng partoko, Cengki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Itu kan puru pada epi. Bada Mbak Susana, bada Cempaka Cukan, bada Dewa Suraying, bada Mas Hendra Sita, bada Om Boang, bada Kasata Jena pun kis.
0: Kasata Jena tanpa terkecuali.
4: Ngereng-ngereng atas tutona, motor Sakalangkong Cahalili.
0: Sabli kepon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sakalangkong juga tangki dek tretan romansa. Sakalangkong telepon dari kawasan Tanduk Raas. Tanduk telepon telepon se geng wingkeng atau pasti terakhir malam mangkin dalam acara ding Madura. Tor jukenan buatan golong acara bagin motor Sakalangkong sebanyak dek satu jeda pemirsa sembunyi lengki malam mangkin tangki. Insya Allah laku malam bisa apa ngi boleh tangki dalam acara sesami. Tanduk telepon dalam acara ding Madura. Sebelum ke bagian malam mangkin tanduk nanya buatan golong nyuan sapora. Karena waktu ni kampun buat kalau sapora langkong sahekat menit. Kending si satra sepon otabe se keng bingkeng nika si budi manglepor atin apa biar sesetia jena bade kending arang aring ngereng nika biar sakit dimin arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa didengar di mana pun Anda berada. Oke, selanjutnya Sumenep Malam Ini akan hadir juga kurang dengar Anda semuanya hingga nanti di titik 24 malam nanti yang akan menemani malam Anda. Selamat malam untuk semuanya.

Halo Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka, yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali pagi ini dalam Sumenep pagi ini ya, dengan saya Ani Purnama di hari Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar Anda semua pagi ini pendengar? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat dan terus semangat dan selalu bahagia tentunya ya. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita dalam Sumenep pagi ini, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 27, dibacakan Qori Muzammil Hasbala.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa Rarisonet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semuanya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang topik 4 wanita penghuni surga bersama dengan Ustadz Sama SHI, beliau penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Sama. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Pak Ani.
0: Ya, alhamdulillah. Jumpa perdana saya pagi ini dengan Ustadz Sama ya. Sehat tetap ya, semangat ya. Ustadz.
1: Tetap
0: semangat, alhamdulillah. Baik, pagi ini topiknya sangat menarik sekali tentang 4 wanita penghuni surga. Nah, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya nih Ustadz. Amin ya Allah. Baik, silakan Ustadz Sama sebagai mukadimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الخيرات والبركات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yang saya hormati seluruh tim yang bertugas pada pagi ini dan seluruh pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama aturkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat sehat sempat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang satu apapun. Dan itu patut kita syukuri. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang baik bagi kita sebagai suri tauladan bagi kita dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi ini saya ingin membahas tentang masalah 4 wanita penghuni surga. Sebenarnya sudah banyak contoh figur-figur pada masa Rasulullah yang bisa dijadikan mentor kita para wanita. Salah satunya adalah Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, kemudian Siti Asiyah, kemudian Siti Maryam. Itu 4 wanita yang bisa dijadikan mentor para wanita untuk kemudian dijadikan sebagai pemimpin di surga. 4 wanita itu karena melakukan pada hal sehingga menjadi penghuni surga. Dan tentu ini menjadi dambaan semua wanita, tetapi sangat sulit untuk kita jalankan, hanya mudah diucapkan. Saya pernah belajar dalam kitab Uqutul Lujain menemukan wanita yang menjadi penghuni surga itu karena melakukan pada hal. Yang pertama, wanita yang afifah, imra'atun afifah. Wanita yang mampu menjaga diri. Mampu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik berupa perkataan, ataupun berupa tingkah laku, ataupun sikapnya. Tidak terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kategori pertama. Kategori kedua adalah perempuan yang ta'i'ah lillah wa li zawjiha, perempuan yang taat terhadap Allah dan taat terhadap suaminya. Ini justru sangat sangat sulit yang kita jalankan karena tugas istri itu hanya dua dalam Al-Qur'an, bukan masak, bukan nyuci, bukan. Tetapi as-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi yang pertama, salihat itu qanitat, taat kepada Allah dan cara mematuhi taat kepada Allah dan melalui taat kepada suaminya. Nah, ini kemudian perintah Allah setelah melaksanakan salat. Salah satunya adalah wanita taat kepada Allah adalah mematuhi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ta'atulillah. Wa ta'atul lizawjiha dan taat kepada suaminya selama suami tidak memerintah kepada maksiat, kemudian tidak melarang terhadap memerintahkan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama, artinya perintahnya baik-baik saja, maka seorang istri wajib mentaati dan mengikuti. Karena pada intinya adalah seorang suami bukan hanya sekedar menanggung beban hidup di dunia, tetapi juga dia memegang, mengemban amanah tanggung jawab kelak di akhirat. Sehingga ketika seorang suami kemudian mengucapkan qabil tu nikah, maka tanggung jawab orang tua lepas pindah kepada suaminya. Sehingga sebelum menikah wanita surga dari orang tuanya, ketika sudah menikah surganya pindah kepada suaminya. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah perempuan yang sabir, perempuan yang sabar. Kadang seorang wanita itu mempunyai suami yang tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Semua wanita itu pasti punya keinginan memiliki suami yang soleh. Tetapi nyata-nyata Allah memberikan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Banyak contohnya. Salah satu contohnya adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun. Beliau yang bisa dijadikan motivasi bagi kita bagaimana kesabaran beliau menghadapi sikap dan tingkah laku suami. Sama juga dengan wanita sekarang. Ketika istri sabar, kemudian tidak pernah mengeluh, tidak pernah melampaui batas terhadap sikap yang dilakukan oleh suaminya, maka itu kelak akan jadi penghuni surga. Sabar itu sangat mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Itulah sabar. Karena pada intinya, ketika seorang laki-laki melakukan dosa, itu dosanya dia kepada Allah. Tetapi ketika seorang istri melakukan dosa, maka itulah termasuk dari beban tanggung jawab suaminya. Sehingga seorang istri wajib mentaati dan sabar terhadap tingkah laku suaminya yang ketika tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang keempat yang termasuk kategori

0: Artinya apa? Nominal yang diberikan oleh suami tidak harus sesuai dengan keinginan seorang istri. Yang terpenting adalah bagaimana suami memberikan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan penghasilan dan pekerjaan yang dia miliki. Ini kemudian empat hal ini kemudian menjadi cikal bakal perempuan menjadi penghuni surga. Kita lihat contoh misalnya kesederhanaan Siti Fatimah. Beliau sangat sabar, sangat qanaah terhadap hal-hal yang diberikan oleh suaminya. Karena suami Siti Fatimah itu sangat sangat sederhana, sangat ekonomis, tidak kaya. Sehingga Fatimah kemudian qanaah terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Tidak pernah menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Karena rata-rata itu kehidupan rumah tangga banyak hancur gara-gara faktor ekonomi. Tidak boleh kita kemudian mendahului keinginan daripada kebutuhan. Yang kita dahulukan adalah kebutuhan. Yang terpenting bagaimana kita menciptakan keharmonisan kita seorang wanita dengan suami, dengan sikap sabar, dengan sikap qanaah, insya Allah wanita yang seperti itu akan menjadi penghuni surga. Dan ini semoga akan terjadi pada wanita-wanita solehah yang ada di seluruh dunia. Terutama bagi pemirsa RRI Pro 1 Kabupaten Sumeneb. Barangkali itu sekedar penyampaian sedikit mukadimah tentang padahal yang menyebabkan wanita menjadi penghuni surga. Terima kasih, Pak.
1: Iya, terima kasih Ustaz Ama dan juga pagi ini saya mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di tiga jalur telepon ya, di 662-317-665-396 dan juga di 0811-3345-101. Baik, ini tentang empat wanita penghuni surga ya Ustadz tadi sudah
0: Ya, betul.
1: dijelaskan oleh Ustadz sama ada Siti Asiyah ya istrinya Fir'aun, betul ya Ustadz?
0: Ya, betul.
1: Kemudian juga Siti Maryam, ibunda Nabi Isa,
0: Betul.
1: lalu Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah dan satu lagi siapa Ustadz
0: Siti
1: tadi?
0: Khadijah,
1: Siti
0: istri pertama
1: Khadijah, wah
0: Rasulullah.
1: ya istri pertama Rasulullah yang juga merupakan Ummul Mukminin, betul ya Ustadz? Baik, kenapa Allah memilih empat wanita ini Ustadz? Padahal mereka kan hidupnya di zaman yang berbeda-beda.
0: Ya, betul. Terima
1: Ya.
0: kasih, Bang. Allah itu memilih empat wanita ini tidak pasti memiliki alasan yang logis. Salah satunya adalah mereka hidup di alam yang zaman yang berbeda, kemudian alam yang berbeda, zaman yang berbeda. Sehingga faktor penyebab ujian mereka juga berbeda. Ujian mereka masing-masing tidak sama. Pertama, Siti Khadijah itu diuji dengan kelimpahan harta yang sangat banyak. Dia orang yang sangat kaya, perempuan terkaya di dunia pada masa tersebut. Tetapi dia mampu menjaga dirinya, menjaga hartanya tidak digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi malah beliau membantu Rasulullah untuk menyebarkan dakwahnya. Sehingga harta yang dimiliki itu berguna. Itu ujian. Ada Siti Maryam juga diuji, dia tidak punya suami. Itu juga ujian. Jadi menjadi gambaran sekarang bahwa jika ada wanita yang tidak punya suami, itu harus juga sabar. Karena dulu Siti Aisyah juga, apa Siti Maryam begitu. Artinya ujian
1: Sebagai
0: Siti Maryam.
1: gambaran gitu ya Ustadz untuk
0: Jadi sebagai gambaran empat wanita itu sebagai gambaran bagi kita bagaimana kita tidak pernah menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah. Semua sudah ada takdirnya masing-masing dan melalui ujian masing-masing. Dan ujian itu pasti tidak sama.
1: Baik, seperti itu. Nah, hikmahnya apa ini, Ustadz? Allah memilih empat sosok wanita tersebut untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat Islam. Jadi bukan hanya teladan bagi kaum perempuan, tapi juga

0: keseluruhan umat Islam gitu, Ustadz.
1: Ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita serap. Yang pertama, hikmah dari perbedaan ujian yang diberikan oleh Allah kepada 4 wanita itu. Kita harus sadar bahwa Allah tidak pernah memberikan beban, memberikan ujian, cobaan di luar batas kemampuan. Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan apapun, baik itu kewajiban, ujian, cobaan, melebihi kapasitas kemampuan manusia. Jadi ketika Allah sudah manusia dipandang mampu untuk menjalankan ujian, maka Allah berikan. Jadi ujian yang kita miliki saat ini adalah itulah batas kemampuan kita. Dan batas kemampuan manusia itu tidak sama. Sehingga Allah memberikan ujian, cobaan tergantung kualitas kemampuan kita masing-masing. Itu sudah tersirat dalam Al-Quran. Hikmahnya, ya, hikmah yang kedua apa? Kita harus berpositive thinking terhadap Allah. Allah tidak pernah mendalimi kita. Tetapi kadang kita itu, ya Allah, kenapa ujian kok selalu bertubi-tubi? Padahal kita tidak tahu bahwa hikmah di balik ujian itu Allah lah yang tahu. Ini alam malah tak alam aku lah yang tahu. Kalian tidak tahu. Sehingga di balik rahasia semuanya adalah Allah yang mengetahui. Ada 2 hikmah yang bisa kita pelajari, Pak.
0: Seperti itu ya. Jadi apa namanya, ini juga merupakan apa gambaran bagi kita supaya bisa mengambil hikmahnya dari
1: Betul.
0: Keistimewaan 4 tokoh tersebut ya. Baik, saya mengundang pendengar yang akan bergabung, silakan untuk bersama-sama dengan Ustadz Sama. Kita sedang memperbincangkan topik yang sangat menarik ini, tentang 4 wanita penghuni surga di antara sekian banyak wanita di dunia ini yang tentunya ingin sekali nih, termasuk saya ini, ingin sekali menjadi salah satu. Meskipun seujung kuku saja ya, kebaikan yang kemudian bisa bersama-sama dengan beliau berempat. Nah, kita ke satu persatu dulu nih, Ustadz, dari 4 wanita istimewa itu. Yang pertama Maryam binti Imran ya. Apa Ustadz sifat utama dari Maryam ini yang diabadikan di Al-Quran sampai dijadikan nama surah ini, Ustadz? Bagaimana kita meneladaninya di zaman sekarang?
1: Ya, ada di dalam Al-Quran itu surat Al-Maryam bahwa salah satu sifat dan karakter Siti Maryam sehingga menjadi wanita idaman nanti di surga ada 2. Yang pertama, Siti Maryam itu walaupun tidak punya suami, dia mampu menjaga dirinya. Karena setiap manusia itu kan memiliki nafsu. Dijelaskan dalam kitab lain bahwa keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak, lebih tinggi perempuan. Tapi Siti Maryam mampu menjaga itu. Walaupun dia tidak punya suami. Kan sangat apa ya, sedikit memang yang bisa menjaga diri ketika sudah ada kesempatan, kemudian peluang ada. Sangat-sangat sedikit. Apalagi ketika sudah ada kebutuhan. Jadi Siti Maryam mampu menjaga itu. Menjaga dia tidak terkotori oleh hal-hal yang dilarang. Walaupun dia tidak punya suami. Kalau sekarang kan tidak punya suami, apa-apa. Sekarang sulit-sulit. Itu salah satu kesabaran sikap dan karakter Siti Maryam. Yang kedua, Siti Maryam itu tetap menjaga kesucian dirinya. Walaupun dia sangat sangat apa sangat diuji oleh Allah kesabarannya, dia tidak memiliki suami. Tetapi Allah memberikan anugerah setelah kesabaran itu, kemudian Allah memberikan anak yang besar, kemudian dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melalui suami itu, karena kesabaran beliau menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sifat manusia itu sama. Yang perempuan suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan.
0: Sudah
1: Kalau
0: fitrahnya
1: itu
0: begitu
1: masih
0: ya Ustadz.
1: fitrahnya memang itu fitrah manusia. Suka sama suka.
0: Baik Ustadz, ada pendengar yang bergabung, saya terima ya. Assalamualaikum. Wah, sudah terputus sebentar. Ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Mandala Rubaru,
0: Dari
2: Bali.
0: Mandala Rubaru dengan Abah Suni.
2: Iya.
0: Iya, silakan Abah Suni dengan Ustadz Sama.
2: Assalamualaikum Ustaz Sama.
0: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
2: Bangku iwa sama tu rabi saos.
0: Ngireng.
2: Abdina kak Dito ngahungi belah otaban nabi ini otaban istri kak Dito. Ketipun apa? Dan pada dan kemudian si bisa agak dia contoh reng bini si bapak tak dinta pon apa dan gula harus mencontohkan yang lebih baik sesuai kalaban lisanul hali absoho minal misanil makor kan dinta ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abah Suni. Silakan Ustaz langsung dijawab.
1: Ya, terima kasih Abah Suni yang tadi baru. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kita itu laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, otomatis yang dipimpin itu sesuai dengan bagaimana cara kita memimpin. Istri itu pasti sesuai dengan sikap kita. Sikap kita menentukan sikap istri kepada kita. Jadi kita sebagai seorang suami harus memberikan contoh yang terbaik. Bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi bagaimana dia memberikan tindakan contoh yang terbaik. Benar kata tadi, lisanul hal afdalu min lisanil maqal, bahwa memberi suri tauladan yang baik lebih baik daripada hanya ngomong, menyuruh, memerintah. Sehingga untuk merubah kemudian karakter yang tidak baik menjadi baik, itu harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari suami, kemudian dicontoh oleh istri. Jangan mentang-mentang kemudian istri memangkang suami selama selama ini suaminya masih belum bisa memberikan contoh yang terbaik. Yang terpenting adalah dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada istilahnya saya lebih baik. Kita sama-sama berjuang menjadi baik. Kalau dalam keluarga kemudian menganggap saya lebih baik, masing-masing pasangan, kata suami saya lebih baik, kemudian kata istri lebih baik, maka disitulah awal gejolak konflik akan terjadi. Kalau semuanya menganggap itu lebih baik. Harus dimulai dari diri sendiri, contoh yang terbaik. Rasulullah memang begitu. Rasulullah tidak pernah menyuruh sebelum dia melakukan sendiri. Sehingga tercatat dalam surah Al-Quran, uswatun hasanah yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu memberikan contoh yang terbaik terhadap istri dan keluarganya. Sehingga semuanya menjadi kehidupan yang harmonis.
0: Yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya Ustadz. Baik. Ya itu Abah Suni, jawaban dari Ustadz Sama. Ada kembali Ustadz yang bergabung, saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Bapak di mana?
3: Taufik Situbondo.
0: Pak Taufik Situbondo, Alhamdulillah.
3: Dengan
0: silakan.
3: Pak siapa?
0: Dengan Ani Bapak.
3: Ustadz siapa?
0: Ustadz Sama, empat wanita penghuni syurga.
3: Ya, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang saya tanyakan, wanita penghuni surga ya?
0: Iya.
3: Kenapa kok lebih banyak perempuan yang masuk neraka ketimbang laki-laki? Padahal ibadahnya kadang lebih banyak perempuan. Ngaji, ya tahajudnya, ya duhanya. Kenapa kalau di semasa kata Rasulullah itu, kenapa kok yang lebih banyak perempuan yang masuk neraka daripada ketimbang laki-laki, padahal ibadahnya sama-sama kuat, pada malah lebih kuat perempuan kadang-kadang. Senin Kamisnya begitu.
0: Masya Allah. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih Bapak. Ya, ya itu dari Pak Taufik di Situbondo. Aduh, saya sedih nih Ustaz. Kenapa banyakkan wanita yang masuk neraka katanya daripada laki-laki, padahal ibadahnya sepertinya lebih kuat wanita. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Bapak Taufik dari situ Bondo. Perempuan itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Jadi masuk neraka gampang, masuk surga lebih gampang. Asalkan kenapa kata Rasulullah perempuan itu lebih banyak masuk neraka? Karena satu hal. Dalam hati dijelaskan keistimewaan perempuan itu satu yang dia tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Perempuan diberi hak oleh Allah untuk memilih pintu manapun, pintu surga manapun yang ia sukai. Silakan masuk sendiri pilih. Dengan catatan melakukan 4 hal. Yang 3 hal itu gampang. Pertama, melaksanakan sholat dengan sholat wajib dengan sempurna. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan itu sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz. Kemudian, menjaga kehormatan dirinya. Yang banyak memasukkan wanita terhadap neraka itu yang terakhir. Wato'an sewajar. Ini yang banyak menyebabkan perempuan lebih banyak masuk neraka. Perempuan yang tidak bersyukur terhadap yang diberikan oleh Allah. Suami itu anugerah, takdir. Kadang takdir tidak sesuai dengan keinginan. Sekali lagi, kadang takdir Allah tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Pemberian suami itu adalah takdir. Maka perempuan jika tidak ingin masuk neraka, berbanyaklah bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Karena itu anugerah.
0: Jadi tidak bersyukur juga bisa menggiring kita ke neraka nih. Na'udzubillahi min dzalik ya.
1: Itu salah satu penyebabnya. Kalau yang 3 gampang, tapi yang terakhir ini sangat sulit. Apalagi ketika suami adalah bukan pilihan kita.
0: Dijodohkan misalnya.
1: Wah, itu ya, betul, dijodohkan.
0: Sabarnya harus luar biasa ya berarti Ustaz.
1: Jadi itu salah satu penyebab perempuan lebih banyak masuk neraka karena kurangnya bersyukur kepada Allah atas pemberian suaminya.
0: Masya Allah. Ya Pak Taufik di situ Bondo sudah dijawab oleh Ustadz Sama. Wah, ramai perbincangan kita pagi ini. Ada lagi yang bergabung Ustadz, saya terima dulu ya. Baik, silakan. Ya,
1: silakan.
0: Nah, sudah terputus. Oh ada, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Masuk lagi. Masuk
0: lagi. Pak Taufik, iya gimana Pak?
3: Kalau sudah begitu, apakah tobatnya juga lebih gampang daripada laki-laki? Kan, sedangkan begini Mbak, kan kalau seorang wanita itu kan sudah jadi seorang ibu, nah, mengasuh anak sampai besar. Nah, kalau sudah begitu, masih lebih banyak yang masuk neraka. Lah yang saya tanyakan yang kedua, apakah tobatnya juga lebih gampang atau bagaimana? Atau kalau kita melakukan hal-hal kebaikan kalau sudah mempunyai keluarga, apakah harus izin ke keluarganya dulu begitu?
0: Baik, terima kasih Pak Taufik. Wah, rupanya Pak Taufik masih penasaran ini Ustadz. Silakan dilanjut Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Taufik.
0: Apakah taubatnya juga lebih mudah dan apakah ketika sudah berkeluarga wajib minta izin dulu kepada keluarganya walaupun kita mau melakukan kebaikan ini. Gimana Ustaz?
1: Iya. Sebenarnya itu ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan nih, Pak.
0: Betul.
1: Yang saya jawab pertama, yang pertama dulu ya. Bahwa ketika seseorang melakukan ini umum. Baik wanita ataupun laki-laki, ketika seseorang melakukan dosa, itu ada dua metode taubat. Kita lihat apa sirkulasi dosanya. Kalau dosanya langsung kepada Allah, maka taubatnya adalah dengan cara memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Jika dosa yang dilakukan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dosa itu kemudian masih berhubungan dengan sesama manusia, taulah misalnya istri berbuat dosa terhadap melanggar terhadap perintah suaminya, itu kan dosanya
0: dosa kepada sesama.
1: Dan itu kepada Allah. Maka cara taubatnya adalah dengan cara meminta maaf terhadap suaminya. Kalau dia ada dosa yang dilakukan berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah hakul adami, hablum minanas. Jadi harus diminta ampun dulu kepada suaminya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah istri juga wajib meminta izin kepada suaminya walaupun hanya sekedar melakukan
0: kebaikan?
1: Suami itu menanggung beban dosa yang dilakukan oleh istrinya. Tetapi istri tidak pernah menanggung beban dosa yang dilakukan oleh suaminya. Maka disitulah kemudian Allah memerintahkan istri wajib izin kepada suaminya seluruh aktivitas, baik aktivitas sehari-hari ataupun bahkan sampai aktivitas kebaikan. Karena dosa yang dilakukan oleh istri itu beban suami. Nanti ketika di akhir ada yang ditanyakan itu adalah bagaimana kondisi istri dan anaknya. Itu ditanyakan kepada suaminya. Istri tidak pernah ditanyakan bagaimana kondisi suaminya. Tapi istri yang ditanyakan bagaimana baktimu kepada suaminya. Itu dilakukan nanti di alam mahsyar sebelum kaki kita melangkah. Ada 4 pertanyaan nanti sebelum kaki kita melangkah. Salah satunya itu. Sehingga seorang istri wajib memberi, meminta izin kepada suami. Ya, suami juga harus legowo lah. Lalu kata, masa untuk pengajian tak ada yang mau dikasih. Kita harus sama-sama paham lah. Nah, mungkin kalau kita memberi yang terbaik kepada istri, istri juga pasti akan memberi yang terbaik kepada suaminya. Jadi lagi, istri itu tergantung suaminya. Begitu juga, suami tergantung sikap istrinya.
0: Baik ya Pak Taufik, semoga apa namanya puas ya dengan jawaban dari Ustadz Samad. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kalau tadi saya pendalaman tokoh ya, tadi ada Maryam binti Imran sudah dijawab oleh Ustadz Samad. Selanjutnya kita ke Siti Khadijah binti Khuailid. Nah, sebagai pengusaha sukses nih Ustadz di masa itu ya, dan juga sekaligus istri pertama Rasulullah, peran apa yang dimainkan oleh Siti Khadijah dalam awal dakwah Islam, Ustaz?
1: Ya, Siti Khadijah dikenal dengan perempuan terkaya di dunia pada masanya. Yang kemudian Rasulullah dijadikan sebagai suaminya. Tapi sebelumnya Siti Khadijah itu 2 kali gagal untuk
0: berumah tangga suami. Ya.
1: Berumah tangga. Itu juga salah satu ujian Siti Khadijah. Selain diuji kelimpahan harta, kemudian diuji kegagalan dalam berumah tangga. Peran Siti Khadijah sangat besar sekali pada dakwah Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah, semua biaya, semua kebutuhan itu disediakan oleh Siti Khadijah.
0: Masya Allah.
1: Itu peran apa? Peran Siti Khadijah dalam dakwah Rasulullah. Sehingga pada akhirnya Siti Khadijah kemudian seluruh hartanya habis karena diberikan kepada Rasulullah untuk kebutuhan
0: perjuangan.
1: Jadi pada intinya Islam itu berkembang pada awal mulanya pada masa Rasulullah tidak terlepas daripada pengorbanan Siti Khadijah sebagai penopang utama kebutuhan dakwah Rasulullah. Sehingga ketika Siti Khadijah mau meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Sudah tidak ada lagi wanita yang mampu memberikan seluruh hartanya untuk kebutuhan dakwah, untuk kebutuhan penyebaran agama. Itu Rasulullah.
0: Nah,
1: itu peran utama. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Siti Khadijah, seperti apa perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad?
0: Betul. Iya, Ustadz, Siti Khadijah ini kan berkorban harta dan jiwa ya untuk Islam. Nah, relevansi apa yang bisa kita ambil untuk muslimah atau wanita karir zaman sekarang? Relevansinya apa, Ustadz? Kan beliau juga wanita karir di zamannya kan, bahkan terkaya ya. Lagi. Iya.
1: Iya, kadang kan ada istri yang sama-sama apa pasangan suami istri yang sama-sama karir. Suaminya juga karir, istrinya juga karir. Jangan sampai ada anggapan penghasilan istri adalah milik istri, penghasilan suami adalah milik suami dan istri.
0: Nah, yang benar bagaimana kalau nih Ustaz?
1: Kalau kita mengacu kepada Siti Khadijah, harta ketika kita sudah nikah, itulah harta milik kita bersama. Tapi itu hasil kerja, bukan hasil dari bawaan. Beda. Kalau hasil dari bawaan tetap punya, misalnya, seorang suami bahwa punya harta sebelum menikah begini-begini, itu hak dia. Sama juga istri sebelum menikah punya punya tanah, punya apa, itu juga harta dia. Yang termasuk harta milik kita bersama adalah harta yang awal kita menikah, kemudian kita bekerja bersama-sama. Sehingga Siti Khadijah itu tidak menganggap bahwa harta yang dimiliki ketika sudah berkeluarga dengan Rasulullah bukan milik dia, tapi milik bersama. Sehingga dia mampu dengan sabar mengorbankan dalam kepentingan dakwah. Itu salah satunya. Jangan sampai beranggapan bahwa harta itu milik kita, tetapi itu adalah milik kita bersama yang bisa kita nikmati bersama. Harta itu titipan. Layaknya kita sebagai parkir lah. Kita hanya hak pakai. Kita hanya hak pakai. Bukan hak milik. Kita diberikan anugerah banyak rezeki oleh Allah, itu titipan. Hak pakai, bukan hak milik. Maka sewajarnya kita digunakan untuk hal-hal kebaikan. Salah satunya yang dilakukan oleh Siti Khadijah.
0: Baik. Nah, kita ke Siti Fatimah binti Muhammad. Fatimah itu kan dijuluki Az-Zahra ya, Ustaz. Dan sangat sederhana hidupnya, padahal beliau putri Rasulullah. Apa sebenarnya makna kesederhanaan Fatimah untuk kita yang hidup di era konsumtif seperti sekarang nih, Ustaz?
1: Iya. Kesederhanaan itu penting. Pertama, Siti Fatimah itu sangat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Itu memberikan contoh bagi kita bahwa ketika kita hidup dalam kesederhanaan, ketika kita sederhana kemudian diberikan harta banyak oleh Allah, kita pasti bersyukur. Tetapi ketika kita hidup tidak sederhana, ketika kita jatuh miskin misalnya, maka kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kufur. Sehingga kesederhanaan itulah yang mampu membuat hati kita selalu bersyukur. Sehingga ada penjelasan lain ketika tentang masalah harta dunia, kehidupan dunia, lihatlah kepada orang yang lebih rendah secara ekonomi. Sehingga dalam hati kita timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah ibadah tentang pahala, majelis Quran, sholat dan semacamnya, lihatlah kepada kualitasnya yang lebih
0: tinggi dari kepada kita.
1: Sehingga kita selalu untuk berbuat baik. Kalau masalah harta, kita lihat pada yang lebih rendah agar kita selalu bersyukur. Ya, contohnya Siti Fatimah. Beliau sangat sederhana. Bisa dijadikan mentor kita untuk menjalani kehidupan. Nah, rasa syukur itulah kemudian yang membuat kita tenang. Rahmat Allah memang Allah ditambah dengan rasa syukur. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur itulah yang menyebabkan nikmat Allah selalu bertambah dan bertambah. Melalui dasar sifat kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Lagi-lagi rasa syukur juga ternyata bisa mengantarkan kita ke surga. Baik, yang terakhir ini tentang Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Kalau kita tahu Asiyah ini kan hidup di istana Fir'aun yang kafir, mana kejam, tapi imannya kokoh gitu ya Ustaz. Apa sebenarnya rahasia keteguhan iman Asiyah di dalam lingkungan yang toksik, Ustaz? Kenapa bisa seteguh itu begitu? Rahasianya apa?
1: Perempuan ini kan mengedepankan perasaan.
0: Betul.
1: Kalau laki-laki kan menggunakan logika. Jadi perempuan itu lebih suka mengedepankan perasaan dan keteguhan iman. Siti Asiyah itu memiliki keteguhan iman yang sangat luar biasa karena dia berkeyakinan bahwa semua yang dijalani, semua hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah takdir Allah. Sekali lagi, takdir. Kadang ketika emosi kita tidak stabil, perempuan misalnya, karena emosi itu kan timbul dari perasaan.
0: Iya. Setiap bulan berubah-ubah. Emosinya setiap bulan berubah-ubah.
1: Ketika sikap suami, taruhlah Fir'aun. Sikap suami sangat keras. Apalagi beda keyakinan. Kemudian kasar, tidak memberi apa segalanya. Kalau kita tidak bisa mengatur emosi, kita tidak bisa sabar, maka justru kita akan keluar dari mulut seorang perempuan, ceraikan saya. Tetapi Siti Asia tidak apa, mampu tidak mengeluarkan itu.
0: Bertahan hingga akhir ya Ustaz.
1: Iya, dengan kekejaman suaminya yang begitu jahat pada waktu itu. Siti Asia mampu menahan itu. Itu salah satu hikmah. Yang kedua, iman Siti Asia itu bukan iman kualitas rendah. Tapi imannya juga kualitas yang tinggi. Sehingga dia tidak tergoda berbagai macam cobaan. Salah satunya kemegahan raja pada masa itu. Firaun istananya sangat megah sekali.
0: Bukan kaleng-kaleng lah ya intinya.
1: Sehingga empat wanita itu sudah pilihan, memang pilihan Allah Subhanahu
0: Wa Taala.
1: Yang imannya jauh kualitasnya dari kita. Kita itu tidak ada apa-apanya dibanding empat orang itu. Sehingga empat orang itu dijamin oleh Allah masuk surga sebagai pemimpin seluruh wanita
0: di dunia ini. Baik, paling terakhir nih Ustadz, dari empat sifat utama wanita-wanita istimewa tersebut, kesucian Maryam, kesetiaan Khadijah, kesabaran Fatimah, dan keteguhan Asiyah, mana Ustadz yang paling relevan dengan tantangan muslimah di hari ini? Susah ya, karena empat-empatnya juga relevan.
1: Kalau kita dibanding-bandingkan ya, semuanya kan semuanya relevan sebenarnya. Tetapi tantangan pada saat ini karena sudah semakin majunya teknologi, kemudian perkembangan zaman, yang terpenting adalah yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah keyakinan yang kuat bahwa semua yang terjadi, semua yang kita alami adalah takdir Allah tanpa mengabaikan usaha dari kita. Jadi kita berusaha bagaimana menjadi orang baik, insya Allah takdir kita akan menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat relevan dengan saat ini, kita harus mampu menjalani kehidupan yang sangat sabar. Sabar dan bersyukur. Dua itu yang sangat relevan. Bagaimana sabar itu? Ketika tidak apa, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, kita harus sabar.
0: Dan itu berat, Ustaz.
1: Sangat berat sekali.
0: Sangat berat sekali.
1: Ketika kita tidak sesuai dengan keinginan, itu kesabaran kita diuji. Yang pertama, yang kedua, kita harus bersyukur. Ada tambahan nikmat, ada kenyamanan dari Allah, ada kesehatan, kenyamanan. Itu ujian. Bagaimana kita mampu bersyukur? Itu juga ujian. Jadi kalau hidup itu hanya dua jalannya. Satu adalah sabar, yang kedua
0: bersyukur.
1: Di luar keimanan itu, sikap kita menghadapi kehidupan dunia hanya dua yang relevan dari empat wanita itu. Yang pertama sabar, yang kedua adalah bersyukur. Insya Allah kalau dua itu kemudian kita tanam dalam hati, maka kehidupan kita akan lebih tertentam dan lebih tenang, walaupun pada intinya masih ada gejolak-gejolak ketidakbahagiaan. Ya ini wajarlah, manusiawi. Kalau dua itu dipegang, insya Allah lebih banyak bahagianya daripada susah.
0: Sabar dan syukur, ya itu hanya bisa diucapkan tapi susah sekali pelaksanaannya. Dan itu juga merupakan tantangan bagi saya, bagi kita semuanya untuk bisa menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur ya. Baik, Ustaz Samad dan juga pendengar serta pemirsa, dari Maryam kita belajar tentang kesucian yang dijaga, dari Khadijah tentang kesetiaan yang berkorban, dari Fatimah tentang kesabaran dalam kesederhanaan, dan dari Asia tentang keteguhan di tengah ujian. Mereka hidup di zaman yang berbeda, dengan ujian yang berbeda, tetapi punya satu kesamaan, yaitu menjadikan ridho Allah di atas segalanya. Semoga kita semua bisa meneladani walau seujung kuku dari amalan empat wanita istimewa ini. Terima kasih Ustaz Sama, Penyuluh Agama Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, sudah bersama Mutiara Pagi. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, terus semangat Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep kali ini dalam majalah udara Madura Selayang Pandang ya, untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan seperti biasa akan dibuka dengan info sepekan yang merupakan rangkuman informasi selama sepekan. Berikut bersama Famelia.

Berikut kita ikuti info sepekan. Selama satu minggu terakhir, sejumlah peristiwa penting terjadi di wilayah Madura, mulai dari kunjungan menteri di Bangkalan, pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Sampang, hingga persiapan keberangkatan ribuan jemaah haji di Kabupaten Sumenep. Kami telah merangkumnya untuk Anda. Bersama saya Familia, inilah kabar selengkapnya dalam info sepekan edisi 10 Mei 2026.

0: Mengawali pekan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI Marwarar Siret meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS 2026 di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan. Program ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun hunian layak secara mandiri. Menteri PKP menegaskan bahwa bantuan ini merupakan pemacu semangat gotong royong warga dalam memperbaiki kualitas tempat tinggalnya.
1: Karena tujuannya kan justru bagaimana kita apa adanya transparan. Di tempat lain tidak terjadi, baru di sini terjadi. Kita apa adanya, Mas. Dari situ ada angkanya turun, efisiensi, nanti dikembalikan kepada masyarakat. Nanti semuanya dari 2 sak bisa jadi 3 sak. Jadi ada menguntungkan kepada rakyat itu sendiri. Dari tempat lain itu berhasil sesuai dengan tujuan.
0: Senada dengan hal itu, Dirjen Kawasan Permukiman Fitra Nur berharap program ini mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Madura.

0: Masih di Bangkalan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti meninjau SD Negeri Kajuana 4, Kecamatan Galis Bangkalan yang ambruk sejak 5 bulan lalu. Ia memastikan pembangunan ulang sekolah tersebut telah masuk anggaran tahun 2026. Mendikdasmen menyatakan proses renovasi akan segera dimulai setelah kepala sekolah mengikuti bimbingan teknis di Jakarta.
1: Jadi sekolah itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026. Insya Allah minggu depan kepala sekolahnya akan kita panggil ke Jakarta untuk bimtek. Setelah itu nanti ya kita hitung berapa anggarannya dan seminggu setelah kita hitung anggarannya bisa dimulai pembangunannya.
0: Sementara itu Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja'far mengungkapkan kendala administrasi yang selama ini menghambat perbaikan gedung sekolah tersebut.

Beralih ke sektor hukum, Polres Bengkalan menangkap 6 tersangka dalam kasus penyalahgunaan solar bersubsidi di Jalan Raya Arusbaya Banjaran. Polisi mengamankan 1 unit truk modifikasi berisi 100 liter solar yang menjadi pemicu tumpahan bahan bakar dan kecelakaan di jalan raya. Kapolres Bengkalan AKBP Wibowo menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran berbeda mulai dari sopir hingga pemilik usaha. Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus mendalami jaringan pemasok solar ilegal tersebut hingga ke akarnya.

0: Unit Reskrim Polsek Tamperu Polres Pamekasa menangkap pria berinisial AM 49 tahun atas kasus penimbunan solar bersubsidi di Desa Klontoraja. Polisi menyita 15 jerigen berisi total 525 liter solar serta satu unit mobil pengangkut. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menyebut pelaku membeli solar secara bertahap di SPBU untuk dijual kembali.
1: Jadi benar ya, Polsek Tamperu yang dipimpin langsung oleh Kasih Reskrim ini telah mengamankan terduga pelaku penimbunan BBM solar bersubsidi yang terjadi di pinggir jalan raya Tamperu Desa Belaban sekitar pukul 23.30 WIB.
0: Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolsek Tamperu untuk proses hukum lebih lanjut dan pihak kepolisian juga akan melakukan pengecekan mendalam ke pihak SPBU terkait distribusi BBM tersebut.

Dari dunia pendidikan di Sampang, SD Negeri Labuhan 1 Sreseh menjadi pelopor sekolah dasar yang menghadirkan ekstrakurikuler jurnalistik di Kabupaten Sampang. Program ini bertujuan melatih siswa berpikir kritis dan mampu memverifikasi informasi di era digital. Kepala SD Negeri Labuhan 1 Muhammad Mahfud menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi sejak dini sesuai nilai profil pelajar Pancasila. Sementara guru pembina Muhammad Hasan menambahkan bahwa siswa diajarkan teknik verifikasi menggunakan alat digital dan rumus dasar jurnalistik.

0: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dilancurkan meliputi 408 gram sabu senilai 350 juta rupiah, senjata tajam hingga 1,3 juta batang rokok ilegal. Kasih pemusnahan barang bukti Kejari Sampang, Edi Sudrajat menjelaskan bahwa barang bukti tersebut berasal dari puluhan perkara sejak Januari 2026.
1: Kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kejari, dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkrah, dari beberapa perkara, juga senjata tajam, dan berbukti lainnya, termasuk perkara pencabulan, pencurian, dan juga pencurian kasus itu, yang sudah disebutkan semua.
0: Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi penegakan hukum dalam memberantas peredaran barang ilegal di Sampang.

0: Menutup rangkaian berita pekan ini, sebanyak 1.356 calon jemaah haji Kabupaten Sumenep ikuti manasik akbar dan pelepasan simbolis di Gedung Geraha Abdi Wicaksana. Para jemaah terbagi dalam 8 kelompok terbang kloter yang dijadwalkan berangkat pada 11 Mei mendatang. Wakil Bupati Sumenep Imam Hasim berpesan agar para jemaah fokus pada ibadah dan menjaga kondisi fisik selama di Tanah Suci.
1: Mudah-mudahan diri selamat dan disempurnakan. Dan diri selamat dan disempurnakan.
0: Ia juga mengingatkan jemaah untuk senantiasa mematuhi aturan pemerintah Arab Saudi serta menjaga martabat daerah. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura edisi 10 Mei 2026. Naskah dan narator Famedia, produksi Radio

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang dipekerjakan paksa, itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: 101.
1: Ya, mendengar di majalah udara Madura Selayang Pandang pagi ini saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Ini tentang rahasia kuno di balik seteguk air hangat ya. Jadi lupakan sejenak es kopi ya, karena minum air hangat saat ini menjadi primadona baru pendengar dalam dunia kesehatan global. Jadi kebiasaan sederhana ini ternyata bukan hanya sekedar tren, melainkan langkah sadar menuju kesehatan holistik yang lebih baik. Dirujuk dari laman Hola yang saya juga kutip dari rri.co.id bahwa tradisi kuno Ayurveda ini menganggap air hangat sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan energi tubuh manusia. Air hangat dipercaya mampu memperkuat agni atau api pencernaan untuk memproses nutrisi secara maksimal.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pendengar, minum air hangat kini menjadi primadona baru dalam dunia kesehatan global. Dan kebiasaan sederhana ini bukan sekedar tren, melainkan langkah sadar menuju kesehatan holistik yang lebih baik. Nah, tradisi kuno Ayurveda menganggap air hangat sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan energi tubuh manusia.

Ya, jadi air hangat ini dipercaya mampu memperkuat agni atau api pencernaan untuk memproses nutrisi secara maksimal. Budaya Tiongkok juga meyakini bahwa air hangat membantu menyeimbangkan unsur yin dan yang di dalam tubuh kita. Sebaliknya, air dingin dianggap dapat mengganggu aliran energi vital dan memicu ketidakseimbangan kesehatan internal. Jadi manfaat utama dari air hangat ini terletak pada kemampuannya merelaksasi saluran pencernaan dan juga mengurangi perut kembung. Meminumnya di saat perut kosong di pagi hari adalah cara lembut untuk membangunkan sistem kerja tubuh kita.

0: 101.
1: Ya, pendengar, minum air hangat saat ini sudah menjadi primadona baru di dalam dunia kesehatan global. Jadi, kebiasaan sederhana ini bukan sekedar tren, melainkan langkah sadar menuju kesehatan holistik yang lebih baik. Nah, menurut tradisi kuno Ayurveda, menganggap bahwa air hangat sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan dari energi tubuh manusia. Jadi, air hangat ini dipercaya mampu memperkuat agni atau api pencernaan untuk memproses nutrisi secara maksimal. Bahkan budaya Tiongkok juga meyakini bahwa air hangat ini membantu menyeimbangkan unsur yin dan yang di dalam tubuh manusia. Jadi sebaliknya, air dingin dianggap dapat mengganggu aliran energi vital dan juga memicu ketidakseimbangan kesehatan internal. Dan manfaat utama dari air hangat, pendengar, terletak pada kemampuannya untuk merelaksasi saluran pencernaan dan juga mengurangi perut kembung. Meminum air hangat saat perut kita kosong di pagi hari, ini merupakan cara lembut untuk membangunkan sistem kerja tubuh. Nah, untuk efek detoksifikasi alami juga akan muncul saat suhu tubuh meningkat dan juga merangsang pengeluaran racun melalui keringat. Jadi proses ini, pendengar, mendukung kinerja organ hati serta ginjal tanpa perlu ramuan diet yang rumit. Nah, sirkulasi darah juga meningkat ya, karena suhu hangat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi ketegangan otot. Banyak orang kemudian merasakan ketenangan emosional instan setelah menyesap segelas air hangat secara perlahan. Pada musim dingin, kebiasaan ini berfungsi layaknya pelukan internal yang menghangatkan seluruh sistem tubuh. Jadi hidrasi konsisten dengan air hangat bahkan mampu membuat kulit tampak lebih cerah dan juga bersih.
2: Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu manfaat rambut pada kepala. Kita tahu fungsi rambut selain untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Rambut yang ada di kepala kita berjumlah tidak kurang dari 100.000 helai rambut dan setiap helai tumbuh dalam waktu 2 hingga 6 tahun. Tetapi rambut akan mengalami kerontokan setiap hari, 50 hingga 100 helai. Namun rambut baru akan tumbuh kembali. Tidak hanya itu, sebaiknya kita juga tahu manfaat rambut pada mata, yaitu fungsi alis dan bulu mata. Selain untuk keindahan dan kecantikan, juga untuk menahan keringat dan hujan yang mengenai dahi kemudian ke mata. Alis mata juga dapat memperdalam karakter wajah Anda sesungguhnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Ya, pendengar, pada musim dingin, kebiasaan meminum air hangat ini berfungsi layaknya pelukan internal yang menghangatkan seluruh sistem tubuh. Hidrasi konsisten dengan air hangat bahkan mampu membuat kulit tampak lebih cerah dan bersih. Jadi praktek ini merupakan ritual kehadiran diri untuk mendengarkan kebutuhan tubuh di tengah kesibukan harian. Ini bukan tentang menghapus minuman lain ya, tetapi tentang mengintegrasikan perawatan diri yang sangat sederhana. Jadi kembali ke tradisi leluhur bahwa membuktikan jawaban kesehatan seringkali berada pada kebiasaan lama. Di mana salah satu kebiasaan lama yang baik itu adalah minum air hangat yang menawarkan keseimbangan dan hubungan yang lebih penuh kesadaran dengan raga kita sendiri. Baik, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Majalah Udara Madura Selayang Pandang edisi hari ini. Kami jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.